0: ya, lucu sekali, beli deh. Yang ini sih, sudah punya, tapi warnanya aku suka, beli ah. Astaga, ada diskon nih, tapi kan aku juga sudah punya, beli tidak ya? Ah, beli aja deh.
1: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata, kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja.
2: Lagu himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia. Digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.
3: Ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang, scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu, jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Ya teman Pro 2, sekarang hari Rabu, tanggal 17 Juni 2026 teman Pro 2. Dan pada hari ini teman Pro 2 atau tanggal ini, itu menjadi salah satu tanggal yang memiliki sejumlah peringatan, itu baik internasional atau nasional teman Pro 2. Menariknya kalau di Indonesia atau nasional, itu diperingati sebagai Hari Dermaga Nasional. Nah lo baru tahu kan teman Pro 2, sampai Hari Dermaga aja ini ada peringatannya. Karena memang banyak hal yang perlu selalu kita ingati ya teman Pro 2 ya. Makanya kenapa kadang-kadang tuh tanggal sekian memperingati hari ini, memperingati hari itu. Tentunya ada tujuan yang ingin dicapai, tujuan yang baik pastinya, kayak Hari Dermaga Nasional diperingati itu untuk mengingat kembali peran penting dermaga atau pelabuhan dalam kehidupan masyarakat Indonesia, terutama baik itu sektor ekonomi dan transportasi, karena memang sebegitu pentingnya teman Pro 2 sebuah dermaga atau pelabuhan. Karena kan udah sejak ratus tahun lalu dermaga udah jadi bagian penting dalam aktivitas perdagangan di Indonesia. Kalau di Indonesia sendiri dermaga berfungsi pertama sebagai pusat distribusi barang dan jasa. Walaupun memang selain ada udara, tapi kan juga sama banyak yang lebih melewati jalur air teman Pro 2. Terus juga fungsinya sebagai gerbang utama perdagangan antar wilayah dan antar negara, apalagi dari ratusan tahun yang lalu ya, sebelum pesawat terbang itu ada, itu kan juga perdagangan, mengenal budaya negara lain itu melalui yaitu gerbangnya, gerbang utama itu dermaga teman Pro 2. Terus juga akses transportasi masyarakat di wilayah kepulauan dan pintu masuk sektor pariwisata terutama di daerah kepulauan. Nah, dengan karakter geografis Indonesia sebagai negara kepulauan, dermaga nggak hanya menjadi infrastruktur logistik teman Pro 2, tapi juga penghubung utama antara wilayah yang mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Itulah mengapa Hari Dermaga Nasional ada peringatannya dan diperingati pada tanggal ini 17 Juni 2026.

0: Budi, aku isap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya terang mengantuk dalam kelas. Aku paling terang mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau terang merokok itu terang gaul.
0: Kau sudah banyak alasan, sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau,
1: Apa?
0: Dalam satu batang rokok itu, ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
1: Kau
0: hitung sendiri, sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru? Terus, kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya termau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja, sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikan. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.
3: Daud atau mur sangat melekat dalam kehidupan kita. Tapi, apakah kita tahu mengenai seluk-beluk baut atau mur? Diperkirakan oleh beberapa orang bahwa ulir sekrup ditemukan sekitar tahun 400 sebelum Masehi oleh Arsitas of Tarentum. Salah satu aplikasi pertama dari prinsip ulir adalah untuk mengekstrasi minyak dari buah zaitun dan sari buah anggur. Pengepres minyak di Pome bekerja dengan prinsip sekrup. Arsimides mengembangkan prinsip sekrup dan menggunakannya untuk membuat alat penampung air. Sekrup air mungkin berasal dari Mesir sebelum zaman Arsimides. Alat tersebut dibangun dari kayu yang bisa digunakan untuk irigasi lahan dan untuk menghilangkan air di lambung kapal. Di Indonesia sendiri, ternyata kata baut itu serapan dari dua bahasa loh. Bahasa pertama dari bahasa Inggris yaitu bolt. Yang kedua dari bahasa Belanda yaitu bolt. Akhirnya, memang kedua istilah ini diserap menjadi bahasa Indonesia baku, sehingga dari bolt dan juga bolt ini menjadi baut.
4: And there's just time for De Bruyne to lead this attack. Japan desperate to cover the spaces. They can't do so for the moment. Lukaku, and here's a winner! Oh, can you believe it? Nasser Chadli!
5: Dan pecinta sepak bola, siap-siap nih ramein weekend kamu bareng Mendadak Bola di Pro 2 RRI Padang. Disiarkan langsung dari area Car Free Day Jalan Sudirman 12. Acara ini bakal menghadirkan obrolan santai seputar bola, aksi juggling bola, jamming santai biar makin chill, dan game seru serta kejutan menarik lainnya. Catat waktunya setiap minggu jelang Piala Dunia. Jangan cuma jadi penonton di rumah, ikutin serunya, rasain hype-nya Piala Dunia bareng Mendadak Bola hanya di Pro 2 RRI Padang.

Dari Jalan Jenderal Sudirman 12 pada pagi hari ini yang alhamdulillah teman Pro 2 di pagi hari ini kita cuacanya cerah ya teman Pro 2. Tapi sebelumnya aku juga mau kasih informasi ke kamu untuk perakiran cuaca Provinsi Sumatera Barat pada hari ini. Kita kan gak tahu ya, nanti sore atau mungkin siang nanti itu bakal hujan atau enggak, atau juga malamnya cuacanya seperti apa. Tapi yang pasti ini kan juga perakiran ya teman Pro 2 ya, untuk kita sama-sama jaga-jaga aja lah. Kalau memang nanti hujan, kita udah sedia payung sebelum hujan. Jadi untuk perakiran cuaca Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 17 Juni atau hari Rabu hari ini teman Pro 2. Itu kalau dari pesisir selatan, itu hujan ringan teman Pro 2, di Solok juga diperkirakan hujan ringan. Lalu kalau untuk Sijunjung, udara kabur dengan suhu 22 sampai 29 derajat Celcius. Tanah datar juga sama dengan Sijunjung. Padang Pariaman hujan ringan, Agam hujan ringan, 50 kota hujan ringan. Pasaman, udara kabur. Kepulauan Mentawai, hujan ringan. Lalu Darmasraya, hujan petir. Suhunya 23 sampai 29 derajat Celcius. Kelembabannya 73 sampai 99%. Solok Selatan, hujan ringan. Pasaman Barat, hujan ringan. Kota Padang juga diperkirakan hari ini akan ada hujan ringan. Suhunya 22 sampai 25 derajat Celcius. Wow. Semoga sih kayak kemarin ya teman Pro 2 ya, sore hari walaupun gak terlalu besar dan gak terlalu lama, tapi udaranya alhamdulillah sejuk teman Pro 2. Dengan kelembaban 83-94%, kota Solok udaranya kabur, terus juga kota Sawalunto hujan ringan, kota Padang Panjang hujan ringan, kota Bukit Tinggi hujan ringan, kota Payakumbu hujan ringan, dan kota Pariaman diperkirakan pada hari ini udara kabur. Demikian teman Pro 2, tapi mungkin kamu yang bertanya-tanya maksud dari udara kabur itu apa? Jadi yang dimaksud dengan perkiraan udara kabur itu atmosfer di mana jarak pandang menjadi terbatas, mungkin akibat adanya partikel-partikel kecil seperti debu atau asap, uap air, atau juga polusi yang melayang dan juga akhirnya menyebarkan cahaya di udara teman Pro 2. Demikian informasinya teman Pro 2. Biasanya kalau memang udaranya lagi kabur nih, kalau dulu kan sempat ya ada berita di daerah timur gitu, karena lebih ke asap sih, asap pembakaran hutan, akhirnya jarak pandangnya dalam perjalanan atau kendaraan itu benar-benar hanya berjarak cuma 1 kilo malah gak nyampe teman Pro 2. Nah itu harus berhati-hati banget teman Pro 2. Kamu mau nyalain lampu pakai lampu kuning atau lampu putih, lampu merah dan lain sebagainya, itu gak berpengaruh. Makanya saat udara kabur karena asap atau uap air atau polusi malah, itu kamu perlu berhati-hati. Selain udara kabur juga sih, dimanapun kamu berada saat kamu berkendara menggunakan kendaraan roda 4, yang pasti sih harapannya stay safe semua, hati-hati. Jangan terlalu ngebut-ngebut banget, ngejar waktu sebenarnya boleh sih. Tapi kan kalau ngejar waktu tuh lebih kayak kita persiapannya udah lebih didahulukan. Karena kalau misalnya mau cepat-cepat, sedangkan aktivitas juga padat, apalagi kalau ada pejalan kaki mau nyebrang, egonya kan harus diturunkan. Jangan sampai orang mau nyebrang, anak-anak sekolah mau nyebrang, kamu juga kayak ngerasa, ah apa sih, aku mau duluan. Jangan seperti itu ya teman Pro 2 ya. Ya demikianlah teman Pro 2, perakiran cuaca Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 17 Juni 2026 kali ini.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
3: Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna.
4: Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain, tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan, menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukan

0: kasih buku biodata dulu deh. Nama Kristabel, kelas 4 SD, hobi berenang. Cita-cita polisi. Tapi susah ya. Jangan deh, aku mau jadi pramugari aja. Pramugari. Sip, udah beres. Waktunya dikumpul.
1: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu. Mari bangun masa depan melalui pendidikan.
2: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Asmadi Basir, Ketua Umum KONI Kabupaten Padang Priaman. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Mari kita ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

Ada cincin dari Hindia pada pagi hari ini menemani kesempatan kamu untuk memperoleh aktivitas kegiatan kamu atau kamu yang sedang berangkat kerja. Pastinya kamu penasaran gitu kan, bertanya-tanya, kenapa sih malah diajak kayak semoga hidup kita terus begini-gini saja, padahal itu semua ada makna yang lebih mendalam teman pro 2. Pada akhirnya bagaimanapun memang hidupnya ya harus dipertahankan gitu. Sebuah cinta harus mempertahankan perjuangan di tengah hubungan yang ada keraguannya dan keberanian menerima ketidakpastian masa depan. Makanya kenapa diajak, ya harapannya ya udah kita saling mencintai walaupun hidup ya gini-gini aja. Karena yang mendingan begini aja daripada nanti lepas atau kandas di tengah jalan hanya karena sungai meluap dan krus tak masuk logika teman pro 2. Itu dia teman pro 2, Hindia cincin ya. Kita lanjut lagi pada pagi hari ini. Masih bahas tadi kan udah tentang 17 Juni yang memperingati Hari Dermaga Nasional. Terus juga tadi jam 7.30-an aku juga ngupdate informasi perakiran cuaca. Nah, kita masih lanjut lagi nih. Jadi kan selain Hari Dermaga Nasional teman pro 2, itu kalau secara internasional diperingati sebagai Hari Penanggulangan Degradasi Lahan dan Kekeringan Sedunia. Nah, kalau peringatan ini itu ditetapkan langsung oleh Majelis Umum PBB melalui resolusi A Capital garis RES atau RES Capital semua itu garis miring 49 garis miring 115 dan itu pada tahun 1994. Nah kalau ini teman pro 2 itu benar-benar memang harus kita sama-sama tahu tujuan utamanya memperingati hari penanggulangan degradasi lahan dan kekeringan sedunia adalah meningkatkan kesadaran global terhadap dampak degradasi lahan dan risiko kekeringan yang semakin meningkat akibat perubahan iklim dan aktivitas manusia sendiri nomor 2. PBB menekankan pentingnya upaya kolektif untuk menjaga keseimbangan lingkungan, terus juga termasuk rehabilitasi lahan yang rusak dan pencegahan penggurunan di berbagai wilayah dunia. Ini yang benar-benar aku impikan. Aku harap gitu kan, apalagi dengan satwa-satwa yang semakin ada optimismenya ya teman pro 2 ya, mulai dari gajah Sumatera yang terus berkembang biak, kayak kemarin ada tuh yang paling dikenal, ya ampun lupa lagi namanya teman pro 2, kebiasaan makhluk satu ini lupa ya teman pro 2 ya. Tapi ya itu yang aku harapin, jadi benar-benar pemerintah lebih aware lagi. Pas aku lihat media sosial sih ada kabar baik dari Kementerian Lingkungan Hidup. Itu yang untuk satwa gajah, hutannya mau ditambah lagi teman pro 2. Dan juga selain itu harapannya pemerintah juga mempertahankan beberapa lahan hutan. Jadi nggak sembarangan untuk dijadikan. Ya mungkin memang ada prioritas unggulan atau prioritas nasional yang harus dijalankan. Tapi setidaknya mungkin membuka lahannya di tempat yang memang tidak benar-benar menjadi habitat hewan. Walaupun sebenarnya semua habitat hewan ya, habitat alami hewan. Pun kalau kebun itu juga kan pasti ada hewannya di sana, jangkrik mulai dari yang terkecil, terus juga nanti ada katak, ada ular. Makanya itu teman pro 2, itu sih yang paling aku harapin tuh kayak seneng aja gitu. Kita mungkin kamu yang suka jalan-jalan ke gunung kan pasti seneng kan kalau ngelihat samping kanan kirinya hijau. Beda halnya kalau udah mungkin ada yang menyampaikan ya sebenarnya kalau dibilang sawit itu pohon ya pohon, pohon sih. Tapi fungsinya itu berbeda. Ini yang aku pelajari dari mereka yang memang ada di balik layar KBBI teman pro 2 kan sempat rame gitu kan terkait. Sebenarnya sawit itu pohon atau bukan? Ya secara harfiahnya ya sawit memang pohon, tapi fungsinya itu yang berbeda. Dan udah juga dapat pengalaman cerita-cerita dari mereka yang tinggal di daerah tersebut. Kalau di sana ketika udah semuanya full sawit itu ya tanahnya nggak bisa lagi nyerap air, makanya kenapa sering banjir. Nah makanya itu harapannya sih memang itu penting untuk ekonomi, perekonomian Indonesia. Tapi satu sisi juga lebih pentingan lagi juga hutan untuk
keberlangsungan hidup di masa depan teman pro 2. Nah, kita lanjut lagi lah, kebanyakan cicet nanti gak selesai-selesai nih teman pro 2. UNICEF juga memperkirakan bahwa pada tahun 2040, sebagian besar anak-anak di dunia bakal hidup di wilayah dengan tingkat kelangkaan air yang tinggi teman pro 2. Dan kondisi ini menunjukkan bahwa isu kekeringan bukan lagi ancaman masa depan, melainkan sudah berlangsung saat ini. Jadi, peringatan hari penanggulangan degradasi lahan dan kekeringan sedunia juga berkaitan dengan target global yang dikenal sebagai 2030 Zero Net Land Degradations. Tujuannya mencapai keseimbangan antara degradasi lahan dan rehabilitasi lahan pada tahun 2030. Sebagai bagian dari Konvensi Internasional United Nations Conventions to Combat Desertifications, UNCCD, Indonesia juga turut berkomitmen dalam upaya penanggulangan degradasi lahan. Nah, ini yang penting ya teman-teman berdua, mencapai keseimbangan antara degradasi lahan dan juga rehabilitasi lahan pada tahun 2030. Kalau misalnya dijadikan lahan tambang dan lain sebagainya, kadang-kadang kan kita lihat udah pas. Nggak tahu memang mungkin secara ilmiahnya apakah memang tanahnya sudah tidak bisa digunakan lagi atau bagaimana ya. Aku harapin sih mencoba gitu, ada ilmuwan yang bisa ketika tanah yang bekas tambang itu sudah tidak digunakan lagi, itu bisa untuk direhabilitasi, ditanam pohon kembali biar nanti bisa menjadi tempat bagi satwa yang memang harus tinggal di sana seharusnya. Demikian teman-teman Roda 2, peringatan Hari Penanggulangan Degradasi Lahan dan Kekeringan Sedunia tanggal 17, terus juga sebelumnya Hari Dermaga Nasional di Indonesia.

0: Apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan.
1: Daud atau mur sangat melekat dalam kehidupan kita. Tapi, apakah kita tahu mengenai seluk-beluk baut atau mur? Diperkirakan oleh beberapa orang bahwa ulir sekrup ditemukan sekitar tahun 400 sebelum Masehi oleh Arsitas of Tarentum. Salah satu aplikasi pertama dari prinsip ulir adalah untuk mengekstrasi minyak dari buah zaitun dan sari buah anggur. Pengepres minyak di Pome bekerja dengan prinsip sekrup. Arsimedes mengembangkan prinsip sekrup dan menggunakannya untuk membuat alat penampung air. Sekrup air mungkin berasal dari Mesir sebelum zaman Arsimedes. Alat tersebut dibangun dari kayu yang bisa digunakan untuk irigasi lahan dan untuk menghilangkan air di lambung kapal. Di Indonesia sendiri, ternyata kata baut itu serapan dari dua bahasa loh. Bahasa pertama dari bahasa Inggris yaitu bolt. Yang kedua dari bahasa Belanda yaitu bout. Akhirnya, memang kedua istilah ini diserap menjadi bahasa Indonesia baku, sehingga dari bolt dan juga bout ini menjadi baut.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Radio Republik Indonesia, Pro 2 FM Padang, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, udah banyak hal yang kita bahas dari pagi sampai menjelang siang ini. Dan memang di Sudirman ini sudah terlihat banget cerahnya teman Pro 2. Daun-daun sudah disinari sama matahari, sudah warnanya sudah jadi kuning ya. Dan kali ini aku mau ngobrolin, karena memang untuk kali ini kayaknya udah semakin seru pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 kali ini teman Pro 2. Banyak hal-hal menarik yang bisa diulik sama kita semuanya. Mulai dari Jepang lawan Belanda yang menjadi meme mungkin ya bagi Indonesia. Sampai akhirnya kan bahasanya kalau ada yang di antara mereka menang dapat Indonesia lagi. Tapi ternyata sama-sama seri. Karena mungkin Indonesia banyak something gitu teman Pro 2. Itu candaannya ya teman Pro 2 ya. Tapi yang menarik, ini kan pertandingan Piala Dunia memang yang paling ajang bergengsi ya. Mungkin banyak orang yang mengatakan, oh enggak kok Piala Liga Champion yang paling bergengsi ya. Tetap aja, bagaimanapun banyak di antara mereka benar-benar menunjukkan, ingin menunjukkan dan berusaha memperjuangkan pertandingan yang mereka bawakan teman Pro 2. Mulai dari Jepang yang awalnya 2-1, di menit-menit terakhir ada sundulan dari pemain Jepang yang akhirnya menyamakan kedudukan 2 sama. Lalu juga yang paling menarik tanggal 15 Juni kemarin teman Pro 2 dengan Spanyol dan juga Tanjung Verde, itu pokoknya wow banget. Apalagi sekarang dengan pertandingan itu, nama kiper Tanjung Verde walaupun umurnya 40 tahunan ya, itu ada Fozinya teman Pro 2. Itu benar-benar bergaung di media sosial sampai followernya meningkat. Tapi mungkin juga jadi pembahasan. Wah, bisa nih dibeli sama apa sih tim-tim di Eropa atau Inggris nih, tim-tim Liga Champion enggak tuh, tim-tim Serie A, Serie B dan lain sebagainya. Tapi kalau dilihat dari umurnya ya udah, karena saat ini mereka bukan mereka. Fozinya tuh lagi main di Portugal sehingga tahu ketemu Pro 2. Makanya kalau mau dibeli juga pasti mikir dari umurnya juga kayaknya enggak mungkin ya teman Pro 2 ya. Tapi menurut kamu gimana? Apakah mungkin tiba-tiba ada di Barca, Madrid atau Liga Inggris, Liga Spanyol teman Pro 2? Nah ini yang menarik itu, kalau kata temenku ya, pas kemarin nonton, aku juga sempat nonton karena bis pulang malam di jam 12 itu, dan kita sama-sama kayak gregetan, sama sekali kayaknya susah banget untuk membobol gawang lawan seorang, bukan seorang, tapi tim perdananya ya. Ini laga perdananya di Piala Dunia dari Afrika, tapi Spanyol dengan tim yang memang dibangga-banggakan atau menjadi favorit orang-orang dan dijagokan juga karena dari materinya belum mampu untuk membobol gawang Tanjung Verde teman Pro 2. Mulai dari materinya yang katanya starting line up-nya harusnya Yamin Yamal, kata temanku teman Pro 2, harusnya dari awal itu, karena memang pas di babak kedua ketika Yamin Yamal itu hadir ya teman Pro 2, itu benar-benar langsung tajam banget, tapi tetap masih belum mampu membobol gawang karena memang juga pertahanan yang dihadirkan sama Tanjung Verde ngeri sih. Aku sempat bilang sama temanku, ini kayak inget gitu pertandingan antara Argentina sama Indonesia karena memang ball positionsnya itu apalagi benar-benar di sama Spanyol tuh panjang 90 menit itu dominan sama Spanyol. Selalu ada di tempatnya Tanjung Verde teman Pro 2, garis pertahanannya Tanjung Verde, tapi belum mampu. Kalau kemarin kan ya gimana ya, lawan Argentina kita kebobolan 2-0 gitu kan. Juga dominan dari Argentina, kita cuman berada di garis pertahanan kita. Tapi kalau yang kemarin ini yang Tanjung Verde itu benar-benar kayaknya pertahanannya ngumpul semua pemainnya tuh di kotak penaltinya teman Pro 2. Walaupun sempat ada beberapa attempt goal yang dilakukan sama Spanyol, yang paling lakinya untuk Tanjung Verde itu ketika tiang di tendangan yang dilakukan sama pemain Spanyol. Ini sorry ya teman Pro 2 ya, karena emang aku terlalu bola banget, jadi kalau nyebut namanya agak lupa aku teman Pro 2. Aku hanya bisa melihat saja, belum terlalu hafal namanya. Mungkin kalau dijelasin kayak gini ya teman Pro 2 ya,
Pertama, Tanjung Verde udah sempat mencoba mencuri peluang dari aksi Giovane Cabral di menit 37, tapi tembakannya dari sisi kiri tetap masih jauh dari sasaran. Terus juga peluang emas didapat Spanyol pada menit ke 39 dari Marc Cucurella yang menyelinap ke kotak penalti nomor 2. Ia memantulkan bola ke Ferran Torres di depan gawang. Nah, sambar bola Ferran menerpa tiang gawang. Nah, itu nomor 2. Ferran Torres itu padahal hampir benar-benar bisa membuat pertandingan akhirnya berubah poinnya atau golnya 1-0, tapi ternyata enggak teman Pro 2. Dan bola liar yang disundul Michael Oyarzabal juga masih bisa ditepis Fozinya teman Pro 2. Pokoknya sampai menit akhir itu ditutup dengan skor 0-0 teman Pro 2. Dari tim yang sudah pernah menjuarai Piala Dunia belum mampu untuk membobol gawang, tapi nanti kita bakal lihat lagi ya. Ini kan memang awal, dan juga di awal-awal pertandingan babak penyisihan grup ini teman Pro 2, kayak grup B sama grup H itu diisi dengan pertandingan imbang semua. Nanti kita lanjut lagi, tapi jangan kemana-mana. Ini kita dengerin dulu ada Shirley Shainavia, Situationship.

0: Bang, transfer duit dong buat tiket konser BTS. Waktunya udah mau habis nih.
1: Tenang-tenang, sekarang transfer nggak pakai nunggu lama lagi. Coba cek mobile banking kamu.
0: Loh, udah masuk. Cepet banget, Bang. Baru juga telepon.
1: Iya, sekarang ada BIFAST dari Bank Indonesia. Transfer antar bank jadi real-time. Cepat dan biaya juga lebih ringan.
0: Wih, mantap. Jadi nggak ada lagi cerita transfer OTW, tapi sampainya besok. Tapi Bang, ini kok uangnya kurang 100 ribu?
1: Itu dipotong utang kamu minggu lalu.
0: Loh Bang, cepet banget potongnya.
1: Namanya juga BI Fast, transfernya fast. Tapi kalau soal utang kamu, abang lebih fast lagi ingetnya.
0: Yah, abang memang bukan bank, tapi sistem penagihannya real time juga.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Dikutip dari rri.co.id, Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang mengintensifkan pembinaan komprehensif terhadap 48.000 pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM. Hal ini dilakukan untuk memperkuat struktur ekonomi lokal sesuai dengan program unggulan UMKM Naik Kelas. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang, Teddy Antonius, menjelaskan pembinaan dirancang untuk menyasar sektor-sektor dominan yang ada pada saat ini. Mulai dari fase perintisan usaha sehingga perluasan akses pasar. Menurutnya, porsi sektor kuliner ini disinergikan dengan visi makro pemerintah daerah kota gastronomi. Memastikan program pembinaan berjalan secara struktural dan tidak sekedar menjadi imbauan, Diskop UMKM Kota Padang menerapkan instrumen program berbasis penjenjangan dan klaster wilayah. Salah satunya, melalui penguatan manajemen internal yang melibatkan ribuan pelaku usaha secara bertahap.

0: Ah, gimana sih ini buat jalan gak bener banget. Hujannya kemarin, genangannya sampai sekarang. Mana bau banget lagi.
1: Iya ya Dika ya. Ngomong-ngomong, kamu lagi mau apa tuh bawa-bawa kantong gede?
0: Burhan, bikin kaget aja. Iya nih, mau buang sampah di situ tuh. Tapi aku mau lewat nih. Ada genangan air, bau banget.
1: Kenapa buangnya gak di tong sampah aja sih Dik? Kalau itu kan bukan tempat sampah, tapi tumpukan sampah yang dibuang sembarangan.
0: Ya, gimana lagi ya? Aku mah ikut-ikutan aja. Lagian kan aku bukan yang duluan buang sampah di situ.
1: Buangnya mau ikut-ikutan, tapi kena dampaknya nggak mau. Padahal nih ya, kalau nggak ada tuh tumpukan sampah di situ, itu pasti nggak ada genangan air kayak gini nih.
0: Loh, kok begitu? Emang kenapa?
1: Ya, soalnya di bawahnya inlet drainase. Gimana air mau surut kalau mampet gara-gara sampah?
2: Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
3: FIFA World Cup atau Piala Dunia menjadi ajang bergengsi di dunia sepak bola. Ajang ini berlangsung 4 tahun sekali. Piala Dunia pertama kali digelar tahun 1930. Hanya beberapa negara yang mampu mendominasi dan mengoleksi gelar juara terbanyak sepanjang sejarah. Negara yang paling banyak mendapatkan gelar juara adalah Brazil dengan menjadi negara tersukses dalam sejarah Piala Dunia yang memiliki 5 gelar juara, yakni pada tahun 1958, 1962, 1970, 1994, dan 2002. Negara ini dikenal memiliki tradisi sepak bola yang kuat, serta melahirkan banyak legenda dunia seperti Pele, Ronaldo Nazario, dan Ronaldinho.
2: Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
4: Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

90,8 MHz Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Ngomong-ngomong teman Pro 2, pagi hari ini pertandingan antara Argentina sama Aljazair ya. Ini lagi live teman Pro 2. Dan sudah ada gol yang diciptakan sama Lionel Messi di menit ke-17 dari asis Rodrigo De Paul teman Pro 2. Ini kan kalau kamu misalnya lagi sibuk gitu kan, gak mungkin nonton sambil kerja, kamu juga bisa dengerin aja langsung di rri.co, bukan rri.co.id, sorry, tapi di Pro 1 di 95,9 MHz. Kayak aku juga sebenarnya udah beli set-top box kemarin karena memang benar-benar gak mau ketinggalan sama Pro 2. Tapi ya itu, sama aja hari ini kan akhirnya juga ngedengerin. Tapi seseru itu ternyata Pro 2. Apalagi kalau kamu sambil ngelihat gitu kan di rri.co.id, itu ada secara real time-nya kayak Argentina lawan Aljazair saat ini lagi live dan ada 1-0 di lini masanya. Di situ kamu juga bisa lihat statistiknya nanti di pertengahan biasanya. Lalu line up-nya juga hadir di sana teman Pro 2 sama formasinya. Jadi ketika kamu misalnya mendengarkan sambil ngelihat nih nama-namanya dan juga bagian mana kayak Lionel Messi ditaruh di posisi sayap kanan di front. Lalu ada Lautaro Martinez di tengah, Thiago Almada di tengah juga tapi front tengah teman Pro 2. Kalau Enzo Fernandez midliner, kok midliner nih? Middle fly. Ah, itulah teman Pro 2 makanya di pertengahan. Ada Alexis Macalister juga, Rodrigo De Paul. Kalau di bagian tengah tim Argentina itu ada Facundo Medina, Lisandro Martinez, Cristiano Romero dan Gonzalo Monti. Untuk kipernya masih Emiliano Martinez memproduksi. Sedangkan kalau Aljazair juga dengan 4-3-3, formasi 4-3-3. Ada depannya itu Fares Chaibi, Amine Gouiri, Anis Haj. Kalau tengahnya ada Nabil Bentaleb, Ibrahim Mazza, Hikam Boud. Terus di belakangnya ada Ryan Adnouri, Rami Benzeb, Aisa Mandi, Rafik Belgali, sama kipernya ada Luka Zidane teman Pro 2. Itu kayak nggak mau ketinggalan pada hari ini apalagi yang dukung Argentina ya. Udah 1-0 aja teman Pro 2 luar biasa. Dan juga kan yang dijagokan tuh yang kadang-kadang jadi favorit antara Argentina sama Perancis, apalagi Argentina di tahun 2022 itu kan kemarin memang mereka mampu untuk mendapatkan gelar juara Piala Dunia, sedangkan Perancis sudah beberapa kali ya teman Pro 2 ya. Dan kalau Perancis ini memang sering saat ini banyak orang yang kayak melihat kayaknya bisa jadi Perancis lagi, dimulai dari dilihat dari materinya kayak bukan kemarin tapi tadi banget teman Pro 2, aku cuman ngelihat di TVRI itu pas bagian akhirnya doang karena baru bangun tuh jam berapa tuh teman Pro 2 tuh, dan itu pas banget ngelihat highlightnya golnya Mbappe dari luar kotak penalti teman Pro 2 melawan Senegal. Wah, benar-benar emang sekarang udah rame ngebahas kalau klien Mbappe tuh di mode Piala Dunia ngeri kan. Beda pas liga-liga kayak Liga Spanyol pas Real Madrid kayaknya beda banget teman Pro 2. Makanya ini luar biasa banget. Jadi Prancis tuh berhasil mengalahkan Senegal dengan skor 3-1 di grup I Piala Dunia 2026. Nah, ini berbeda dengan grup-grup lainnya ya teman Pro 2 ya. Di grup ini lebih bervariasi karena memang ada Norwegia yang juga menang atas Irak dan Prancis menang atas Senegal. Berbeda dengan sama grup H kan, kalau grup H itu hampir semuanya sama ya, poinnya satu semua. Lalu juga grup G satu semua, terus juga grup B satu semua. Tapi ada juga sih kayak grup A Meksiko, Korea Selatan, terus ada Skotlandia juga. Jangan berhasil sama Maroko kemarin satu sama teman Pro 2. Nah, terus kalau Curaco, nah Curaco ini kan debutan juga ya Piala Dunia, tapi beda sama Tanjung Verde yang kemarin mampu untuk menahan Spanyol, kalau Curaco masih belum teman Pro 2 dan itu benar-benar Jerman nggak mandang ya siapapun lawannya karena memang ini pertandingan antara hidup dan mati. Makanya 7 gol dimasukkan ke gawang Curaco teman Pro 2.
Kita lanjut lagi ya ke Prancis. Jadi Prancis berhasil mengalahkan Senegal dan pertandingan berlangsung sengit hingga menit akhir. Jadi Prancis membuka permainan dengan tempo cepat dan langsung menekan pertahanan Senegal sejak awal laga. Dan Senegal yang dipimpin mantan pemain Liverpool ada Sadio Mane saat itu teman pro 2 tetap mampu memberikan perlawanan melalui serangan balik berbahaya. Babak pertama berlangsung ketat karena kedua tim sama-sama kesulitan mencetak gol. Tapi di babak keduanya Prancis dan Senegal pas babak pertama ini beberapa kali menciptakan peluang. Tetapi penyelesaian akhir masih belum maksimal. Mbappe dan Mane masih juga belum berhasil menyeploskan bola ke gawang lawan. Lalu teman pro 2 memasuki babak kedua, Prancis mulai meningkatkan intensitas serangan untuk mencari gol pembuka. Upaya tersebut akhirnya membuka hasil melalui pemain Real Madrid, Kylian Mbappe pada menit ke-66. Jadi gol Mbappe membuat Prancis unggul dan semakin percaya diri dalam menguasai permainan. Kalau yang gol pertama itu Mbappe dari posisi kanannya tim Prancis atau posisi kiri gawang lawan yaitu Senegal teman pro 2 itu dalam kotak penalti Mbappe mampu membobol gawang lawannya. Terus juga kalau Senegal berusaha mengejar ketertinggalan tetapi pertahanan Prancis masih cukup solid. Prancis kemudian menambah keunggulan melalui gol Bradley Barcola pada menit ke-82. Hampir sama kayak golnya Mbappe yang pertama teman pro 2 itu masih di posisi atau di sisi kanan timnas Prancis atau sisi kiri timnas Senegal teman pro 2. Nah tapi Senegal sempat memperkecil ketertinggalan melalui gol Ibrahim Mbaye pada menit ke-90 atau ke-95. Gol tersebut sempat menghidupkan harapan singa teranga di menit akhir pertandingan. Namun ternyata Prancis kembali memastikan kemenangan melalui gol kedua Mbappe pada menit ke-90 atau 90+7 dan skor akhir 3-1 untuk Prancis bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Nah, gol terakhirnya ini teman pro 2 dari Kylian Mbappe yang keren banget karena itu di luar kotak penalti dan itu

0: Sebelum musik bisa didengarkan lewat ponsel dan aplikasi digital seperti sekarang, orang-orang dahulu menikmati musik menggunakan alat bernama turntable atau pemutar piringan hitam. Teknologi ini bermula dari fonograf yang ditemukan oleh Thomas Edison di tahun 1877. Alat tersebut menjadi teknologi pertama yang mampu merekam sekaligus memutar suara. Seiring perkembangan zaman, fonograf berkembang menjadi record player dan kemudian dikenal luas sebagai turntable. Alat ini bekerja dengan memutar piringan hitam atau vinil, lalu jarum kecil yang disebut stylus membaca alur suara pada permukaan piringan dan mengubahnya menjadi audio. Meski teknologi musik terus berkembang, turntable tetap memiliki penggemarnya sendiri karena dianggap menghasilkan suara analog yang hangat dan khas. Hingga saat ini, turntable juga identik dengan budaya koleksi vinil, musik retro, dan gaya hidup klasik modern. Bantuan dari pemerintah, kayak biasa.
1: Loh, bukannya kamu sekarang udah kerja ya? Dan syukurnya udah punya rumah. Sama motor juga udah ada.
0: Ya iya sih, tapi kan aku masih terdaftar sebagai penerima manfaat.
1: Nah, justru itu. Sekarang kamu kan udah mampu. Ya harusnya mundurin diri dong, biar bener-bener nanti bantuannya sampai ke orang-orang yang sangat membutuhkan.
0: Iya juga ya.
1: Kamu dulu kan terbantu banget nih, sampai bisa bangkit seperti sekarang. Nah, sekarang waktunya kasih kesempatan buat yang lain. Kalau bantuannya salah sasaran, kan kasihan mereka yang benar-benar membutuhkan.
0: Bener juga. Ya, kalau begitu, aku bakal berhenti jadi penerima manfaat deh.
1: Nah, itu baru keren. Karena bantuan sosial bukan soal siapa yang cepat dapat, tapi siapa yang paling membutuhkan.
0: Sudah merasa mampu, ayo lakukan graduasi mandiri sebagai bentuk kepedulian sosial, bantuan tepat sasaran, masyarakat lebih sejahtera.

Masih bersama Fathan Mubinet pagi hari ini yang mudara pada frekuensi 90,8 MHz Mempro 2. Masih menemani kamu semuanya di aktivitas sela-sela kegiatan kamu, ataupun kamu yang lagi juga mungkin hari ini libur ya Mempro 2 yang kerjanya sif-sifan Mempro 2. Semangat semuanya dimanapun kamu berada. BTW, walaupun di balik euforia ini semua Mempro 2, kita harus ingat Mempro 2, kita harus tahu nih, kemarin itu baru aja terjadi tanggal 16 Juni, gempa berkekuatan 6,7 skala Richter, walaupun memang bukan di Kota Padang ya, bukan di Pulau Sumatera Barat, ini di Sulawesi Mempro 2. Tapi ini menjadi perhatian kita semua. Itu mengguncang Kota Palu pada Selasa 16 Juni dan Basarnas Palu mencatat gempa bumi turut dirasakan di Kabupaten Sigi, lalu Kabupaten Parigi Mautong, Kabupaten Poso dan Kabupaten Tojo Unauna. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Palu Muhammad Rizal dalam keterangannya menerangkan hingga saat kemarin Mempro 2 beberapa belum terdapat laporan korban jiwa, namun terdapat korban luka berat dan ringan di Kabupaten Sigi akibat gempa tersebut. Lebih lanjut, Basarnas Palu juga melakukan asesmen di beberapa lokasi terdampak di Kota Palu, baik di rumah warga maupun fasilitas umum. Dan untuk auditorium Universitas Tadulako, Basarnas Palu memastikan tidak ada korban jiwa akibat bangunan yang roboh saat gempa. Selain itu, hasil dari pemantauan Basarnas Palu mengungkapkan kondisi di rumah sakit Undata dan Bandara Mutiara Sis Al Jufri berangsur normal. Meski demikian, diakui beberapa titik di bandara mengalami keretakan kecil. Nah, ini teman Pro 2, kalau kita sendiri kan di Kota Padang memang sering ya ada yang namanya mungkin simulasi, tapi tetap kita harus selalu mengetahui bagaimana yang nantinya yang namanya bencana itu gak bisa terhindarkan dan juga gak bisa main tebak-tebakan teman Pro 2. Paling kita hanya bisa untuk dari pemerintah atau kayak dari Basarnas, terus juga dari BMKG memperkirakan ada gempa, karena menggunakan alat itu juga kadang-kadang alat untuk peringatannya itu masih belum terlalu real time. Jadi terkadang gempanya sudah terjadi baru alatnya berbunyi Mempro 2. Tapi pada pagi hari ini juga aku mau kasih tahu nih, kita sama-sama belajar ya, cara-cara atau hal yang perlu kita lakukan saat terjadi gempa bumi.

0: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
1: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
0: Ya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
1: Oh, ini asli produk dalam negeri.
0: Wah,
1: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: Cintailah Indonesiamu, cintailah produk dalam negeri.
3: Pernahkah kamu bertanya kenapa simbol @ digunakan untuk alamat email? Simbol yang terlihat seperti seekor burung merpati ini punya sejarah yang unik. Simbol @ yang kita kenal sekarang ini ternyata berasal dari bahasa Latin, yaitu @ yang berarti di. Simbol ini awalnya digunakan oleh para pedagang di abad pertengahan untuk menunjukkan ukuran dan harga barang. Lambat laun, simbol ini menjadi semacam singkatan untuk kata @ dalam bahasa Inggris. Kenapa simbol ini kemudian diadopsi dalam dunia email? Sebenarnya tidak ada alasan yang sangat spesifik. Namun diperkirakan simbol @ dipilih karena bentuknya yang unik dan mudah diingat. Jadi, setiap kali kamu mengetik alamat email, sebenarnya kamu sedang menggunakan simbol kuno yang dulunya digunakan untuk berdagang. Menarik bukan?
4: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, RRI. Ya, saya Muhammad Ari Wicaksono. Menurut saya sendiri, ada 11 grup Piala Dunia hari kali ini berbeda kan. Diikuti oleh 48 negara, di mana tuan rumah Meksiko ada di grup A, tuan rumah Kanada di grup B, dan tuan rumah Amerika di grup D. Untuk grup sendiri, mungkin analisanya karena ada Meksiko, Afrika Selatan, Korea Selatan, dan Ceko. Ya, 1-2 lolos ke babak selanjutnya ada Meksiko dan Korea Selatan menurut saya. Karena Meksiko memang sepak bolanya oke, dan dia tuan rumah, serta Korea Selatan lebih unggul lah dari Afsel dan Ceko yang saat ini biasa aja. Terus grup B ada Kanada, Bosnia, Qatar, Swiss. Kembali lagi Kanada sepertinya lolos karena memiliki tim yang cukup oke dan mereka tuan rumah. Nah, untuk pendamping Qatar ini ada sengit antara Bosnia dan Swiss. Cuma menurut saya Swiss lebih oke karena memiliki pemain-pemain yang oke dan liga yang lumayan. Grup C ada Brazil, Maroko, Haiti, dan Scotland. Nah, ini kemungkinan besarnya Brazil lolos ya, dengan sedikit mudah. Terus didampingi Maroko. Di grup D ada Amerika, Paraguay, Australia, dan Turki. Nah, untuk 4 tim ini cukup sulit, grup berat, karena 4-4-nya cukup kuat. Apalagi Turki sedang bagus-bagusnya. Australia tidak bisa dibilang tim penggembira beserta Paraguay. Jadi ini cukup sulit. Tapi menurut saya ya Amerika dan Turki bisa lolos ke babak selanjutnya. Terus ada grup E yang isinya Jerman, Curaçao, Ivory

Belanda kemungkinan lolos, terus didampingi oleh Jepang karena Jepang sangat-sangat oke untuk berhadapan head to head dengan Swedia dan Tunisia yang notabene di bawah mereka. Terus ada grup G, Belgia, Mesir, Iran kalau jadi ikut, dan Selandia Baru. Ini ya sosok lah Belgia bisa lolos, dan menurut saya pendamping Belgia ini Iran.

karena Iran lebih kompetitif dan lebih rata timnya daripada Mesir. Grup H, Spanyol, Tanjung Verde, Arab Saudi, dan Uruguay. Ini kemungkinan besar ada Spanyol dan Uruguay sih. Sudah agak kebaca juga. Grup I ada Prancis, Senegal, Irak, dan Norwegia. Nah, untuk lolos grup, kemungkinan ini ada Prancis, karena Prancis juga lagi bagus-bagusnya. Dan untuk runner-up-nya atau satu tim lagi yang lolos ada Norwegia kalau menurut saya. Di grup J, Argentina, Aljazair, Austria, dan Yordania. Sepertinya Argentina dan Aljazair. Terus grup K, Portugal, Republik Demokratik Kongo, Uzbekistan, dan Kolombia. Ini grup yang cukup lumayan juga. Tapi sepertinya Portugal akan berdampingan dengan Kolombia untuk lolos ke babak selanjutnya. Grup L ada Inggris, Kroasia, Ghana, dan Panama. Mungkin Inggris dan Kroasia ini. Untuk analisa selanjutnya, saya harap Piala Dunia ini diikuti oleh semua klub yang bertanding tanpa unsur politik, tidak ada yang mundur, dan secara favorit juara menurut prediksi saya itu Prancis. Nah, karena Prancis itu punya kedalaman skuad yang bagus sekarang untuk tahun ini, terus masih memiliki generasi emas seperti Mbappe, Tchouameni, ada Kamavinga di sana. Terus karena regenerasinya jalan terus, kekurangannya masih sedikit bergantung dengan Mbappe di partai-partai besar. Satu lagi peluang juara itu kemungkinan ada Argentina, sedikit di bawah Prancis menurut saya, tapi mereka sebagai juara bertahan pasti ingin mempertahankan gelar. Supporternya pasti lebih banyak karena satu benua dengan tuan rumah, punya mental yang sudah terbentuk. Mereka main kolektif pasca Messi sudah menua, dan taktikalnya matang. Dia punya pemain yang tua dan muda, tapi efeknya karena selama ini sering bergantung kepada Messi, dan ketika sekarang Messi sudah mulai menurun, itu yang membuat mereka sedikit melemah. Makanya saya lebih mengunggul Prancis. Menurut saya ada dua itu tim yang berpeluang sampai ke final atau juara. Mungkin itu saja. Semoga Piala Dunia hari besok lebih menarik untuk ditonton.

RRI Pro 2 Padang. Teman Pro 2, sebelum kita lanjut nih untuk bahas tentang apa sih yang perlu dilakukan saat ada gempa bumi, ini mau konfirmasi ini teman Pro 2 secara real time. Mungkin kamu yang masih seneng dengerin Pro 2 gitu kan, belum sempat dengerin Pro 1 buat mendengarkan atau... Iya sih, betul, memang mendengarkan, gak mungkin menyaksikan kan. Tapi mendengarkan pertandingan antara Argentina dan Aljazair. Jadi saat ini keunggulan Argentina 2-0 dan masih dengan Lionel Messi teman Pro 2. Gak tahu deh, entah bakal hat-trick apa enggak. Ada pergantian pemain di menit ke-55 dari Argentina. Gonzalo Montiel diganti sama Nahuel Molina. Terus juga Lisandro Martinez diganti Julian Alvarez. Thiago Almada diganti Nicolas Gonzalez. Lalu di menit ke-64 itu juga langsung dari Aljazair, tiga pemain diganti. Hikam Boudou diganti Hussein Aouro, terus juga Amin Goini, Mohamed Amoura, dan Anis Haj Musa, Riyad Mahrez. Hingga saat ini masih berlangsung teman Pro 2. Ini udah bisa dikatakan sih babak keempat ya, karena kan sekarang di Piala Dunia sekarang kan udah ada kayak babak empat teman Pro 2. Di tengah-tengah tuh biasanya untuk minum, walaupun masih banyak orang yang kayaknya masih belum terlalu terbiasa atau gak suka gitu kan dengan jeda minum teman Pro 2. Banyak hal yang dibahas lah. Tapi kita gak bahas itu teman Pro 2. Kita ngebahas tentang 7 hal yang perlu dilakukan saat gempa bumi terjadi. Karena kan lagi-lagi ya, gempa bumi gak bisa kita prediksi terjadi kapan aja, tiba-tiba gak ada peringatan, gak ada angin, gak ada hujan. Menyapa kita dengan goyangan yang... kadang-kadang tuh membuat kita khawatir pastinya, karena kerusakannya itu bakal ada, dampaknya juga bakal ada. Terlebih lagi Indonesia ini teman Pro 2 masuk ke dalam kawasan Ring of Fire atau dilalui oleh jalur pertemuan 3 lempeng tektonik. Itu sekali lempeng bergerak, pokoknya bakal ada gempa teman Pro 2. Di antaranya lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Nah, langsung aja yang pertama yang perlu kamu lakukan itu adalah lindungi diri dengan drop, cover, hold on. Jadi pertama, drop itu kamu jatuhkan tangan dan lutut ke tanah atau lantai. Posisi ini tujuannya untuk melindungi kamu dari jatuh, tetapi memungkinkan kamu untuk tetap bergerak jika perlu teman Pro 2. Biasanya kalau orang-orang yang belajar bela diri kayak silat itu diajarin tuh teman Pro 2 tuh. Kita tangannya kita taruh di dada kita dan itu kita langsung jatuhkan lutut kita ke tanah atau ke lantai. Bisa aja sih secara perlahan-lahan juga gak apa-apa. Yang penting kita tengkurup teman Pro 2. Lalu ada juga cover, itu lindungi kepala dan leher dan seluruh tubuh jika memungkinkan di bawah meja atau meja yang kokoh. Iya sih, yang pasti sih di bawah meja teman Pro 2. Nanti yang kepala sama leher tuh kamu entah itu lindungin pakai tangan atau pakai tas teman Pro 2. Lalu hold on. Jadi berpegangan pada tempat berlindung kamu sampai goncangan berhenti. Dan bersiaplah untuk bergerak dari tempat berlindung jika goncangannya menggesernya. Lalu kedua, jika berada di dalam, tetaplah diam. Jadi kamu gak perlu panik berlari keluar atau ke ruangan lain saat terjadi gempa. Karena kadang-kadang kalau gempanya udah benar-benar kayak 7, atau 8 itu kan kamu kalau mau jalan aja kayak gak bisa menjaga keseimbangan teman Pro 2. Benar-benar sekencang itu. Nah, untuk mengurangi kemungkinan terluka, lakukan tindakan berikut. Segera menjauh dari kaca, benda yang digantung, rak buku, lemari keramik, atau perabot besar lainnya yang dapat terjatuh. Dan perhatikan juga benda-benda yang jatuh. Lalu juga jika ada, ambil sesuatu untuk melindungi kepala dan wajah dari puing-puing yang berjatuhan dan pecahan kaca. Lalu kalau kamu sedang berada di dapur, segera matikan kompor dan berlindung saat ada tanda-tanda akan terjadi gempa bumi. Jika berada di tempat tidur, tahan dan tetap di sana, lindungi kepala dengan bantal. Syukur kalau misalnya di bawah kasurnya itu ada kolongnya, biasanya kan ada ya, mereka yang kasurnya itu di atas kayu. Nah, ketiga, tetap di dalam gedung jika sedang bekerja. Nah, untuk kamu yang kerjanya di gedung atau di perkantoran, kalau sini kan syukurnya paling gedung tertinggi 5 lantai teman Pro 2 ya. Jika saat terjadi di gempa bumi kamu sedang berada di kantor atau gedung bertingkat tinggi, tetaplah berada di dalam. Selain itu, menjauhlah dari jendela dan dinding luar dan cari meja untuk berlindung. Jangan panik dan berlari keluar, tetap hindari penggunaan elevator. Karena bisa jadi nantinya listrik bakal padam, malah kamu terjebak di elevator. Dan sistem sprinkler mungkin bakal menyala.
Nah, kalau terjebak, tetaplah tenang dan ketuk badan elevator untuk meminta bantuan. Keempat, jika berada di tempat yang ramai, fokus untuk melindungi diri. Kalau kamu sedang berada di tempat yang ramai, fokuslah untuk melindungi diri. Namun jangan terburu-buru menuju pintu keluar, jauhi rak pajangan yang berisi benda-benda yang mungkin jatuh, terus juga berlindung, dan ambil sesuatu untuk melindungi kepala dan wajah dari puing-puing dan kaca yang berjatuhan. Ini biasanya kalau kamu di mall, teman pro 2, di dalam mall, lagi ramai-ramainya tuh, kan kadang-kadang kalau panik langsung tujuannya apa? Pintu keluar ya teman pro 2 ya. Kalau pintu keluar itu akhirnya kamu saling desek-desekan gitu kan. Belum lagi ternyata kalau pintu luarnya di satu sisi kanan kirinya ada toko yang ada pajangannya, ada rak-raknya, itu kan bisa kalau goyangnya kenceng kan bisa jadi jatuh teman pro 2. Jadi pokoknya tetap fokus teman pro 2 untuk melindungi diri sendiri. Nanti kita bakal lanjut lagi, tapi kita dengerin dulu Shandy Sondoro, Tiba Cinta.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Di Balik Bola, Di Ball Man vs Machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.

dari kawasan Sudirman 12. Masih sama Fathan Mubin atau Momro 2. Dan masih mau langsung nih Momro 2 secara real time. Sekarang udah 3-0, bener kan ternyata hat-trick dari Lionel Messi. Tapi langsung setelah itu di menit ke-80 Lionel Messi ditarik dan digantikan sama Nico Pas. Sama Christian Romero juga ditarik, digantikan Nicolas Otamendi teman Pro 2. Di Aljazair juga ada pergantian pemain, Nabil Bentaleb dan Ibrahim Mazza. Dan hingga saat ini masih belum mampu Aljazair untuk membobol gawang Argentina. Bener-bener luar biasa ya bapak-bapak Lionel Messi itu. Ayo teman Pro 2, last deh terakhir. Ini masih tentang apa yang perlu kita lakukan. Tadi kan ada drop, cover, hold on. Terus juga jika berada di dalam gedung, tetap diam. Terus berada di tempat yang ramai, fokus untuk melindungi diri. Dan jika sedang berada di luar, cari area yang terbuka, teman Pro 2. Menjauh dari bangunan, kabel utilitas, lubang pembuangan, dan saluran bahan bakar dan gas. Pokoknya pergi ke area terbuka kayak lapangan dan jauh dari pepohonan, tiang telepon, bangunan. Jauhin dari semua itu teman Pro 2 sebisa mungkin, benar-benar seterbuka itu. Lalu segera berhenti jika berada dalam kendaraan yang bergerak. Dan jika tidak bisa merunduk untuk berlindung, tetaplah di tempat. Itu dia teman Pro 2, 7 hal yang perlu kamu lakukan ketika gempa bumi terjadi. Ini sering kita simulasikan, sering dilakukan penyuluhan ya dari Basarnas ataupun dari yang lainnya. Tapi tetap kita perlu yang namanya pengetahuan, dan ini tetap kita perlu pegang teman Pro 2 dan gak bisa kita remehkan. Kalau gitu ini udah jam 9 ya, selanjutnya kamu bakal ditemenin sama rekan Gusfri Anwar. Jadi aku pamit undur diri dari ruang dengar kamu semuanya. Sampai jumpa, sampai bertemu kembali. Dan sehat-sehat semuanya. Semangat semua, bahagia selalu. Fathan Mubinah, peace out.

Prancis berhasil mengalahkan Senegal dengan skor 3-1 di grup I Piala Dunia 2026. Dua gol Prancis diborong Kylian Mbappe, sementara gol tunggal Senegal dari kaki Ibrahim Mbaye. Pertandingan berlangsung sengit hingga menit akhir. Prancis membuka permainan dengan tempo cepat dan langsung menekan pertahanan Senegal sejak awal laga. Memasuki babak kedua, Prancis mulai meningkatkan intensitas serangan untuk mencari gol pembuka. Upaya tersebut akhirnya membuahkan hasil melalui pemain Real Madrid Kylian Mbappe pada menit ke-66. Prancis kemudian menambah keunggulan melalui gol Bradley Barcola pada menit ke-82. Gol tersebut membuat tekanan semakin berat bagi Senegal untuk menyamakan kedudukan. Senegal sempat memperkecil ketertinggalan melalui gol Ibrahim Mbaye pada menit ke-90+5. Gol tersebut sempat menghidupkan harapan singa teranga di menit akhir pertandingan. Namun Prancis kembali memastikan kemenangan melalui gol kedua Mbappe pada menit ke-90+7. Skor akhir 3-1 untuk Prancis bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Bernardo Silva dilaporkan telah menandatangani kontrak dengan Real Madrid saat ia mempersiapkan kepindahan musim panasnya dari Manchester City. Ia menyudahi masa jabatannya di Etihad yang berakhir bulan ini. Jurnalis dan pakar transfer Fabrizio Romano melaporkan Silva telah menyetujui persyaratan dengan Madrid dalam kesepakatan yang tampaknya sudah selesai. Silva akan diperkenalkan sebagai tambahan terbaru di Bernabeu bersama Ibrahima Konate, Denzel Dumfries, dan Marc Cucurella. Jose Mourinho mengatur pembangunan kembali klub secara besar-besaran setelah dua musim tanpa trofi, mengeluarkan banyak uang. Silva meninggalkan City setelah 9 tahun di klub. Ia membantu memberikan setiap trofi termasuk 6 gelar Premier League dan 1 Liga Champions. AC Milan resmi menunjuk Ruben Amorim sebagai pelatih kepala klub sepak bola Italia tersebut. Pria asal Portugal itu menggantikan Massimiliano Allegri yang dipecat pada akhir musim kompetisi 2025-2026. Mata pelatih Manchester United itu akan menandatangani kontrak untuk meracik strategi skuad Rossoneri selama 2 tahun ke depan. Filosofi sepak bola menyerang dengan tekanan tinggi dan transisi cepat Amorim dinilai selaras dengan visi klub. Milan mengakhiri musim lalu dengan catatan mengecewakan, menduduki posisi kelima klasemen sekaligus gagal menembus Liga Champions. Pada 4 laga terakhirnya, Rossoneri hanya meraih 1 kemenangan yang mengundang cemoohan keras publik San Siro. Tugas pertama Amorim di Milan adalah memulihkan struktur dan kepercayaan skuad yang kehilangan gairah untuk bertarung. Dia diharapkan mengalihkan tim dari pendekatan hati-hati Allegri menuju gaya sepak bola lebih agresif dan menghibur.

Hari kamu makin seru bareng Pro 2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro 2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Muda Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga, capek kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement, bahasan seru, dan music live chat. Malam-malam dijaga malam. Chill dulu, di nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, carito komunitas, muda bertakwa. Dan noise in the Z-Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Pro 2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

Prodo FM RRI Padang, teman terbaik kamu teman Prodo 2, jam 10 kita di Prodo 2 Hitlist. Jadi buat kamu nih teman Prodo 2 sambil nunggu jadwal tanding Piala Dunia berikutnya, bisa dong request lagu dulu di Prodo 2. Kamu request aja ke 0751274842 atau di WhatsApp kita juga bisa ya teman Prodo 2 di 0811-6655-908. Nah kita tunggu sampai nanti jam 12 teman Prodo 2 buat kamu yang mau request lagu biar harinya penuh warna. Kayak lagu dari Bunga Anjani, teman Prodo 2, yang udah dirilis tahun kemarin, tepatnya pada bulan Desember, dengan judulnya Penuh Warna.

0: Hai, aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku.
1: 3, 2, 1, go!
0: Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
2: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.
3: Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949 menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Prodo FM RRI Padang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih di Pro 2 Hitlist. Dan kali ini kita putarin lagu-lagu yang udah di request dari WhatsApp. Yang pertama nih, ada yang mau diputarin lagu dari Sabrina Leonor dengan judulnya Haha. Ini tuh udah di request sama Caca ya, teman Pro 2, dari Padang Panjang. Lagu berikutnya, teman Pro 2, sebenarnya ada beberapa WhatsApp nih yang request lagunya Haha dari Sabrina Leonor. Nanti kita gabung aja ya, gak mungkin satu lagu kita putar beberapa kali. Jadi ya, satu lagu untuk beberapa request gitu ya, yeah, teman Pro 2. Lagu berikutnya ada Carmelita yang izin request lagu Fajar Nur, katanya dengan Sembuh Tanpaku. Oke, nanti kita putarin ya. Carmelita dari Bandung ya, kalau gak salah ya. Iya benar, Carmelita di Bandung. Dan yang ketiga nih teman Pro 2, ada siapa ya nama orangnya ya? Ninda Harum Tiara kayaknya teman Pro 2, yang juga lagi ada di Bandung, katanya request lagu Celine Grace yang Sumpah Mati ya Kak. Terima kasih. Salamnya buat Kakak aja yang lagi siaran aja, katanya gitu. Oke deh, aja. Buat kamu nih, teman Pro 2 yang juga mau request lagu, masih kita tunggu sampai nanti jam 12. Dan kita lanjut dulu yuk ke lagu-lagu berikut ini di Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu.

0: ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang, scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu. Jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
1: Aduh, basah semua nih. Bisa gak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
2: maaf, maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
3: Eh sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas. Tepatnya pada pasal 116, yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.
4: Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu teman Pro 2. Lagu berikutnya ada Hindia dengan Kita Kesana yang udah di request sama Mas Theo dari Magelang. Di Magelang lagi apa sih kegiatannya Mas Theo? Mungkin ya kayak orang-orang di kota lainnya ya di Indonesia, lagi kerja mungkin atau lagi di rumah juga bisa sih, mungkin lagi libur juga ya hari ini. Teman Pro 2, lagu berikutnya ada Lara dari Dialog Senja yang udah di request juga. Terus ada Bread and Circus dari The Sigit. Teman Pro 2, ini lagu barunya The Sigit juga setelah lama mereka gak rilis karya gitu ya. Buat kamu yang juga ngikutin musiknya The Sigit, kita dengerin bareng-bareng nanti. Teman Pro 2 di Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu.

0: Nagari semakin oke ya. Fitur-fitur yang ditawarkan keren. Cuman Bank Nagarinya jauh dari sini.
1: Gampang. Bank Nagari kan punya layanan bergerak Bank Nagari, layanan auto banking, layanan khas mobil unit, dan layanan sepeda motor.
0: Bank Nagari benar-benar menjangkau nasabah yang jauh dari kantor Bank Nagari ya.
1: Bukan Bank Nagari namanya, kalau nggak bikin yang jauh jadi dekat. Gimana? Siap menikmati layanan dan dimanja kemudahan dari Bank Nagari?
2: Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
4: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
5: Wah, enak dan segar. Aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini. Iya.
4: Gergaji, korek api, puntung rokok.
5: Betul.
4: Dan apa maksudnya ini? Tidak!
3: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

podcast Senja datang. Ku merasa setengah diriku menghilang, bagaikan tak berdosa. Kau hancurkan rasa yang selama ini ku tanam. Saat semuanya telah pergi, bayangmu kembali mengisi.

Pro 2 FM, dari Padang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ada mau diputarin lagu dari Anggi Carvalho dengan Remuk judulnya. Ini tuh di request sama Zulia di Jakarta ya, teman Pro 2. Terus ada lagu Raim Laode dengan Dunia Yang Nanti. Udah di request juga di siang hari ini. Dan lagu terakhir di segmen ini, teman Pro 2, ada Muse dengan judul lagunya Be With You. Nanti kamu juga masih bisa request lagu sampai nanti jam 12 sama Pro 2. Tungguin aja di Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu.

0: Belanja online memang mengasihkan.
1: Oh iya, aku mau nyari krim malam biar kulit glowing.
2: Ma, Candi Borobudur terletak di mana?
0: Buka internet sayang, googling aja.
2: Kalau Sungai Kapuas di provinsi mana, Ma?
0: Cari di internet, pasti ada.
2: Halo Om.
3: Ayah ada sayang.
2: Ma, ayah di mana?
0: Kan sudah Mama bilang, cari di internet sayang.
2: Hah? Ayah di internet?
4: Internet dapat mendekatkan yang jauh, namun juga menjauhkan yang dekat. Sudahkah kita bijak memanfaatkan internet? Daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah, ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti cimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kedua. Terus lagu ketiga ada One Republic dengan judul lagunya Need Your Love. Yang udah di request juga di siang hari ini. Untuk kamu nih, teman-teman berdua yang juga mau request lagu, kita tunggu deh apa nanti jam 12. Kamu bisa request di WhatsApp kita di 0811-66-55-908, teman-teman berdua. Atau di telepon 0751-27482. Yang mana untuk kamu yang request, mungkin sesuai cuaca juga ya, yang lagi cerah-cerahnya banget nih di jam 11 lewat 26 menit waktu Indonesia Barat ini, teman-teman berdua. Biasanya kalau udah cerah dari siang gini sampai sore, sampai malam juga cerah ya. Itu mah harapannya kamu ya, teman-teman berdua. Biar nanti gak kehujanan, siapa tahu ada rencana pulang kerja. Boleh sih, teman-teman berdua. Tapi kita dengerin dulu yuk lagu-lagu berikut ini. Tetap sama kita di Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu.

Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.

Kejaksaan Republik Indonesia mengusulkan tambahan anggaran pada 2027. Pasalnya, pagu indikatif yang ditetapkan pemerintah dinilai belum mampu memenuhi kebutuhan ideal institusi. Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung Hendro Dewanto menyebut pemerintah menetapkan pagu indikatif tahun 2027 sebesar Rp15,5 triliun. Anggaran tersebut mengacu pada surat bersama Menteri PPN, Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan terkait pagu indikatif kementerian dan lembaga tahun anggaran 2027. Menurutnya, alokasi tersebut menjadi dasar penyusunan rencana kerja dan anggaran kejaksaan untuk mendukung program penegakan hukum serta dukungan manajemen. Namun, besaran pagu yang tersedia masih jauh dari kebutuhan ideal institusi.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

Prodo FM RRI Padang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ada 3 lagu terakhir. Yang pertama dari Keisha Lefronka dengan Lukis Hari Ini, terus ada Celah Hati dari Hara, dan yang terakhir nih teman Pro 2 ada Nick Jonas dengan judul lagunya Sweet To Me. Jadi akhir kebersamaan kita juga di Pro 2 Hitlist yang hari ini ya. Terima kasih untuk kamu yang udah request, dan ketemu lagi di Pro 2 Hitlist setiap hari jam 10 sampai jam 12. Abis ini masih ada info-info seru seputar UMKM buat kamu teman Pro 2.

0: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: Gagah bener, motor baru bro. Mewah banget lagi kelihatannya.
1: Jelas bro, Honda Vario 125. Desain menarik dengan garis tegas, beda sama yang lain.
0: Kuat buat mudik jauh sama naik tanjakan gak bro?
1: Aman, mesinnya SOHC, single overhead camshaft. Lalu ada juga teknologi ESP, Enhanced Smart Power. Teknologi eksklusif Honda yang sudah disempurnakan. Kinerjanya makin mantap. Nah, ditambah bensin hemat. Per liternya bisa tembus 51,7 km.
0: Kalau bagasi?
1: Bagasinya 18 liter, bro. Bisa muat banyak.
2: Honda Vario 125. Mewah, irit, berkelas, kendaraan handal pilihan Anda. Cek promonya di Menara Agung, Jalan Veteran nomor 30 Padang.
3: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih di Pro 2 tentunya, dan juga masih bareng Gus Pri siang hari ini. Lanjut kita bahas seputar UMKM nih di siang hari ini, teman Pro 2. Ada gak sih yang kepikiran gitu bikin seblak? Nah, buat kamu yang mau nyoba bikin usaha seblak sebagai menu UMKM kamu, teman Pro 2, kita kasih nih resep seblak yang gak pedas dan nyaman di perut. Karena biasanya seblak terkenal dengan masakan yang pedas ya. Kali ini kita bikin yang gak pedasnya. Resepnya, teman Pro 2, kamu siapkan 10 buah cakar ayam, 1 genggam fusilli pasta kering, 1 genggam kerupuk udang kecil, 1 butir telur yang dikocok lepas, teman Pro 2, 1 batang daun bawang yang diiris tipis, garam secukupnya, nah, gula pasir juga secukupnya, kaldu bubuk secukupnya, minyak goreng secukupnya, dan air secukupnya. Bahan bumbu halusnya 8 butir bawang merah, 3 siung bawang putih, 3 butir kemiri, 1 ruas jari kencur, kupas kulitnya, 1 sampai 2 buah cabai merah besar, teman Pro 2. Cara bikinnya, kamu cuci dulu cakar ayam dengan air mengalir, buang kuku tajam dan bagian yang ada kuning-kuningnya. Kemudian bilas sampai bersih dan ditiriskan. Didihkan air, rebus ceker ayam sampai empuk dan matang ya, teman Pro 2. Angkat dan tiriskan. Lalu rebus fusilli dan kerupuk secara bergantian sampai setengah empuk dan ditiriskan. Panaskan minyak goreng secukupnya, tumis bumbu halus sampai harum dan matang. Tuang air agak banyak dan masak sampai mendidih, teman Pro 2. Masukkan kerupuk, fusilli, dan telur. Aduk merata sampai telur matang dan kuahnya mengental. Masukkan ceker dan daun bawang, kemudian diaduk merata ya, teman Pro 2. Bumbui dengan garam, gula pasir, dan kaldu bubuk. Aduk merata dan koreksi rasanya. Matikan api dan pindahkan seblak ke dalam mangkuk saji, teman Pro 2. Nah, seblak tidak pedas, kamu udah siap untuk disajikan.

0: Din.
1: Halo.
0: Iya, halo.
1: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
0: Bukan.
1: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
0: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
1: Tolong ya, Mas. Bilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
0: Ah, maaf, Mbak. Dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus. Nggak lagi pacaran. Gunakan jasa pinjol secara bijak.
2: Di setiap air minum kemasan yang kita konsumsi, pasti tertera tanggal kadaluarsa. Namun, tahukah Anda bahwa tanggal kadaluarsa yang ada pada botol air mineral tersebut adalah tanggal kadaluarsa botolnya, bukan air minumnya? Botol plastik yang menampung air mineral tersebut terbuat dari polietilen terephthalate atau PT atau PET. Walaupun memiliki mekanisme yang kuat, tidak berwarna dan tidak mempengaruhi rasa dan tidak beracun, namun botol PET tetap saja mengalami penurunan kualitas dalam setidaknya 2 tahun. Pada suhu tertentu di atas rata-rata, bahan PET juga melepaskan beberapa kimia. Walau tidak beresiko dalam jumlah yang kecil, namun akan berdampak jika dalam kumulatif yang besar. Karena itulah tanggal kadaluarsa air mineral kemasan biasanya ditetapkan 2 tahun setelah hari produksinya.

الله أكبر الله أكبر.

0: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga sekalian dicek ya. Ade, nurut sama Mbak ya.
1: Iya, Ma.
0: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
1: Ma.
0: Iya, Dek.
1: Kalau gelang yang Mama pakai ini boleh dititip sama Mbak juga.
0: Jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
1: Terus kalau Ade berharga juga kan?
0: Hah? Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?
2: Sambah jatitah dipulangkan kepada Allah.
3: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
4: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang loh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minangko.
5: Maota, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak, dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala orang awam.

Prodo FM, RRI Padang, teman terbaik kamu, teman Prodo. Apapun itu, usaha yang mau coba kamu bikin ya, teman Prodo, mudah-mudahan jadi berhasil dengan resep yang tadi udah kita share juga. Tapi kalau kayaknya belum sempat, ya udah deh, kamu makan siang dulu aja. Nanti bikinnya kapan-kapan, kalau kamu sempat bikin seblak yang gak pedas gitu ya, teman Prodo. Karena Gus Pri juga harus makan siang dulu, dan pamit dari kebersamaan kita di siang hari ini. Masih ada program-program seru bagi kamu, teman Prodo, tetap dengerin Prodo aja. Gus Pri pamit, tetap sama kita di Prodo FM, RRI Padang, teman terbaik kamu. Bye-bye.

Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia, udaranya sudah tercemar. Tetapi, lain di Pulau Gili. Sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap, kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen.

Morris Braille adalah penemu huruf Braille pertama kali. Sebuah sistem tulisan yang telah mengubah hidup jutaan tunanetra di seluruh dunia. Lahir di Coupe, Prancis pada 4 Januari 1809. Louis Braille menjadi buta sejak kecil akibat kecelakaan di bengkel ayahnya. Namun, kehilangan penglihatan tidak menghentikannya. Justru, itulah yang memicu keinginannya untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat membantu para tunanetra membaca dan menulis. Inovasinya terinspirasi dari tulisan sandi timbul militer yang diciptakan oleh Kapten Carlos Barbier. Setelah bertemu dengan Barbier, Braille pun berusaha menyempurnakan sistem ini agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh tunanetra. Di usia muda, ia berhasil menciptakan sistem tulisan yang hanya menggunakan 6 titik untuk mewakili huruf, angka, dan bahkan notasi musik. Dan tulisan Braille mulai digunakan secara luas, sehingga setiap tanggal 4 Januari, yang merupakan hari kelahiran Louis Braille, diperingati oleh dunia internasional sebagai Hari Braille. Louis Braille telah memberikan kesempatan bagi tunanetra untuk belajar, berkembang, dan membaca dunia.

98,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat siang semuanya. Teman Pro 2, selamat siang. Apa kabar nih teman Pro 2? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja dan sudah makan siang semua pastinya gitu ya teman Pro 2. Karena ini udah jam 1, jadi udah balik lagi dong harusnya ya ke rutinitasnya masing-masing setelah istirahat siang tadi. So teman Pro 2, buat kamu yang habis makan jadi agak ngantuk kan nih Rin, agak aduh gimana ya, mata jadi berat. Itu common banget terjadi teman Pro 2. Makanya nih biar kamu melek lagi, kamu dengerin kita di 90,8 MHz atau juga bisa dengerin kita melalui aplikasi RRI Digital dan juga streaming di rri.co.id. Alright then teman Pro 2, di jam 1 siang ini kita bakal update dulu informasi dari dunia olahraga. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, kita harus relax dulu, chillin dulu sama lagu yang satu ini. Kita ke Lucas Graham with You, You, You. But something about the way that you move makes me wanna dance with you.

0: Rin, Rina, lihat kaos kaki apa nggak? Yang gambar pisang sebelah, yang gambar semangka sebelah.
1: Wah, tren baru ya bang. Kanan buah-buahan, kiri pasar induk. Cari di Gunung Everest tuh.
0: Gunung Everest apa sih? Abang udah telat interview kerja nih.
1: Itu loh, tumpukan baju kotor abang yang tingginya udah mau nyentuh plafon. Kan abang bilang, alah, ntar aja rapiinnya. Yang penting gak hilang.
0: Aduh, kaki abang keserimpet kabel charger yang melilit di celana jeans. Mana ijazah abang tadi ditaruh di mana ya? Aduh, kok malah nemu bungkus batagor bulan lalu? Aduh.
1: Makanya, anggap remeh kerapian, jangan dijadiin hobi. Giliran panik, baru nyariin. Lagian, siapa yang naruh kunci motor di dalam kotak sereal sih, bang?
0: Itu biar nggak lupa, Rin.
1: Nyatanya, sekarang abang malah kayak mau ikut lomba lari halang rintang di kamar sendiri.
2: Berawal dari nanti saja, berakhir dengan, yah kok hilang? Ketidakteraturan bukan sekadar masalah estetika, tapi juga soal efisiensi dan ketenangan jiwa. Jangan biarkan barang-barang Anda menjajah ruang gerak Anda sendiri.

0: rapikan sekarang atau pusing kemudian.
1: Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa,

0: And there's just time for De Bruyne to lead this attack. Japan desperate to cover the spaces. They can't do so for the moment. Lukaku, and here's a winner! Oh, can you believe it? Nasser Chadli!
1: Dan pecinta sepak bola, siap-siap nih ramein weekend kamu bareng Mendadak Bola di Pro2 RRI Padang. Disiarkan langsung dari area Car Free Day Jalan Sudirman 12. Acara ini bakal menghadirkan obrolan santai seputar bola, aksi juggling bola, jamming santai biar makin chill, dan game seru serta kejutan menarik lainnya. Catat waktunya setiap minggu jelang Piala Dunia. Jangan cuma jadi penonton di rumah, ikutin serunya, rasa

Prodi FM, teman terbaik kamu, teman Prodi. Badan Tim Nasional Perbasi menambah 5 pemain untuk bergabung dalam pelatnas Timnas Putri sebagai persiapan untuk menghadapi Asian Games 2026 Aichi Nagoya Jepang 19 September sampai 3 Oktober nanti, teman Prodi. Nah, manajer Timnas Bola Basket Putri Indonesia Handoyo itu menyebut 5 pemain itu adalah Nur Laila Azhara, Anggita Yuliani Putri, Jesslyn Jaya Wijayanto, Peggy Maulani, dan juga Anastasia Firly. Nah, jadi tim pelatih sendiri melihat ada beberapa talenta potensial yang selama penyelenggaraan Kampus League yang belum pernah dipanggil Timnas, sekaligus menjadi acuan untuk kedepannya agar yang dipanggil itu mayoritas pemain muda gitu. Nah, jadi teman Prodi dari BTN sendiri ya, atau Badan Tim Nasional Perbasi, itu sudah memanggil 24 pemain untuk menjalani training camp atau pelatnas pada 3 Mei 2026. Nah, di antara komposisi pemain itu ada juga beberapa nama yang diplot untuk bermain di Timnas Bola Basket 3x3 Putri Indonesia.

Menpro 2 dikutip dari rri.co.id, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari mengungkapkan realisasi program 3 juta rumah secara nasional. Program prioritas ini telah mencapai realisasi 324.213 unit hingga pekan kedua Juni 2026. Hal tersebut disampaikan Kodari dalam konferensi pers di kantor Bakom RI Jakarta hari ini Rabu 17 Juni 2026. Ia juga menjelaskan realisasi program tersebut tersebar dalam 4 jalur pelaksanaan. Jalur negara mencatat pembangunan 55.655 unit dari target 510.046 unit atau sekitar 10,91%. Sementara itu, jalur pengembangan menjadi penyumbang terbesar dengan realisasi 181.291 unit. Angka tersebut setara 28,54% dari target 635.122 unit. Sementara pada jalur swadaya, realisasi mencapai 83.210 unit dari target 188.140 unit atau sekitar 44,5%.

23%. Adapun jalur gotong royong mencatat 4.057 unit dari target 36.669 unit atau sekitar 11,07%.

0: cuma sekali. Bohong. Narkoba gak kenal sekali. Sekali coba bisa jadi selamanya. Awalnya sih seru, akhirnya hancur tak menentu. Teman pergi, keluarga susah, masa depan hilang tak terarah. Gimana? Masih mau coba? Ingat, narkoba? No, no, no, no.
1: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.
2: Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
3: Saya Letkol Cihaka Darwin Buter-Buter SAMH Kaltmil 104 Padang mengucapkan selamat dan bangga kepada Radio Republik Indonesia atas keberhasilannya menyiarkan Piala Dunia 2026. Bagi kami, ini bukan hanya tentang sepak bola, tetapi tentang kebersamaan, tentang suara yang menemani setiap momen berharga dari kota hingga pelosok desa. RRI hadir menyatukan jutaan pendengar dalam suatu frekuensi yang sama. Terima kasih telah menjadi bagian dari cerita kami. Teruslah bersuara untuk

Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo. Timnas Futsal Indonesia merilis daftar panjang 26 pemain untuk pemusatan latihan menuju Spanyol di Agustus 2026 nanti. Pelatih kepala Hector Souto akan memantau mereka sebelum dikerucutkan menjadi 19 pemain final di tanggal 13 Juli, teman Prodo. Dari 19 pemain tersebut, hanya 16 yang akan diberangkatkan secara resmi ke Spanyol untuk mengikuti rangkaian TC. Dan tim akan melakukan uji coba melawan tim divisi utama Spanyol. Jadwal TC itu dimulai di Jakarta pada 27 Juli dan berakhir di Spanyol pada 23 Agustus nanti. Nah, untuk lawan uji coba, Oparulo Ferro FC S, Palma Futsal, dan Naya Portus Apostoli nih, teman Pro 2. Dan seluruh pemain ini dijadwalkan sudah berada kembali ke Jakarta di tanggal 24 September setelah menjalani rangkaian pemusatan latihan di Eropa.

0: Ren, miris gak sih? Sekarang itu banyak banget konten negatif di media sosial.
1: Iya bener, kadang malah bikin suasana jadi enggak enak ya. Padahal kan media sosial bisa loh dipakai buat hal yang lebih positif.
0: Iya, kayak konten tentang budaya Indonesia, cerita inspiratif, atau kegiatan sosial. Kan bisa tuh.
1: Nah itu kan, selain seru ditonton, juga bisa tuh bikin orang lain jadi lebih bangga sama Indonesia.
0: Berarti kita juga bisa kali ya, mulai dari diri sendiri, bikin konten yang lebih bermanfaat.
1: Iya, gini aja Raka, kamu tuh posting aja hal-hal yang baik, edukasi singkat atau promosi budaya lokal. Pakai hashtag untuk naikin engagement kamu.
0: Terus, kalau makin banyak anak muda kayak kita bikin konten positif, aku yakin deh, internet pasti jadi tempat yang lebih sehat.
1: Setuju banget sih, karena dari konten kecil yang kita buat, siapa tahu dampaknya bisa besar buat masyarakat.
2: Mari gunakan media sosial dengan bijak dan ciptakan konten yang membawa nilai-nilai positif serta kebanggaan terhadap Indonesia. Konten positif, Indonesia progresif.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

Hari kamu makin seru bareng Pro2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang, biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Mudo Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga, kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement, bahasan seru, dan music live chat. Malam-malam di Jaga Malam, chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cari tau komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Z Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Pro2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

98.8 FM Pro 2 teman terbaik kamu. Teman Pro 2 udah jam 2 aja. Yes, memang gak sepanas tadi nih teman Pro 2. Cuaca kayaknya agak mulai mendung-mendung manja ya. Tadi sempat hujan tapi beneran kayak sekilas banget teman Pro 2 yang kayak boom gitu. Terus sekarang udah gak hujan lagi tapi cuacanya jadi agak sedikit mendung dari yang tadi gitu ya. Tapi gak apa-apa kali ya, lebih adem aja. Lebih adem. Oke deh teman Pro 2, biar lebih adem lagi pastinya bisa dengerin kita juga dong. Jadi mendengarkan kita bisa di mana guys? Bisa di 90.8 MHz, bisa di aplikasi RRI Digital dan juga streaming di rri.co.id. Oke deh teman Pro 2, jam 2 siang ini kita bakal update informasi dari dunia showbiz. So, ada updatean apa aja? Tungguin deh teman Pro 2, nanti kita bakal balik lagi. Tapi kali ini kita ke lagu yang satu ini dulu deh teman Pro 2. Kita ke Ballistic Boys from Exile Tribe, In My Head Color. Enjoy and stay with us.

0: macet sih? Oh, ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
1: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang enggak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.
3: Pernahkah Anda mendengar nama Warung Madura? Warung Madura adalah toko kelontong yang menjual berbagai barang untuk sehari-hari, mulai dari kebutuhan dapur, aneka jajanan, pulsa token listrik, hingga bensin eceran. Lantas, mengapa dinamakan Warung Madura? Selaras dengan namanya, pemilik atau penjaga warung ini berasal dari Madura. Ini bermula dari seorang perantau asal Sumenep yang sukses menjalankan toko kelontongnya di suatu kota besar. Kabar kesuksesan itu segera menyebar di kampung halaman. Hal tersebut membuat orang-orang terdekatnya tertarik untuk menjalankan jenis usaha yang sama. Terlebih, jiwa perantau yang melekat pada masyarakat Madura turut mendorong tekad mereka untuk membuka toko kelontong yang kini dikenal sebagai Warung Madura. Warung Madura semakin berkembang pesat dari hari ke hari, apalagi karena pelayanannya yang buka 24 jam setiap hari.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2, Niall Horan kembali mencatatkan pencapaian baru di tanggal lagu Billboard 200. Nah, album terbarunya Dinner Party debut di posisi ke-7 di edisi 20 Juni 2026 ini dengan perolehan 55.000 unit album ekuivalen di Amerika Serikat. Dan dari jumlah ini, teman Pro 2, sekitar 48.000 unitnya itu berasal dari penjualan album fisik ya. Dan akhirnya ini membuat Niall Horan langsung memuncaki chart top album sales. Dan capaian ini sekaligus menandai album keempat penyanyi asal Irlandia ini yang berhasil menembus 10 besar Billboard 200 setelah Flicker, Heartbreak Weather, dan juga The Show. So, teman-teman, please enjoy Niall Horan, Dinner Party.

0: Belanja online memang mengasihkan.
1: Oh iya, aku mau nyari krim malam biar kulit glowing.
2: Ma, Candi Borobudur terletak di mana?
0: Buka internet sayang, googling aja.
2: Kalau Sungai Kapuas di provinsi mana, Ma?
0: Cari di internet, pasti ada.
2: Halo Om.
3: Ayah ada sayang.
2: Ma, ayah di mana?
0: Kan sudah Mama bilang, cari di internet sayang.
2: Hah? Ayah di internet?

0: Internet dapat mendekatkan yang jauh, namun juga menjauhkan yang dekat. Sudahkah kita bijak memanfaatkan internet?
1: Lan, Ulan,
2: could it be love, could it...
1: Lan! Iya, kenapa Rin? Sorry, lagi denger lagu nih.
3: Ih, udah pakai headset. Emang sekeras apa sih volumenya sampai gak denger gitu?
1: Full dong, kalau gitu kan gak seru.
3: Ntar telinga kamu bisa rusak loh. Kalau pakai headset itu, atur volume suara atau musiknya. Sebaiknya volume suara tidak lebih dari 60% volume maksimal. Hindari penggunaan headset selama lebih dari 1 jam. Terus ya, istirahatkan telinga setidaknya selama 5 menit setiap jamnya jika penggunaan headset lebih dari 1 jam. Kalau kamu menggunakan headset over kayak gini, ntar kamu bisa kena tinnitus atau mendengar suara berdengung. Nah, menurut beberapa peneliti nih ya, kebiasaan mendengarkan musik menggunakan headset dengan volume suara tinggi selama 3 jam atau lebih dapat meningkatkan resiko terjadinya tinnitus. Selain itu, kamu juga bisa ngerasain gangguan pendengaran dan yang lebih parahnya lagi ya, bisa sampai hilangnya pendengaran.
1: Ih, ngeri juga tuh. Ya udah aku enggak pakai headset lagi lah.
3: Iya, mendingan enggak usah. Oh iya, Lan,
1: apaan?
3: Tolong bersihin rumah ya. Aku buru-buru nih.
1: Apa-apa? Apa? Gak dengar? Apa?
4: And there's just time for De Bruyne to lead this attack. Japan desperate to cover the spaces. They can't do so for the moment. Lukaku, and here's a winner! Oh, can you believe it? Nasser Chadli!
5: Dan pecinta sepak bola, siap-siap nih ramein weekend kamu bareng Mendadak Bola di Produa RRI Padang. Disiarkan langsung dari area Car Free Day Jalan Sudirman 12. Acara ini bakal menghadirkan obrolan santai seputar bola, aksi juggling bola, jamming santai biar makin chill, dan game seru serta kejutan menarik lainnya. Catat waktunya setiap minggu jelang Piala Dunia. Jangan cuma jadi penonton di rumah, ikutin serunya, rasain hype-nya Piala Dunia bareng Mendadak Bola hanya di Produa RRI Padang.

0: points. Manchester City is still alive here.
1: Pengen lanjut kuliah, tapi kerjaannya padat, biayanya juga harus dipikirin kan? Aduh, kayaknya bakal susah deh.
2: Siapa bilang susah? Sekarang ada Universitas Terbuka atau UT. Sebagai perguruan tinggi negeri, UT memberikan akses kuliah yang lebih fleksibel dan terjangkau. Proses belajarnya bisa secara online, tatap muka, maupun blended learning. Jadi cocok untuk pekerja, ibu rumah tangga, maupun masyarakat di berbagai daerah.
1: Wah, menarik juga ya. Terus pilihan jurusannya banyak nggak? Jadi tetap bisa kuliah sambil kerja?
2: Tentu aja bisa. Di UT ada 4 fakultas dengan lebih dari 50 program studi, mulai dari diploma, sarjana, hingga pasca sarjana. Terakreditasi dan tersedia alih kredit bagi yang ingin melanjutkan studi.
1: Wah, cocok banget tuh buat aku.
2: Nah, saat ini UT Padang membuka pendaftaran mahasiswa baru sampai Juli 2026. Pendaftaran dapat dilakukan secara online melalui www.admisi-sia.ut.ac.id. Info lengkap kunjungi www.padang.ut.ac.id atau telepon 0811-660-1414. WhatsApp 0812151-3366 atau bisa juga dari IG @ut_padang.
1: Gak ada alasan lagi buat nunda kuliah.
2: Universitas Terbuka Padang, kuliah fleksibel, masa depan lebih gemilang. Jangan takut kuliah.

Produa FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Recording Academy baru saja mengumumkan perubahan besar untuk ajang Grammy Awards ke-69 yang bakal digelar tahun depan nih, teman Produa. Jadi mereka ini menambahkan 5 kategori baru dan juga mengubah beberapa aturan penting. Katanya ya, teman Produa, langkah ini diambil supaya ajang penghargaan ini bisa lebih relevan dan juga lebih nyatu gitu ya dengan perkembangan industri musik dunia saat ini. Anyway, teman Produa, 5 kategori baru yang bakal didebutkan adalah Best Asian Pop Music Performance, Best Latin Song, Best R&B Collaboration or Duo Group Performance, Best Traditional Pop Vocal Performance, dan juga Best Traditional Folk Album. Nah, kategori Best Asian Pop Music Performance atau jadi yang paling menarik perhatian nih, teman Produa, karena ditujukan khusus untuk musik pop dari pasar Asia. Nah, syaratnya lagu tersebut harus menggunakan satu atau lebih bahasa Asia secara dominan dalam liriknya gitu. Nah, selain kategori baru, aturan untuk kategori Best New Artist and Album juga ikut berubah, teman Produa. Di mana sekarang seseorang ya, musisi lah pastinya ya, itu bisa didaftarkan untuk masuk nominasi Best New Artist sampai maksimal 4 kali dari yang sebelumnya cuma 3 kali. Untuk kategori album, syarat jumlah lagu baru di dalamnya itu diturunkan dari 75% menjadi 66%. Dan perubahan ini dibuat supaya album-album baru yang rilis di pasaran tidak gampang gugur karena masalah teknis presentase ini gitu. Nah, malam puncak Grammy Awards ke-69 sendiri itu rencananya bakal digelar di tanggal 7 Februari tahun depan. Nah, CEO Grammys Harvey Mason Jr. itu menyebutkan kalau perubahan ini adalah bentuk apresiasi untuk keberagaman genre dan musim dan juga musik dari musisi yang sedang berkembang pesat saat ini, teman Produa.

0: you'll never be mine.
1: Mimin, kenapa nangis?
2: Mimin sedih, Vin. Ada yang jahat sama Mimin.
1: Siapa yang jahat sama Mimin?
2: Ini lihat. Masa Mimin dikasih bintang 1 sama pembeli di marketplace? Toko Mimin kan jadi anjlok. Kalau nggak ada yang mau beli lagi gimana? Mimin jadi pengangguran dong.
1: Mimin ngirim barangnya sesuai nggak? Atau ada kesalahan apa gitu?
2: Nggak ada, Pin. Mimin ngirim sesuai sama pesanannya. Malah Mimin kasih bonus lagi. Tapi lakban kotaknya agak kurang. Jadi ada yang kebuka sedikit aja.
1: Oh gitu. Nah, jadiin pengalaman deh, Min. Mimin udah smart banget nih jadi penjual. Kasih bonus agar pembeli tertarik untuk order di lain waktu. Tapi Mimin juga harus lebih teliti packing barangnya agar pembeli gak kecewa. Dan seharusnya pembeli juga smart, gak kasih bintang rate rendah lah sama si penjual kalau memang kesalahannya tidak fatal dan mendatangkan kerugian material. Akibat jarinya malah ladang pekerjaan orang jadi hilang.
3: Musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali belantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K, lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Kirk, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Selamat sore teman Pro 2, kita di Info Pro 2 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Komnas HAM mendorong penguatan mitigasi resiko keracunan pangan dalam program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Langkah itu dinilai penting melindungi jutaan penerima manfaat. Komisioner Komnas HAM Uli Parulian Sihombing menilai standar keamanan pangan harus diperkuat, terlebih program MBG menjangkau peserta di berbagai daerah Indonesia. Komnas HAM mencatat 15.728 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG telah memiliki sertifikat Like Hygiene Sanitasi. Jumlah itu setara sekitar 57% dari total SPPG. Meski demikian, kasus keracunan tetap ditemukan di sejumlah lokasi. Peristiwa tersebut terjadi setelah SPPG bersertifikat maupun belum bersertifikat. Komnas HAM juga merekomendasikan percepatan pemenuhan sertifikasi dan peningkatan petugas terlatih. Pengawasan keamanan pangan juga perlu diperkuat secara menyeluruh. Selain itu, mekanisme tanggap darurat dinilai perlu segera diterapkan. Sistem tersebut penting untuk menangani dugaan keracunan secara cepat. Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai mengatakan program Makan Bergizi Gratis merupakan pemenuhan hak dasar masyarakat. Program itu dinilai bagian dari pembangunan nasional. Pigai juga menyebut MBG sebagai proses pemenuhan hak asasi manusia di mana program ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Yang menilai program yang masih berjalan tidak dapat langsung dikategorikan pelanggaran, penilaian harus dilakukan secara evaluatif dan proporsional. Pigai juga menjelaskan MBG merupakan kewajiban negara dalam hak pangan dan kesehatan. Program ini juga sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Program tersebut mendukung pengurangan kemiskinan dan kesetaraan sosial. Fokus utama diberikan kepada kelompok rentan masyarakat. Sebelumnya, Komnas HAM menilai ada indikasi masalah dalam tata kelola MBG. Temuan mencakup pengawasan dan ketepatan sasaran program. Komnas HAM juga merekomendasikan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG, tujuannya agar program lebih efektif dan sesuai prinsip HAM. Komisi 10 DPR RI mendorong Kementerian Pemuda dan Olahraga segera menyusun peta jalan pembangunan olahraga nasional yang terukur. Langkah tersebut dinilai penting sebagai dasar penyusunan program dan anggaran olahraga tahun 2027. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Mai Estianti Wijayati, menilai setiap target prestasi olahraga harus didukung perencanaan yang matang. Karena itu penetapan cabang olahraga prioritas, strategi pembinaan dan kebutuhan anggaran perlu dirancang secara jelas sejak awal. Menurut politisi fraksi PDI Perjuangan tersebut, tambahan anggaran yang diajukan Kemenpora harus dibarengi target capaian yang terukur. Dengan begitu efektivitas penggunaan anggaran dapat dievaluasi berdasarkan hasil yang dicapai atlet Indonesia di berbagai ajang internasional. Teman Pro 2, demikian Info Pro 2 pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
0: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan. Suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
3: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.
4: Salah satu keunikan manusia secara alami adalah jenis sidik jari yang berbeda di antara satu sama lainnya. Ternyata hal ini juga berlaku pada seseorang yang lahir secara kembar identik. Polanya tidak sama atau unik satu sama lainnya. Meskipun berbagi DNA yang hampir identik, mereka juga tidak bisa memiliki sidik jari yang sama. Hal ini karena faktor lingkungan selama perkembangan di dalam rahim, yaitu panjang tali pusat, posisi di dalam rahim, dan kecepatan pertumbuhan jari berdampak pada sidik jari mereka. Oleh karena itu, sidik jari

0: Pesta Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahalian Salullah, Gubernur Sumatera Barat, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas pencapaian luar biasa dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026. Ini bukti konsistensi RRI sebagai media publik yang terus relevan dan dipercaya masyarakat. Di tengah perkembangan digital yang begitu cepat, RRI mampu menunjukkan bahwa radio tetap memiliki tempat istimewa di hati para pendengarnya. Semoga langkah ini menjadi awal dari semakin banyak inovasi dan karya terbaik untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara pemersatu bangsa. Ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. Assalamualaikum warahmatullahi

Pro2 FM, lumen terbaik kamu teman Pro2. Oke, baiklah teman Pro2. Sekarang udah jam 3 sore dan udah setengah 4 sih nih ya teman Pro2. Dan cuaca di luar juga lagi mendung-mendung manja dan cukup berangin nih teman Pro2. Jadi buat kamu yang sekarang lagi di perjalanan atau mau pulang gitu ya, gak ada salahnya untuk siap-siap juga sama hujan starter pack ya teman Pro2. Karena kita gak tahu nih, siapa tahu nanti hujan akan turun membasahi bumi ini dan kamu udah terlanjur di jalan. Nah takutnya nanti jadi terhambat untuk pulangnya gitu ya. Jadi gak ada salahnya juga untuk disiapin dari sekarang nih teman Pro2. Dan buat kamu yang emang udah mau pulang dan udah bisa pulang, kayaknya digas aja sebelum nanti hujan turunnya lebih lebat gitu loh teman Pro2. Jadinya kalau misalkan diundur-undur terus hujannya semakin lebat, lah jadi telat dong pulangnya dan lebih lama kayaknya karena harus nunggu hujan reda. Oke deh teman Pro2, di jam 3 sore ini seperti biasa kita balik lagi di sore ceria. Walaupun cuaca tidak seceria itu, tapi gak apa-apa teman Pro2, kita ceriain aja dengan lagu-lagu dan informasi yang ada di Pro2. Jadi pastinya kamu bisa stay tune barengan sama kita di 90.8 MHz, atau juga bisa dengerin kita melalui aplikasi RRI Digital dan juga streaming di rri.co.id. Alright then teman Pro2, kayaknya kita harus relax dulu, kita chills dulu sama lagu yang satu ini. Kita ke The Massive, Waktu Yang Menjawab. Enjoy and stay with us.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
2: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
2: Padahal 5. Oh
0: no. Kalau yang ini bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, sayang gak masuk hari ini karena sakit perut.
1: Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.

0: berbohong.
1: Lumpia merupakan jajanan khas Semarang yang di dalamnya berisi berbagai varian seperti sayuran hingga daging. Namun, tahukah kamu, di balik kenikmatan rasa lumpia itu ada kisah menarik mengenai asal-usul cemilan yang satu ini. Jajanan khas Semarang satu ini berawal dari kisah Chua Tayo, pemuda asal Tionghoa yang merantau ke Semarang pada tahun 1800 dan menjual masakan khas negaranya, yaitu martabak dengan isian rebung dan daging. Di sisi lain, ada wanita Jawa bernama Wasi yang juga menjual makanan sejenis namun dengan isian ayam, udang, dan telur. Jika martabak Choa bercita rasa gurih, maka martabak Wasi memiliki rasa yang cenderung manis. Menurut Jahawir Muhammad, seorang sejarawan Semarang, persaingan bisnis antara Choa dan Wasi masih tergolong sehat. Dari yang semula menjadi rival bisnis, malah menjadi kawan dan saling bertukar resep, hingga akhirnya memutuskan untuk menikah. Sejak saat itu, mereka mulai menciptakan makanan bernama lumpia, yang merupakan perpaduan dari resep Choa dan Wasi. Bahan-bahan yang terkandung pun juga turut diubah. Tahun 1963 merupakan puncak dikenalnya lumpia oleh masyarakat luas. Tepatnya pada saat acara pesta olahraga Games of the New Emerging Force di Jakarta. Pada tahun 2014, UNESCO mengakui lumpia sebagai salah satu warisan budaya Nusantara.

Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 7 golongan manusia yang akan dinaungi oleh Allah di bawah naungan arsnya pada hari tidak ada naungan selain naungan Allah Azza wa Jalla, yaitu imam yang adil dan pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Seorang laki-laki yang mengingat Allah dalam kesunyian atau kesendirian, kemudian ia menangis karena takut kepada azab Allah. Seorang laki-laki yang hatinya selalu bergantung dengan masjid-masjid Allah. 2 orang yang saling mencintai, mereka berkumpul dan berpisah karena Allah Azza wa Jalla, dan seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang perempuan yang memiliki kedudukan dan kecantikan, akan tetapi ia menolak dan berkata, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Dan seorang laki-laki yang bersedekah dengan sesuatu yang ia sembunyikan, sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

0: kegiatan ilegal di wilayah.
1: Ya Allah. Ngeri sekali bencana ini. Longsor dan banjir bandang membawa semua material, termasuk pohon-pohon.
2: Itulah akibat tidak bisa menjaga alam dan lingkungan. Penebangan liar terjadi di mana-mana. Sehingga ketika hujan, longsor dan banjir bandang pun terjadi seperti yang terlihat di berita ini.
3: Mari kita buat dunia ini lebih baik dengan menanam lebih banyak pohon. Selamatkan pohon berarti menyelamatkan dunia.

0: Banyak yang bilang minum es bikin gemuk, tapi faktanya itu cuma mitos. Es itu air yang dingin tanpa kalori. Yang bikin berat badan naik biasanya gula berlebih dari minuman manis, soda, atau dessert. Jadi, es biasa aman kok diminum, asal jangan ditambah sirup dan gula terlalu banyak. Intinya, jangan salahkan es, tapi perhatikan apa yang kamu minum bersama esnya.
1: Bang, transfer duit dong buat tiket konser BTS. Waktunya udah mau habis nih.
2: Tenang-tenang, sekarang transfer nggak pakai nunggu lama lagi. Coba cek mobile banking kamu.
1: Loh, udah masuk. Cepet banget, Bang. Baru juga telepon.
2: Iya, sekarang ada BIFAST dari Bank Indonesia. Transfer antar bank jadi real time, cepat, dan biaya juga lebih ringan.
1: Wih, mantap. Jadi nggak ada lagi cerita transfer OTW, tapi sampainya besok. Tapi Bang, ini kok uangnya kurang 100 ribu?
2: Itu dipotong utang kamu minggu lalu.
1: Loh Bang, cepet banget potongnya.
2: Namanya juga BI Fast, transfernya fast. Tapi kalau soal utang kamu, abang lebih fast lagi ingetnya.
1: Yah, abang memang bukan bank, tapi sistem penagihannya real time juga.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Oke, okay. Baiklah teman Pro 2, sore hari ini sudah balik lagi kita di Sore Ceria dan lagi mendung manja. Nah, bentar lagi kayaknya juga mau hujan ya teman Pro 2. Jadi buat kamu yang lagi di jalan, please ya. Mungkin ada yang agak buru-buru karena takutnya kena hujan nantinya gitu. Tapi tetap nih teman Pro 2, seburu-buru apapun tetap patuhi aturan yang ada. Dan kalau memang kalau memang khawatir juga nantinya bakal hujan, lebih baik kita siapkan dulu yang namanya mantel ya. Yang pakai motor, siapin mantel, siapin payung mungkin yang butuh gitu ya. Sendal jepit kah atau kantong kresek kah gitu. Nah, karena apa teman Pro 2? Karena kalau misalkan kita terlalu buru-buru nih gitu ya, dan kita di jalan raya takutnya ada hal-hal yang tidak diinginkan, dan juga takutnya kita sikut-sikutan nih sesama pengguna jalan, kan gak lucu ya, not funny juga nih teman Pro 2. Karena gimana pun jalan itu kan milik bersama, jadi makanya juga harus bersama-sama dan diberbagi bersama juga ya. Oke deh teman Pro 2, sore hari ini kita masih di Sore Ceria ya, walaupun cuaca tidak seceria itu, tapi nggak apa-apa, kita jalani saja hari ini teman Pro 2. Karena apa? Karena kita masih ada di sini buat nemenin kamu, jadi insya Allah kita akan seru-seruan bersama. Jadi bisa dengerin kita di 90.8 MHz, atau juga bisa dengerin kita melalui aplikasi RRI Digital dan juga streaming di rri.co.id. Oke deh teman Pro 2, nanti kita masih bakal balik lagi dengan hal-hal seru lainnya. Tapi kali ini kita ke lagu yang satu ini dulu deh teman Pro 2. Jangan kemana-mana ya, kita bakal dengerin lagu yang satu ini sih. Kita ke Fabio Asher barengan sama Tohpati, Cinta Kita. Enjoy and stay with us.

0: 오빠 기억나? 오빠 그땐 이런 풍경 마지막으로 보고 싶다고 했잖아. 오빠 우리가 왜 이렇게 되는 거야? 난 오빠 없이 못 살아. 오빠도 잘 알잖아. 오빠 떠나지 마. 응? 나 이 순간 오빠랑 같이 하고 싶어. 난 오빠 너무 사랑해. 떠나지 마. 오빠 일어나. 오빠 오른쪽으로 가. 오빠 못 봤어? 앞에 자전거야, 자전거야, 자전거. 오른쪽으로. 얘들아 그 길이 오빠. 아직도 안 그래 오빠. 오빠.
1: Kecelakaan terjadi karena hilangnya konsentrasi. Stop penggunaan gadget saat berkendara.
2: Nilai Pancasila harus ditanamkan pada anak sejak usia dini, agar setelah dewasa, mereka akan terbiasa dengan perbuatan dan tingkah laku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Anak sangat membutuhkan bimbingan, terutama dari orang tua, untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila tersebut. Ini bisa dilakukan dengan permainan, lagu, rekreasi, serta cara-cara lain yang menyenangkan bagi anak. Namun, anak usia dini juga perlu diberikan pendidikan Pancasila di sekolah, agar penanaman nilai Pancasila tertanam dalam jiwanya. Menanamkan moral pada anak sejak usia dini juga sangat diperlukan, sehingga anak bisa mengembangkan sikap dan perilaku yang didasari oleh nilai-nilai Pancasila, agar dia tumbuh menjadi anak yang mempunyai akhlak mulia dan bermoral sesuai harapan bangsa.

Teman Pro 2 dikutip dari antaranews.com, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, ESDM, menyatakan mineral kritis akan menjadi penentu daya saing ekonomi global, sehingga Indonesia perlu mengelola sumber daya mineral dan batubara secara optimal, berkelanjutan, serta bernilai tambah. Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Ditjen Minerba, Kementerian ESDM, Cecep Muhammad Yasin, mengatakan saat ini sedang berada pada periode perubahan yang sangat dinamis, di mana ketegangan geopolitik, disrupsi rantai pasok global, perubahan iklim, serta percepatan transisi energi telah mengubah landscape energi dan mineral dunia secara fundamental.

0: keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Hey, aku punya uang 50 ribu nih, tapi jawab dulu. Apa yang dilakukan Presiden Soekarno setelah pembacaan proklamasi? A. Berdoa. B. Rapat pelantikan Presiden. C. Makan sate.
3: A ya?
2: Yakin.
3: B. Atau C?
2: Semua jawabannya benar. Dalam buku Bung Karno, Penyambung Lidah Rakyat, karya wartawan Sidi Adam, Presiden Soekarno mengisahkan bagaimana detik-detik setelah proklamasi dan juga pengangkatannya sebagai Presiden pertama Republik Indonesia. Dalam perjalanan pulang ke rumahnya, beliau berjalan kaki dan bertemu tukang sate. Beliau langsung memesan 50 tusuk sate ayam. Ini sebagai perintah sekaligus perayaan pertamanya sebagai Presiden.
3: Jadi jawabanku benar semuanya dong. 3 kali 50, 150 ribu.
2: Iya juga ya.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.
2: Tahukah kamu, pohon di hutan ternyata bisa saling berkomunikasi. Para ilmuwan menemukan bahwa pohon dapat mengirimkan sinyal melalui jaringan jamur di dalam tanah. Jaringan ini sering disebut sebagai internet hutan. Melalui jalur itu, pohon bisa berbagi nutrisi, bahkan memberi peringatan jika ada hama atau penyakit. Jadi, hutan sebenarnya seperti komunitas besar yang saling membantu.
3: Sembah jatitah dipulangkan kepada Allah.
4: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate nggak sih sama budaya Minang?
5: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe. Jo mau ta, awak ini an balia, baa awak di Minangko.
6: Mau ta, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak, dikupas ringan tapi dalam. Mau ta, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Mau ta, ngobrol asik ala urang awak.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Okay, baiklah teman Pro 2, kita ada info nih untuk kamu di sore hari ini teman Pro 2. Jadi setelah sekian lama menunggu konsep film action ala The Raid ya, nah sekarang nih teman Pro 2, Asia kembali menghadirkan sebuah film yang berjudul The Furious. Nah film ini juga dibintangi oleh Joe Taslim dan langsung mencuri perhatian juga teman Pro 2 dengan pencapaian sempurna 100% di Rotten Tomatoes. Nah jadi nih teman Pro 2, disutradarai oleh Kenji Tanigaki, film ini disebut sebagai salah satu karya martial arts terbaik dalam beberapa tahun terakhir. Dan sejumlah kritikus juga bahkan membandingkan intensitas dan koreografi aksinya dengan The Raid nih teman Pro 2, yang selama ini dikenal sebagai standar tertinggi film laga modern. The Furious juga menghadirkan kombinasi pertarungan tangan kosong dan gaya bunfu yang brutal, cepat dan juga presisi gitu teman Pro 2. Jadi ini emang dapetin apa ya teman Pro 2, dapetin feedback yang luar biasa juga. Dan kalau gak salah sih dari beberapa kritikus dan juga public figure gitu ya, dari beberapa sinias juga mengatakan bahwa film ini tuh emang bagus gitu loh teman Pro 2. Jadi yes, dibintangi nama Joe Taslim, kita bangga juga ya kan teman Pro 2. Karena apa? Karena Joe Taslim asalnya dari Indonesia pastinya ya. Oke deh teman Pro 2, jangan kemana-mana dulu, nanti kita masih bakal nemenin kamu di sore ceria sore hari ini. By the way udah gelap banget nih guys ya, jadi buat kamu yang lagi di jalan, hati-hati di jalan ya guys, seperti kata Tulus. Dan juga untuk kamu yang bersiap-siap untuk pulang, nah pulang segera sebelum hujannya semakin lebat ya. Oke deh teman Pro 2, kayaknya kita harus enjoy lagi. Kita move ke lagu yang satu ini, kita ke Mita Lestari, Dunia. Enjoy.

friend. I wanna end me. I wanna end me.

0: ada pesan dari kurir. Katanya paket aku gagal dikirim. Disuruh scan barcode ini nih buat ngelacak paket.
1: Tunggu dulu, jangan langsung di scan.
0: Kenapa?
1: Sekarang banyak penipuan lewat barcode atau link palsu. Kalau asal klik, bisa-bisa data pribadi atau rekening kita dicuri.
0: Hah? Terus gimana dong?
1: Cek dulu kebenarannya lewat aplikasi resmi jasa pengiriman atau cari informasi keamanan digital dari Bank Indonesia. Kita harus bijak di dunia digital agar terhindar dari penipuan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
4: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
5: Pak, masih di kantor?
4: Iya, masih di kantor ini.
5: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
4: Iya.
5: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
4: Iya, Papa mau pulang.
3: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
4: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
6: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
7: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
8: FIFA World Cup atau Piala Dunia menjadi ajang bergengsi di dunia sepak bola. Ajang ini berlangsung 4 tahun sekali. Piala Dunia pertama kali digelar tahun 1930. Hanya beberapa negara yang mampu mendominasi dan mengoleksi gelar juara terbanyak sepanjang sejarah. Negara yang paling banyak mendapatkan gelar juara adalah Brazil dengan menjadi negara tersukses dalam sejarah Piala Dunia yang memiliki 5 gelar juara, yakni pada tahun 1958, 1962, 1970, 1994, dan 2002. Negara ini dikenal memiliki tradisi sepak bola yang kuat, serta melahirkan banyak legenda dunia seperti Pele, Ronaldo Nazario, dan Ronaldinho.
7: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
9: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
10: Aduh, hoax tuh.
9: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
10: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Okay, fix gelap banget sih ini teman Pro 2. Jadi hopefully buat kamu yang masih di jalan itu bisa segera sampai di rumah ya, karena memang udah segelap itu teman Pro 2. Jadi yuk sesegera mungkin kita pulang ke rumah. Akhirnya teman Pro 2, another information untuk kamu di sore hari ini. Jadi kabar gembira untuk para siapa? Para ARMY nih teman Pro 2. Dimana konser BTS World Tour Arirang in Jakarta resmi menambah satu hari pertunjukannya. Jadi hal itu dikonfirmasi langsung sama pihak promotornya teman Pro 2, dan katanya ya BTS itu bakal menambah satu hari konser di hari Selasa tanggal 29 Desember 2026. So teman Pro 2, it means that para pelantun Swim ini dipastikan bakal tampil di Stadion Utama Gelora Bung Karno selama 3 hari dalam 3 show berbeda. Jadi show pertama itu di hari Sabtu tanggal 26 Desember 2026, show keduanya di hari Minggu tanggal 27 Desember 2026, dan show ketiga atau tambahannya itu di hari Selasa tanggal 29 Desember 2026. Jadi menurut keterangan dari postingan promotornya, ada penambahan hari ini karena permintaan dan antusiasme yang luar biasa dari penggemar BTS sendiri. Teman Pro 2, nah jadi nih teman Pro 2, untuk pembelian tiket itu kan bisa langsung di ininya kali ya, di websitenya kali ya teman Pro 2 ya, yang memang sudah official. Jadi demi keamanan dan kenyamanan kamu juga nih teman Pro 2, pastikan juga transaksi pembelian hanya dilakukan secara resmi melalui platform resminya ya. Dan juga nih teman Pro 2, sangat dilarang keras untuk melakukan pembelian tiket melalui pihak ketiga, calo, jasa titip, atau kanal tidak resmi lainnya untuk menghindari resiko penipuan gitu teman Pro 2. Karena kalau udah momen-momen kayak gini gitu ya teman Pro 2, tuh kan biasalah ada yang suka mengambil kesempatan di dalam kesempitan. Nah makanya nih teman Pro 2, berhati-hatilah gitu ya dalam membeli tiket, dan pastikan juga tiket yang kamu beli itu di official platformnya gitu ya, demi keamanan dan kenyamanan kamu juga nih teman Pro 2. Oke baiklah teman Pro 2, jadi kayaknya dari sekarang sudah bisa menabung kali ya, ada yang udah nabung juga kayaknya untuk konser BTS sendiri teman Pro 2. Katanya tuh untuk platinum floor tribun itu teman Pro 2 harganya itu mencapai 3.600.000 rupiah kalau nggak salah gitu ya. Jadi untuk tiketnya sendiri itu start dari 1.800.000 sampai dengan 3.650.000 rupiah. Untuk informasi lebih lanjut kamu bisa langsung cek aja nih teman Pro 2 di ini ya, di situs resminya juga, jadi bisa langsung dicek juga harganya. Kamu maunya di yang mana gitu ya, di CAT yang mana gitu teman Pro 2. Oke baiklah, nanti kita masih bakal balik lagi teman Pro 2, karena kita masih punya another information untuk kamu di sore hari ini. Dan yes, for information, hujan baru saja turun membasahi bumi ini di Jalan Sudirman nih teman Pro 2. Dari Sudirman 12 memang terlihat sudah mulai lebat ya teman Pro 2, sudah mulai rintik-rintik dan menuju lebat. Jadi hopefully kamu juga bisa safe gitu ya untuk sampai di rumah. Dan mungkin untuk kamu yang sedang berkendara atau lagi di jalan, kayaknya tidak memungkinkan untuk dilanjutkan, bisa berteduh dulu deh teman Pro 2. Oke deh, jangan kemana-mana dulu, nanti kita masih bakal balik lagi. Tapi kita ke lagu yang satu ini dulu teman Pro 2. Stay enjoy di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang, dengan lokasi yang strategis di jalan utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang, dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: Makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikut, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.

Laman Pro2 dikutip dari rri.co.id, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan pemerintah masih mencermati dampak kenaikan harga Pertamax terhadap tarif transportasi umum. Menurutnya, evaluasi dilakukan untuk melihat sejauh mana pengaruh kenaikan harga bahan bakar terhadap operator transportasi. Ia juga menyebutkan transportasi umum yang berpotensi terdampak antara lain layanan taksi yang menggunakan Pertamax sebagai bahan bakar, namun pemerintah masih akan mengkaji lebih lanjut besaran dampak yang mungkin dirasakan pelaku transportasi tersebut.

0: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula? Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
1: Hei, gak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
0: Jadi, gimana dong?
1: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus, pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol.
0: Oh, begitu.
1: Abis itu, kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
0: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
2: Tapi, kayaknya kamu deh yang bahaya. Tuh, mama kamu udah pulang.
3: Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun, para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Produe FM, teman terbaik kamu, teman Produe. Semakin lebat ternyata hujan di sore hari ini, teman Produe. Jadi untuk kamu yang masih di jalan, semoga sudah dekat gitu ya sampai tempat tujuannya. Atau yang lagi di jalan banget terus kehujanan, harus berteduh dulu guys. Jangan kita udah hujan air mata kena hujan beneran lagi, kan dua kali kena ya. Jadi jangan, berteduhlah dahulu ya teman Produe ya. Oke deh teman Produe, selagi kamu berteduh, nah aku punya informasi lagi nih buat kamu teman Produe yang ngikutin Avatar The Last Airbender. Ya, jadi season 2-nya nih teman Produe, katanya itu bakal hadir. Nah, menariknya lagi nih teman Produe, Avatar ini bakal rilis lebih cepat dari jadwal biasanya. Jadi untuk serial live action ini teman Produe kayaknya sih emang bener-bener digarap secara serius gitu ya. Dengan cerita yang makin luas dan konfliknya yang juga mulai berkembang, season 2 diprediksi bakal lebih intens. Dan intinya nih, perjalanan Aang dan kawan-kawannya itu bakal terasa lebih dalam teman Produe. Jadi buat kamu yang udah ngikutin sejak season 1, sudah saatnya nih kita kembali ke dunia yang penuh aksi ini teman Produe. Nah, jadi nih teman Produe, Avatar The Last Airbender season 2 itu bakal tayang lebih dulu lewat event Tudum di tanggal 23 Juni 2026 pukul 9.30 malam ya. Nah, berarti di Indonesia itu sekitar tanggal 24 Juni jam 8.30 waktu Indonesia Barat gitu. Tapi jadwal nonton lebih awal ini gak berlaku untuk semua orang. Hanya penonton yang sudah melakukan RSVP atau mendaftar dulu yang bisa mengakses tayangan tersebut. Jadi kalau belum daftar sih kayaknya harus tunggu dulu ya teman Produe sampai di jadwal resminya. Nah, gak cuma nonton episode awal, acara ini juga bakal menghadirkan tour premiere, kuis, live chat, dan juga wawancara dengan para pemain nih teman Produe. Oke. Jadi buat kamu yang juga mengikuti Avatar ya teman Produe, kayaknya happy banget dong karena season 2-nya akan rilis lebih cepat. Jadi penasaran juga ya teman Produe, gimana sih petualangan Aang bersama teman-temannya nanti di season 2 ini? Ah, mari kita tunggu saja guys. Sekalian nih teman Produe, karena menunggu hujan ini aku juga kayaknya harus sign out juga dari ruang dengar kamu nih teman Produe. Abis ini bakal ada Icin yang nemenin kamu sampai di jaga malam nanti. Jadi jangan kemana-mana dulu teman Produe, dan nanti kita juga akan bergabung dengan program Satu RRI Padang. Kita bakal mengikuti pengajian dan juga bimbingan rohani Islam untuk sore hari ini. So teman Produe, stay in terus barengan sama kita di Produe FM, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

2, kita akan bergabung dengan Programa 1 RRI Padang guna mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran serta bimbingan rohani agama Islam untuk hari ini.

0: الفجر. صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Demi fajar, demi malam yang 10, demi yang genap dan yang ganjil, demi malam apabila berlalu. Adakah pada yang demikian itu terdapat sumpah yang dapat diterima bagi orang-orang yang berakal? Tidakkah engkau Muhammad memerhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum Ad, yaitu penduduk Iram, ibu kota kaum Ad, yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi, yang belum pernah dibangun suatu kota seperti itu di negeri-negeri lain, dan terhadap kaum Sumut yang memotong batu-batu besar di lembah, dan terhadap Fir'aun yang mempunyai pasak-pasak bangunan yang besar, yang berbuat sewenang-wenang dalam negeri. Lalu mereka banyak berbuat kerusakan dalam negeri itu. Karena itu Tuhanmu menimpakan cemeti azab kepada mereka. Sungguh, Tuhanmu benar-benar mengawasi. Maka adapun manusia, apabila Tuhan mengujinya, lalu memuliakannya dan memberinya kesenangan, maka dia berkata, "Tuhanku telah memuliakanku." Namun apabila Tuhan mengujinya, lalu membatasi rezekinya, maka dia berkata, "Tuhanku telah menghinaku." Sekali-kali tidak, bahkan kamu tidak memuliakan anak yatim, dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin. Sedangkan kamu memakan harta warisan dengan cara mencampur baurkan yang halal dan yang haram. Dan kamu mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam Qadar. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turun para malaikat dan ruh Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, Tuhan pencipta alam semesta. Dan salawat bering salam, marilah kita curahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pendengar RRI Padang yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini materi kita adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Agama Islam adalah obor yang menerangi setiap hati umat Islam. Dengan Islam, seseorang akan menemukan pandangan hidup yang terang benderang. Ia akan merasa aman, tentram, terhindar dari rasa was-was, stres, dan tekanan hidup yang berlebihan. Hal ini tidak lain karena Islam mengatur segala tatanan hidup manusia. Islam mengantarkannya menjadi makhluk yang paling mulia di muka bumi dengan bekal akal yang sehat dan nafsu yang terkendali. Islam menyuruh setiap pemeluknya menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangannya sebagai bentuk komitmen terhadap keimanan yang diikrarkan dengan mengucapkan kalimat syahadat. Allah berfirman dalam surat Al-Bayyinah ayat 5 yang artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus. Konsep amar ma'ruf nahi mungkar, yakni seseorang selain dituntun untuk melakukan ibadah kepada Allah, ia juga harus memerintahkan orang lain berbuat kebaikan dan melarangnya berbuat kemungkaran. Mengenai perintah amar ma'ruf nahi mungkar, Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 104 yang artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Amar ma'ruf nahi mungkar wajib kita jalankan. Dalam menjalankannya harus ada keseimbangan, yakni selain kita menyuruh seseorang berbuat baik, kita juga harus melarangnya berbuat buruk. Jangan sampai kita lakukan salah satu dan meninggalkan yang lainnya. Misalkan, kita menyuruh orang lain sholat, maka kita harus melarangnya berbuat seperti berjudi, berbohong, mencuri, dan lain sebagainya. Ibarat pesawat terbang, kedua baling-balingnya harus aktif bekerja dengan baik. Kalau salah satunya aja yang aktif, maka pesawatnya tidak akan bisa berjalan. Allah berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 25 yang artinya, dan peliharalah dirimu daripada siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksanya. Dari ayat tersebut jelas bagi kita bahwa siksa Allah bukan khusus bagi orang yang durhaka kepada Allah, para ahli maksiat dan penggila dosa. Kita akan terkena azab Allah bila kita diam. Bila kita diam saja dan tidak mau beramar ma'ruf nahi mungkar, padahal kita mengetahuinya. Namun sebaliknya, Allah akan memberikan apresiasi yang besar terhadap orang yang mengajak kepada suatu kebaikan, bahwa baginya pahala sebagaimana pahala orang yang diajak berbuat kebaikan. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya, siapa yang mengajak seseorang kepada kebaikan, maka baginya pahala seperti pahala orang yang melakukannya. Hadis riwayat Muslim. pendengar RRI Padang yang berbahagia. Bagaimana kita beramar ma'ruf nahi mungkar? Allah dan Rasul-Nya memberikan tuntunan kita sebagai berikut, sebagaimana yang terdapat dalam surat An-Nahl ayat 125, yang artinya, serulah manusia kepada Tuhanmu dengan hikmah dan perkataan yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang telah mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan Dia yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Dari ayat tersebut dapat kita ambil beberapa poin penting dalam berdakwah, yakni dalam menyeru kebaikan kepada kebaikan atau mencegah kemungkaran. Sebagai berikut, yang pertama, dakwah harus dilakukan dengan hikmah. Maksudnya adalah, dalam perkataan tafsir, dengan apa yang diturunkan oleh Allah kepada Rasul-Nya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, menyeru dengan hikmah adalah menyeru kepada kebaikan sesuai dengan apa yang diatur oleh Al-Quran dan Sunnah atau Al-Hadis. Misalnya, kita menyeru seseorang untuk melaksanakan sholat, maka kita seru dan ajarkan tata cara sholat sesuai yang disyariatkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah tersebut. Yang kedua, dakwah harus disampaikan dengan mauizah hasanah, yaitu perkataan yang baik, yakni bahasa yang bagus yang dapat diterima oleh orang yang kita seru. Pemakaian bahasa yang baik dalam berdakwah sangat menentukan berhasil atau tidak dakwah kita. Dengan bahasa yang baik, lemah lembut dan teratur, seseorang tidak akan merasa digurui, tersinggung, dan insya Allah akan mengikuti seruan kita. Sejalan dengan ini, Allah pernah berfirman kepada Nabi Musa, dan harus kita hendak menyeru kepada Fir'aun. Allah berfirman kepada Nabi Musa dan hendak menyeru Fir'aun, yang artinya, maka berbicaralah kamu berdua, hai Musa dan Harun, kepadanya Fir'aun, dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan ia ingat atau takut. Al-Quran Surat Toha ayat 44. Yang ketiga, bila ada seseorang yang menyanggah atau mendebat kita, maka sanggahlah atau jawablah dengan cara yang baik pula. Yang keempat, sesuai dengan ayat di atas, berdoalah dan bertakwalah kepada Allah. Mudah-mudahan Dia berkenan memberikan petunjuk kepada orang yang kita dakwahi, karena Allah yang memberi petunjuk kepadanya. Tugas kita harus menyampaikan kebenaran. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 82, yang artinya, jika mereka tetap berpaling, maka sesungguhnya kewajiban yang dibebankan atasmu Muhammad hanyalah menyampaikan amanat Allah dengan terang. Pendengar RRI Padang yang berbahagia, kita harus serius dalam berdakwah, tidak boleh setengah-setengah, atau harus karena Allah bukan mengharapkan imbalan atau bayaran dari seseorang. Berdakwah adalah kewajiban bagi kita. Oleh sebab itu, Marilah kita melakukan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Marilah kita beramar ma'ruf nahi mungkar. Kita maksimalkan diri kita dalam beramar ma'ruf nahi mungkar. Tanpa takut celaka atau dizolimi. Hanya itu yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baik pendengar dimanapun Anda berada, pukul 18:25 waktu Indonesia Barat, kita dengarkan kumandang azan sholat maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
4: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Dalam hadis riwayat Nasa'i dan Baihaqi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda kepada seorang laki-laki dan menasehatinya, jagalah lima perkara sebelum datang lima perkara lainnya. Mudamu sebelum masa tuamu, sehatmu sebelum sakitmu, kayamu sebelum miskinmu, waktu luangmu sebelum sibukmu, dan hidupmu sebelum matimu. Usia muda adalah masa emas dalam hidup, namun ia akan berlalu dan berganti tua. Sehat adalah nikmat terbesar, sebab saat kita sakit, kita akan kesulitan beraktivitas. Begitu pula dengan kaya dan waktu luang. Berapa banyak orang yang mengharapkan keduanya? Lebih parah lagi, keempat perkara ini bisa hilang begitu saja dengan dicabutnya ruh dari badan.

0: Iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Huh?
0: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas nah.
0: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Walaupun kecil, puntung rokok menjadi ancaman besar bagi lingkungan karena tidak terurai dan tersebar luas di seluruh dunia. Sebanyak 40% dari total puntung rokok yang dibuang sembarangan setiap tahunnya berakhir di lautan, menyumbang 5-9% dari total sampah global. Di Indonesia, sampah puntung rokok merupakan sumber sampah tertinggi ke-8 di 18 pantai. Dengan angka mencapai 6,47%, mengandung ribuan zat kimia dan logam berat yang dapat mencemari ekosistem laut dan air tawar, serta membahayakan kehidupan ikan. Satu puntung rokok dapat melepaskan ribuan serat mikroplastik ke laut setiap harinya, mengganggu baku mutu air tawar, dan merusak rantai makanan. Penanganan sampah puntung rokok menjadi penting, dengan beberapa penelitian merekomendasikan untuk mengkategorikannya sebagai sampah berbahaya dan beracun.

0: seperti itu main judi online.
1: Diam kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
0: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuat kah saya kalau begini terus?
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
2: Ma, takut, Kak.
1: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
2: Mama, Bapak.
0: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
1: Ah, sudah. Pergi kalian semua. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.
4: Aduh, donatku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
5: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Selamat malam teman Pro 2. Kita di Info Pro 2 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Informasi pertama teman Pro 2, Neymar memberi Brasil secercah semangat di Piala Dunia ketika ia berlatih di lapangan bersama tim untuk pertama kalinya. Ia diharapkan kembali melawan Haiti Sabtu 20 Juni 2026. Sesi memang tertutup untuk media, namun dilansir Federasi Sepak Bola Brasil mengatakan striker berusia 34 tahun itu melakukan latihan fisik di lapangan dan melakukan beberapa kontak dengan bola. Neymar belum ikut latihan taktis bersama skuad lainnya dan masih belum jelas kapan ia akan cukup fit untuk latihan penuh. Brasil berjalan dengan langkah lambat setelah bermain imbang melawan Maroko. Mereka akan melanjutkan melawan Haiti. Neymar berlatih di dalam ruangan di pusat pelatihan New Jersey dengan fisioterapis dan pelatih kebugaran. Ia masih berupaya memulihkan kebugaran dan ketajaman setelah cedera betis kanan saat Santos dikalahkan Coritiba bulan lalu. Neymar masih menjalani program pemulihan intensif untuk kembali ke performa terbaik. Tim medis Brasil terus memantau perkembangan kondisi Neymar setiap hari.

Informasi selanjutnya, teman Pro 2 Raja Sanggau, Kalimantan Barat, Pangeran Ratu Surianegara, Gusti Amran berharap Piala Dunia 2026 berdampak positif. Ia menilai ajang itu bisa menginspirasi pemain lokal. Arman menyebut pemain Sanggau dapat belajar dari para bintang dunia. Ia melihat perkembangan sepak bola lokal semakin positif. Ia juga menyebut kegiatan nonton bareng digelar di Keraton Sanggau. Kegiatan itu mempererat silaturahmi warga dan pemerintah daerah. Selain itu, Polres Sanggau juga menggelar kegiatan nobar bersama masyarakat. Arman menilai kegiatan tersebut sangat positif dan berharap Piala Dunia juga berdampak kepada ekonomi masyarakat.

Informasi terakhir, Tuman Pro 2 Darwin Nunes diisukan akan kembali ke Liverpool dengan kepindahan di musim panas ini. Deres ditawari kesempatan merekrutnya secara gratis dari Al-Hilal. Nunes bergabung dengan Al-Hilal dalam kesempatan 46 juta pound musim panas lalu. Tetapi dikeluarkan dari skuad Liga setelah penandatanganan Karim Benzema pada bulan Februari. Kesepakatan telah terjadi saat ia yang melaporkan Nunes siap kembali ke Merseyside, sebagaimana diterjemahkan dari bahasa Spanyol. Mantan bos Liverpool, Jurgen Klopp, mengontrak Nunes dengan biaya yang dilaporkan 64 juta pound yang berpotensi naik 84 juta pound dari Benfica. 4 tahun kemudian, Darius memiliki kesempatan merekrutnya secara gratis saat ia bersiap berusia 27 tahun pada 24 Juni nanti.

0: 90,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Let's go, kita gabung dulu sama Pro 2 Jakarta for Music Live Chat. Enjoy.
1: Ranger kita. Oke, okay. Kalau bicara kenapa Ranger, pastikan tadi kita bicaranya ada power, ada betul. Apa kan gitu. Tapi kita pengen mengidentitaskan band ini bahwa ketika bicara Ranger itu ada di setiap diri kita sebagai manusia gitu, sebagai manusia, sebagai human, sebagai subjek. Jadi pastinya tiap orang, tiap subjek itu punya kekuatannya masing-masing. Dan di sini kita mengaktualisasikan ruang ekspresi dalam berkarya, dalam bermusik, dan jadilah Ranger.
2: Oh gitu, justru memang awalnya ngelihat ke individunya dulu nih, gokil. Jadi emang kalau misalkan lo denger namanya pasti, oh ini melekat banget nih ya. Oke. Jadi boleh kenalin dulu bang, kira-kira lo di Ranger sebagai apa posisinya, dan juga namanya siapa ke teman berdua seluruh Indonesia.
1: Halo teman Pro 2, gue Lingga, lead vokal, synthesizer, lain-lain lah di Ranger. Bukan merah, bukan itu Bang Rui, tapi Ranger.
2: Oke, Bang Lingga.
3: Halo teman Pro 2, gue Dias, gue di gitar.
2: Oke, Bang Dias di gitar. Oke, jadi sebelumnya Ranger ini udah berapa lama sih Bang berdirinya?
3: Kita berdiri Tok Ranger tuh di 2023.
2: Pertama kali 2023. Awal berdiri Ranger gimana? Boleh
3: sebelumnya
2: tanya?
3: Kita garapin beberapa proyeknya Lingga ya.
2: Oh iya. Proyeknya Bang Lingga dulu.
3: Itu di luar Rangers ya.
2: Oke, di luar Rangers.
3: Lama-kelamaan nih kita juga bisa bikin karya gitu.
2: Boleh.
3: Kenapa enggak dijadiin aja
2: gitu. Benar. Gitu Bang Lingga awalnya.
1: Kira-kira begitu.
2: Oke, jadi sebenarnya awalnya simpel ya berdirinya, kayak emang banyak dari proyeknya Lingga yang dikerjain gitu ya.
3: Dan lihat materi-materinya Lingga tuh, wih asik-asik banget gitu kan. Ini bisa dijadiin something gitu kan. Yaudah kita bikin ini band. Oke.
2: Ya. Awalnya berdiri di Jakarta.
3: Jakarta.
2: Langsung di Jakarta. Oke. Nice. Dan Ranger baru aja merilis sebuah single ya.
1: Kita rilisnya EP.
2: EP. Oh, EP. Banyak berarti ya.
1: Banyak.
2: Di EP ini ada berapa lagu Bang Lingga? Sorry.
1: Di EP ini ada 6 lagu.
2: 6 lagu.
1: Ada
2: 6 lagu. Nice. Jadi 6 lagu ini yang akan bercerita dari ini. Pertama untuk EP ini siapa yang mengkonsepkan, kalau boleh tahu?
1: Konsep apa nih?
2: Konsep secara keseluruhan ya EP-nya.
1: Oke, kalau bicara karya pasti memang bicaranya dua kreativitas dan dua karya ada di gue sama di Dias.
2: Oke.
1: Cuma secara konsep keseluruhan di secara artwork, secara ngebentuk ini band kita juga dapat perhatian, ada bantuan dari player ketiga kita.
2: Oke. Player ketiga ya.
3: Kita sebutnya player ketiga.
2: Player ketiga. Boleh. Jadi awalnya dari memang secara apa ya, konstruksinya mungkin kalian berdua yang bikin awalnya ya.
1: Secara kreativitas.
2: Secara kreatif ya. Oke. Tapi kalau misalkan EP nih kan sebenarnya EP nggak bisa dibilang sama ribetnya dengan bikin album kan. Okay. Let's say kayak gitu. Tapi kenapa di era sekarang band itu prefer untuk merilis EP instead of album?
1: Oke. Kalau dari gue ya, gue ngelihatnya ketika bicara EP, EP kan 6 lagu ya.
2: Betul.
1: EP ini 5-6 lagu.
2: Mini album ya.
1: Mini album. Mm-hmm. Kenapa EP? Mungkin kan yang harus dilihat adalah perharinya itu kan banyak banget tuh musik rilis ya.
2: Iya. Yeah.
1: Jadi setidak-tidaknya kita lihat dulu, tes dulu pasarnya seperti apa, gitu kan. Itu juga merupakan bagian strategi dan mungkin bisa salah. Tapi kita sih lihatnya gitu, ini bisa jadi strategi dan kenapa nggak single. Dan di yang keduanya adalah kita ada menu lainnya. Kalau kita rilisnya single pasti kan agak sulit ya. Misal satu lagu nggak kena, kita bingung nih mau kemana. Paling ada single lagi. Tapi kalau di EP dengan beberapa jagoan, jadi kita 6 lagu, ada 3 lagu jagoan akhirnya. Sampai hari ini kita bisa ketemu sama Bang Elan ya, di jagoan ketiga.
2: Jagoan ketiga. Yang ketiga, jagoan ketiga apa judulnya?
3: Terus berlari.
2: Oke. Oh, kalau boleh tahu selain terus berlari ini kan ada 3 jagoan. Boleh enggak disebutin apa aja nih?
3: Yang pertama kita udah ngeluarin di Januari awal ya.
1: Januari.
3: Oke. Okay. Bertahanlah. Dan okay. Kedua I'm in pain. Dan ini baru
1: terus berlari. Oke. Jadi ini adalah kurang lebih setengah dari EP-nya, ada 3 lagu ya.
3: Setengah dari
1: EP-nya. Nah, aduh ini penasaran banget sih. Mungkin teman produser kalau ada yang pengen ditanyain boleh banget nih gue buka di WhatsApp di 08118101 05 tentang EP terbaru dari Ranger ataupun kayak lu pengen nanya seputar Bang Lingga sama Bang Dias juga boleh aja.
3: Boleh.
1: Oke, nanti kita akan lanjut dulu tapi gue sih penasaran untuk dengerin lagunya dulu kali ya. Kita dengerin dulu kali ya, terus berlari ya. Okay. Boleh. Ini dia Ranger dengan Terus Berlari. Here we go.

0: Produk FM seluruh Indonesia masih di MLC Music Live Chat dan masih barengan sama Ranger. Tadi baru aja kita dengerin nih Akang-akang. Akang-akang. Jadi kita baru aja tadi dengerin salah satu lagu di EP-nya berjudul Terus Berlari. Nah, karena berhubung ini adalah salah satu lagu jagonya kalian nih, boleh dong diceritain kira-kira lagu Terus Berlari ini sebenarnya tentang apa nih? Kerasik banget tadi kita dengerin nih.
1: Oke.
0: Boleh-boleh dari Bang Dias dulu.
1: Lebih ke motivasi sih.
0: Motivasi.
1: Jadi apapun yang terjadi, kalau kita jatuh, bangun lagi. Eish. Ya ada istilah gini, 7 kali kita jatuh, 8 kali kita bangun.
0: Asik. Mantep kan? Lebih seperti itu sih. Oke. Jadi pokoknya jangan berhenti untuk bangkit lagi gitu ya.
1: Kalo harus ada harapan terus sih.
0: Harus ada harapan terus. Kalau dari Kang Lingga?
2: Kalau dari gue, kebetulan lagu gue yang nulis ini true story nih.
0: Oke.
2: Jadi gimana sih kalau misalnya temen Pro2 gitu, merasakan di mana ada bukan something idealis ya, tapi itu prinsip misalnya.
0: Prinsip
2: itu yang nggak bisa lo jual atau nggak bisa diperjualbelikan.
0: Oke.
2: Sehingga kadang kita harus memutuskan untuk bersikap.
0: Oke.
2: Dan gue yakin kalau misalnya prinsip itu yang paling mahal dan itu yang paling fundamental, so siapapun teman Pro2 di sana yang punya pengalaman yang sama, bertahan dan terus untuk apa ya, untuk mengaktualisasikan prinsipnya menjadi seseorang yang penuh dengan kebaikan.
0: Makanya dalam ternyata dalam ya. Oke, berarti kalau boleh gue rangkum nih Bang ya, sebenarnya adalah pesannya tuh, lu tuh boleh jatuh berapa kali, tapi lu jangan lupa untuk misal lu jatuh 100 kali, lu harus bangun 101 kali gitu ya. Oke. Tapi ini dari lagu ini sebenarnya karena based on true story, berarti posisinya lu nulis waktu lagi jatuh kah? Apa udah selesai jatuh justru?
2: Yang menarik, in the middle of war ya.
0: Waduh. Ini pas lagi proses berarti ya, ongoing gitu.
2: Ya, pasti kan kita lagi ketika kita punya prinsip tadi itu yang menjadi value kita sebetulnya.
0: Oke.
2: Jadi karena memang saya senang menulis lagu, jadi kita salurkan kepada energi yang lebih positif.
0: Oke.
2: So, ini juga lagu ini gue bikin bukan cuma buat gue sendiri, tapi mudah-mudahan bisa saling menyemangati dan saling memotivasi kita semua, teman Pro2 semua gitu di mana pun berada.
0: Berarti sebenarnya lu juga membuat ini bisa dibilang waktu itu lagi demotivasi juga ya, lagi nggak dalam kondisi on fire banget gitu.
2: Tentu kan kita pasti secara individu kita pasti punya fase dinamika ya.
0: Betul, naik turun.
2: Dan puji syukurnya ketika kita turun kan kita banyak banget media ya, ada buku, ada mungkin contemplate, agama atau apa seperti apa, sehingga kita bisa cari saluran di mana kita coba bangun lagi spirit yuk gitu.
0: Jadi
2: sekali lagi bukan untuk menghardik atau menceramahi bukan, tapi untuk mengajak yuk gitu sama-sama yuk gitu.
0: Tapi ini menarik nih, lu tadi bilang media orang-orang untuk apa ya, menyalurkan ya.
2: Yoi.
0: Kan setiap orang beda-beda ya. Gue pengen tahu dari akang-akang, Kang Dias, kira-kira kalau misalkan lagi di posisi yang terpuruk gitu, lagi jatuh, apa yang Kang Dias lakukan?
1: Lebih sering menyalurkan hobi sih.
0: Oh, apa tuh?
1: Ya, balap di musik.
0: Balap liar?
1: Jangan begal.
0: Jangan begal. Jangan begal. Bajing loncat.
1: Bahaya gawat itu.
0: Oh gitu kan. Oh, lebih ke hobi.
1: Hobi.
0: Musik, main musik. Oke, lebih produktif berarti ya.
1: Iya.
0: Kalau Kang Lingga?
2: Kalau gua seneng motoran.
0: Oke.
2: Seneng baca buku.
0: Oke.
2: Diving, ya itulah pokoknya.
0: Oh, banyak lu pelariannya sebenarnya banyak ya.
2: Banyak, cuma memang yang lebih masuk main musik sama baca buku sih.
0: Motoran?
2: Motoran after itu.
0: Oh, after itu.
2: After itu motoran.
1: Bawa golok juga enggak?
0: Iya, enggak. Divingnya bawa golok mungkin. Mengapain? Diving bawa golok ngapain? Oh, tapi lu menyalurkannya dengan banyak hal juga ya.
2: Banyak hal.
0: Berarti pas motoran berapa kali ada momen di mana motoran tapi dalam helm netes gitu ada, Kang?
2: Sering banget.
0: Motoran netes tapi bawa golok kan.
2: Balik lagi.
1: Terus kan? Cari helm mana nih?
0: itu kriminal. Bukan. Itu kriminal.
2: Jangan,
0: jangan. Ini gara-gara Kang Dias sih. Gara-gara Kang Dias sih. Oh gitu. Jadi memang sebenarnya kan semua orang punya cara masing-masing ya. Yes. Mungkin ada yang kayak Kang Dias, ada yang kayak Kang Lingga, atau mungkin teman berdua punya cara yang lain sebenarnya untuk mengekspresikan kalau lagi sedih ngapain. Kalau gue sih sebenarnya kalau gue paling simpel dengerin lagu aja Kang. Okay, itu okay. Udah paling simpel. Kayak gue dengerin lagu siapa nih yang pengen gue dengerin di kaset atau di Spotify gitu. Itu menurut gue udah paling simpel tuh.
2: Berarti Samuel, Bang Elan harus denger terus beralih sama bertahan lah.
0: Nah, harus. Ini kayaknya gue bakal save di Spotify nih abis ini. Oke. Tapi dengan lagu yang kayak gini ya, Kang ya. Lo tuh membayangkan pendengar lo tuh gimana sih? Kayak misalkan lo tuh pengennya pendengar lo langsung semangat kah untuk dengerin ini? Atau justru kayak lo nikmatin aja nih masa jatuh lo. Fase jatuh lo nikmatin dulu, baru lu bangun gitu.
2: Kalau ini ya, tadi ketika bicara fasenya kita demot atau yeah, dalam circumstance yang kurang mendukung,
0: yeah,
2: harapannya ketika sudah mendengar tadi balik lagi, lu gak sendirian, ada ranger nemenin.
0: Asik.
2: Dan tentu ketika bicara bouncing back itu kan pasti butuh waktu ya.
0: Butuh waktu.
2: So dalam waktu untuk menuju lu bounce back itu, lu bisa ditemenin sama ranger dan lu harus makin kuat ketika lu kembali.
0: Asik. Berarti yes, ranger bisa nemenin di mana aja, kapan aja ya?
2: Bisa pun.
0: Di kosan bisa, di kosan.
2: Bisa.
0: Bisa banget.
2: Bisa.
0: Oh, tinggal telepon nanti ranger datang ke kosan.
2: Jadi. 911 call me. If emergency.
0: Oke. Jadi sebenarnya memang orang tuh punya prosesnya masing-masing gitu. Kalau kalian termasuk yang lama nggak? Kalau misalkan ada yang diratapi gitu? Kalau Bang Dias?
1: Lumayan lama. Tapi apa?
0: Berapa?
1: Dua lama lah.
0: Dua tahun?
1: Enggak nyampe.
0: Berapa?
1: Enggak dua tahun, tiga tahun.
0: Lebih lama dong kalau itu. Lebih lama dong Kang.
2: Bogolok.
0: Berapa lama kalau Kang Dias, berapa lama ya? Pasnya aja deh, pasnya berapa?
1: Kalau dia sih lebih ke ini masalahnya harus cepat diselesain aja sih.
0: Oh,
1: lebih gitu.
0: Enggak boleh lama-lama nih.
1: Lama-lama gitu.
0: Oke.
2: Okay. Tapi fun fact-nya dia juga salah satu tipikal yang problem solver.
0: Oh gitu.
2: Dan dia lebih chill terhadap menghadapi suatu konflik.
0: Problem solver gitu. Berarti lebih suka ngisi TTS berarti kalau.
2: Iya. Salah satunya.
0: Iya.
2: Sambil bawa golok tapi.
0: Jangan dong. Kalau enggak TTS sudoku katanya.
1: Aduh, bahaya. Gawat.
0: Kalau Bang Lingga, lu berapa lama untuk meratapi sebuah masalah atau kesedihan gitu?
2: Oke, kan yang namanya pressure itu kan bisa tergantung
0: yeah,
2: muatannya.
0: Tergantung situasi juga.
2: Tapi yang paling penting bukan masalah berapa lamanya, tapi masalah keyakinan lu bisa bounce back.
0: Oke, gue harus keluar dari sini gitu ya.
2: Dan kalau gue sih rata-rata kalau misalnya gue ngadepin circumstance kayak gitu, justru lebih banyak berkarya. Lebih banyak bikin lagu, tiba-tiba yes, coba garap.
1: Oh. Yes tuh kayak apa? Translate-nya Lingga lah.
0: Oh gitu. Jadi yang dikasih materi ke dari Bang Lingga tuh apa, biasanya kayak udah lirik kah atau chord gitu?
1: Udah lirik.
0: Lirik
1: notasi.
0: Iya. Oh, udah jadi dong kalau lirik notasi, tinggal play dong.
1: Tinggal di apa?
0: Tinggal ya, diubek-ubek lah. Diubek-ubek aja ya. Oh, gitu. Jadi kalau misalkan ada materi dari Bang Lingga, kemungkinan orang ini lagi gak baik-baik aja gitu. Apa gimana?
1: Bisa gimana? Lagi seneng-seneng banget. Bisa lagi down-down banget gitu.
0: Berarti Kang Dias harus nanya, lo lagi kenapa gak gitu? Lo harus kita
1: sering
0: gitu.
1: Sih.
0: Sering sih.
1: Cuman itu pribadi ya.
0: Iya, karena berarti kan kalau Bang Lingga ngirim sesuatu, ada sesuatu juga ya, nih kan.
1: Oke. Okay, okay. Connect lah kita.
0: Oh gitu. Tapi kalian temenan udah berapa lama sih?
1: Lumayan.
0: Berapa? Lama. 2 hari ada?
1: Enggak, paling 1 hari.
0: Hari ya. Baru kenal tadi tuh. Baru kenal tadi siang dong. Di pom bensin ya. Berapa lama sih Bang kalian kenal?
2: Di warkop.
1: Dulu tuh apa itu? Udah lama sih, hampir 10 tahun lebih.
0: Oh serius? Lama banget. Dari mana tuh awalnya kenalnya?
1: dulu sih Lingga sering banyak acara ya, kayak event-event gitu. Kebetulan yang ngisi Dias di situ.
0: Oke.
1: Jadi kita sering intens ketemu lah
0: gitu. Oh, dari situ.
1: Gitu.
0: Baru nanya nama tuh siapa namanya Kang gitu.
2: Hai.
0: Agak serem ya kalau gitu ya.
2: Oh, gawat. Cuma waktu itu gua enggak jawab Bang Ela.
0: Oh, gitu.
2: Dias Bogor loh. Goloknya gitar.
0: Oh, goloknya gitar. Katanya di gitu. Di fretnya kalau dicabut golok itu.
1: Jaga-jaga Bang.
0: Jaga-jaga. Jakarta zaman sekarang ya. Boleh. Oke, teman produser, nanti kalau misalkan kamu mau nanyain lagi nih tentang Ranger nih kira-kira gimana, dan mungkin kalau ada yang mau nanya kesehariannya Bang Dias kalau bangun tidur pertama ngapain?
1: Waduh.
0: Boleh Bang ya diceritain nanti Bang?
1: Boleh banget. Boleh banget.
0: Boleh teman produ, gue buka di 0811-800-105 atau di YouTube-nya Produ FM Jakarta. Nih di kita lagi live di YouTube-nya juga di RRI Jakarta. Oke teman produ. Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Produ FM seluruh Indonesia, teman Produ masih di MLC Music Live Chat barengan sama Ranger. Oke, teman Produ, kita tadi membahas tentang lagu, salah satu lagu dari EP-nya Ranger. Dan juga tadi kita sempat ngomongin sebenarnya gimana sih mereka menyikapi kesedihan ataupun nyikapin kayak kalau gue lagi down nih gimana ya. Tapi kalau menurut kalian nih, tadi kan kita ngomongin yang ngedown, kita sekarang ngomongin saat kita lagi on fire gitu, lagi ngerasa gak ada masalah gitu kan. Kalau kata Bang Lingga, Bang Dias kan ini kan problem solver ya, suka ngisi TTS sama sudoku kan. Nah, tapi kalau misalkan kita lagi posisi gak ada masalah gitu, sebaiknya apa yang kita lakukan? Ataukah okay, let's say kita bisa berkarya dengan lebih mudah kan kalau kita gak ada masalah. Tapi sebaiknya apa energi yang harus kita salurkan saat kita lagi gak ada, ngerasa gak ada beban gitu?
1: Justru kalau gue sih lebih ngebanyakin karya aja deh.
0: Oh gitu?
1: Iya.
0: Graffiti gitu?
1: Iya.
0: Oh enggak dong, enggak ya.
1: Kira kan basican pacul ya. Bukan golok lagi sekarang, pacul sekarang.
0: Apa kelewang ya?
1: Jadi kalau dia emang benar-benar bukan hobi ya, emang dari dulu sih suka main gitar gitu. Tapi enggak jago-jago amat, cuman ganteng doang.
0: Enggak mungkin, enggak mungkin.
1: Cuma ganteng doang.
0: Cakep, cakep. Cakep. Katanya mau nantang duel Eros Chandra ya.
1: Wah, bahaya itu. Sehu itu,
0: jangan. Oh, tapi emang basicnya dari dulu gitar megangnya.
1: Suka gitar, cuman suka arrange juga kan. Jadi kalau misalnya bahkan sekarang kalau Liga ngirim-ngirim notasi lirik, ya kita suka diskus bikin aransemen-aransemen kayak gitu.
0: Oh, tapi Bang Dias kalau nyetem gitar gini enggak? Deng deng deng deng deng deng deng gitu.
1: Enggak, kalau Dias beda.
0: Gimana?
1: Tong deng deng.

0: meuli.
1: Gitu. agak aneh nyetem ya gitu ya.
2: Gitu.
1: Mungkin kata Bang Lingga, ini suara gitarnya kenapa nih? Gitu. Oke, okay. Kalau dari Bang Lingga gimana?
0: Kalau persif gue, yeah, ketika tidak ada masalah justru itu yang menjadi masalah.
1: Oh gitu?
0: Iya dong.
1: Kenapa tuh?
0: Sejatinya kita hidup karena masalah. Mm-hmm. Justru yang buat kita bertahan hope and love.
1: Oh.
0: Dan yang buat lu makin maju karena lagu Ranger.
1: Karena lagu Ranger, bener.
0: Karena lagu Ranger.
1: Bener.
0: Enggak, tapi kan kalau kayak gini, kalau misalnya kadang-kadang gitu kan, dan menurut gue gitu, ketika masalah itu bisa buat kita tambah mature, yeah, maturity-nya lebih oke, okay, yeah, proses berpikirnya lebih bagus lagi, sehingga tadi proses naik dari level 1 ke level berikutnya itu ada.
1: Oke. Okay.
0: Jadi menurut gue masalah itu bukan untuk dihindari tapi untuk di manage.
1: Iya. Yeah.
0: Dan cara manage-nya tadi ketika kita ada masalah gimana sih gitu. Jadi tergantung balik lagi proses lu untuk bounce back-nya seperti apa.
1: Oke. Okay.
0: Dan yang pastinya ditemani lagu Ranger.
1: Nice. Itu pastinya apapun situasi lu Ranger temennya gitu.
2: Tetap Ranger.
1: Tapi kata lu apa? Hidup dari problem sama love.
0: Maksudnya bertahannya
1: hope and love.
0: Iya dong.
1: Tapi kan too much love will kill you.
0: Ah, itu kata Freddie Mercury.
1: Betul. Dan dia mangkat duluan ya.
0: Jadi permasalahannya love-nya kita mengaktualisasikan love-nya itu apa kan?
1: Iya, oke. Okay.
0: Kalau di lagu itu, karena kebetulan gue juga doyan Freddie Mercury, lagu itu kan beda kan?
1: Benar. Under substance ya mungkin waktu itu ya.
0: Ini bahasan tengah malam lah kalau itu.
1: Oh, iya. Rest in peace Om Freddie ya. Oh gitu, tapi jadi sebenarnya kalau ada masalah pun ada untuk di manage ya. Jadi nggak usah takut sama masalah sebesar apapun.
0: Apalagi kayak kita Bang Ela, itu karena masalah orang lain kan?
1: Jangan dong, jangan terang-terangan banget dong. Jangan terang-terangan banget dong.
2: Kayaknya beres siaran ada yang konsultasi.
1: Iya. Kan saya di sini penyiar ya.
2: Oh, penyiar.
1: Saya penyiar di radio pemerintah ya.
2: Oke, baik.
1: Oh gitu, jadi memang sebesar apapun masalah harus di maintain. Oke, tapi pernah gak kalian ada masalah tuh kayak, aduh gue takut lagi gitu ngadepinnya, kayak ini masalah gede banget nih. Okay. Itu pernah gak? Mungkin Bang Dias tuh pernah ada truk gede gitu yang gak bisa diambil.
3: Kalau masalah gede sih kayaknya belum pernah sih, adem-adem aja.
1: Oh gitu?
3: Adem-adem, tapi kalau masalah kerikil-kerikil banyak. Cuma kalau digabungin gede.
1: Sering direl nih berarti nih. Sering direl.
2: Ih, benar banget.
3: Gua cangkul, gua golok, sekarang direl. Ah, udah cocok gitu.
1: Wah, gokil. Tapi maksudnya biasanya masalahnya yang kecil-kecil aja di minimal.
3: Tapi itu juga sih apa, jadi apa ya? Bukan jadi masalah kecil atau besarnya, jadi lebih ke apa? Cara kita menghadapinya aja sih.
1: Oke. Tenang naon.
3: Tena naon.
1: Asik.
0: Everything will be alright.
3: Everything bagus aja.
1: Asik. Itu bagus tuh.
0: Karena kan ini banget ya, Sunda banget.
1: Sunda banget.
0: Apa mengayomi?
1: Iya.
0: Clean.
1: Lalapan banget ya.
2: Jadi kelalapan.
3: Ada terong dong.
1: Sunda banget kan. Lalapan. Ciri khas ya. Lenca. Kalau dari Bang Lingga,
0: Balik lagi tadi masalah itu untuk di manage.
1: Untuk di manage.
0: Bicara besar kecilnya bukan masalah besar kecilnya, tapi tentu cara memanage itu.
1: Oke. Okay.
0: Jadi kita harus lihat kan, tentu kalau bicara masalah ada assessment dong.
1: Betul.
0: Ada analisis resiko dong.
1: Asik.
0: Sehingga kita juga bisa buat satu konklusi yang terukur, terarah dan sistematis.
1: Asik.
3: Tadinya dia mau bilang gitu sih.
1: Cuma udah diwakilin dulu, udah keduluan sama Bang Lingga ya.
0: Barusan tekan kuasa.
1: Oh gitu, jadi kalau ada masalah kita lihat dulu, analisis dulu. Baru kita hadapi ya, gitu ya.
0: Tapi kan maksudnya seberat-beratnya masalah, ya kalau kita gak bisa hadapi ya then you'll die, iya gak sih?
1: Betul.
0: Jadi mau gak mau kita hadapi, makanya terus berlari ini buat saling menyemangati semua temen dari Produa yang memang lagi kena masalah atau lagi menghadapi masalah.
1: Tapi kan ada orang-orang yang memang dalam menghadapi masalah nih, aduh gue kayaknya perlu menyingkir dulu deh. Dalam konotasi mungkin kayak sebenarnya gue bisa, cuma gue butuh waktu untuk prepare gitu. Kira-kira salah nggak menurut kalian untuk melipir dulu nih, atau ya orang nyebutnya mungkin lari dulu dari masalah itu, menurut kalian salah nggak?
3: Nggak salah juga sih, istilahnya ngademin. Nice. Ngademin hati dulu gitu. Kan kalau masalah kalau diselesaikan dengan apa pikiran kacau, hati panas kan enggak. Enggak baik juga gitu kan. Iya,
0: bukan kopi panas.
3: Bukan. Jahe.
1: Kayaknya lebih kalau lari dari masalah enggak salah berarti ya. Dari polisi yang salah ya.
3: Mungkin kena tilang juga kali.
1: Oke, oke. Kalau dari Bang Ling ya.
0: Kalau bahasa gue bukan lari ya, tapi rest gitu. Rest. Jadi memang dalam bahasa konflik, aduh, jadi bedah.
1: Bahasa umum aja, bahasa umum aja.
0: Dalam satu menghadapi circumstance tertentu, misalnya ketika memang kita exhausted, kita kelelahan, ada baiknya untuk di rest karena memang kita punya porsi ya.
1: Oh iya, benar, gitu. Benar.
0: Logikanya kan tiap-tiap mobil juga punya kapasitas CC. Yeah. Kalau nggak bisa lu paksain, kalau nggak mesin lu meledak. Gitu. Jadi baiknya juga lu rest gitu, lu istirahatkan pikiran, tenangkan hati dan dengerin lagu Ranger.
1: Nah itu.
0: S3 marketing. Yeah,
1: harus. Jadi jangan lupa didengerin lagu Ranger di situasi kalian apapun ya. Tapi btw ini tuh EP pertama atau album apa mini album pertama atau sebelumnya sempat ada lagi nih?
3: Ini EP pertama kita.
1: EP pertama, oke.
0: Ranger tanpa E.
1: Oke. Jadi sebelumnya udah ada, cuma ini EP pertama. Tapi singlenya udah keluar duluan atau barengan nih?
3: Kita keluar semua, rilis keluar semua. Rilis semua lagunya, cuman MV-nya bertahap kan.
1: Gitu.
3: Iya, bertahanlah. Yang pertama, yang kedua I'm in Pain, dan ketiga sekarang terus berlari.
1: Kalau dari EP ini ada ini nggak lagunya Bang Dias nih?
3: Oh ini terus berlari.
1: Ais
3: harus semangat terus dong.
1: Ais berarti bukan lagunya Bang Lingga deh.
3: Kalau rasanya sih Lingga sih, cuman
1: gimana sih?
3: Jadi mewakili. Rasanya sih Lingga, cuman yang dia rasain sih dapat banget gitu. Mudah-mudahan teman-teman Pro 2 juga apa? Sama yang dia rasain gitu.
1: Resep gitu.
3: Suka.
1: Suka. Oh iya, jadi tapi abis ini ada rencana ini gak sih? Gue pengen tahu ada rencana album gak abis ini? Setelah EP?
0: Kita juga mau kasih tahu nih ke teman-teman Pro 2. Di harapannya sih di bulan depan kita udah ngeluarin juga mungkin single sama EP bonus track kali ya.
1: Kalau
0: EP yang sekarang berapa lagu?
1: 6.
0: Nanti di EP berikutnya kita bonus tracknya 5.
1: Ada bonus track. Ada bonus track nih.
0: Jadi EP bonus track. Jadi 6 plus 5 mungkin.
3: 11 dong.
1: Berarti kalau di kasetnya ada yang kecil nih satu nih. Flash disk gitu. Kaset sama flash disk gitu ya.
0: Kira-kira begitu.
1: Sama bonus track gitu. Tapi sejauh ini masih terus produksi lagu ya?
3: Masih. Kita dalam proses rekaman juga sekarang. Masih 80% lah.
1: Masih dikirimin materi sama Bang Lingga?
0: Udah
1: selesai.
0: Masuk studio.
1: Udah masuk studio. Itu udah mantep
3: udah
1: berarti.
3: Produksi.
1: Udah mulai produksi. Soon ya harusnya ya?
3: Harusnya.
1: Mantap.
3: Soon apa nih? Soon sayang apa?
1: Bukan. Soon Gokong. Oke, teman Pro 2 nih, kita masih ngobrol juga nih barengan sama Ranger. Jadi buat kamu yang masih mau nanya nih, boleh banget teman Pro 2 gue. Masih gue buka di 0811-800-105. Atau buat kamu juga yang pengen menyapa mungkin Ranger juga boleh ya teman Pro 2. Tapi sebelum itu, kita akan move on dulu ke lagu berikutnya di malam hari ini. Here we go.

0: 102 FM seluruh Indonesia, masih di MLC Teman Pro 2 dan masih barengan sama Ranger dengan EP terbarunya yang lagi dibawa nih ke Pro 2 FM di hari ini. Dan kalau misalkan Teman Pro 2 seluruh Indonesia nih kira-kira pengen bang dengerin EP terbaru ini, bisa didengerin di mana nih bang?
1: Udah bisa didengar di semua digital streaming platform.
0: Asik, all DSP?
1: All DSP, di YouTube juga bisa,
0: okay.
1: Di YouTube Music bisa, semuanya bisa.
0: Okay.
1: Pokoknya semua yang streaming-streaming bisa.
0: Uis.
1: Karena kebetulan kita bukan duta salah satu streaming.
0: Salah satu aplikasi gitu ya.
1: Jadi
0: okay.
1: Semuanya bisa didengar.
0: Semua bisa didengar. Untuk EP ini udah ada video klip dari lagu mungkin? MV?
1: Tadi dari 6 lagu kita udah ngeluarin 2 video klip dan harapannya di Terus Berlari ini keluar di 1-2 minggu ini.
0: Wis, ditungguin berarti ya, ditungguin ya. Dan mungkin jangan lupa untuk dipakai juga soundnya Teman Pro 2 di sosial media nih.
1: Yes.
0: Biar bisa nemenin hari kamu, mungkin kalau tadi lagi jatuh, lagi ngedown gitu, pas banget dengerin Terus Berlari ya. Dan juga mungkin kalau next project dong bang, spill dong dikit boleh kali.
1: Next project kita di kita lagi in the making kan, gitu, kita lagi proses rekaman dan mudah-mudahan harapannya tadi mungkin bisa di bulan depan kita keluarin single sebelum EP plus.
0: EP plus ya. Plus-plus gitu. EP plus-plus. Oke, okay, kalau gitu. Oke, okay, Teman Pro 2, habis ini kita bakal dengerin langsung nih dari versi akustiknya dari Terus Berlari ya, Teman Pro 2. Jadi thank you so much sih buat kamu. Ada yang mau disampaikan lagi mungkin?
2: Kalau mau ikut kegiatan kita guys, asik.
0: Guys, apa tuh? Apa tuh? Apa tuh?
2: Boleh follow dong.
0: Oh iya, sosial media.
2: Sosial media.
0: Boleh, boleh, boleh.
2: TikTok-nya Rangers R A N G R official.
0: Oke.
2: Okay. Tuh, IG juga sama.
0: IG juga sama. YouTube, YouTube.
2: YouTube sama.
0: YouTube sama.
2: YouTube sama.
0: Friendster, Friendster.
2: Friendster sama apa ya?
0: Facebook, Facebook, Facebook. Ada Facebook Ranger mungkin?
2: Facebook sama, Facebook
0: ada,
2: sama.
0: Ada
2: juga. Jualan kita di apa?
0: Jualan golok.
2: Enggak, jualan. Cangkul sekarang. Pokoknya mau ngikutin kegiatan kita, mau tahu apa aktivitas kita gitu. Boleh follow.
0: Di follow sosial media. Mungkin gitu. Sosial media pribadinya abang-abang juga boleh nih di kasih tahu.
2: Dias Alfian.
0: Dias Alfian. Bang
1: Lingga Nugraha Court.
0: Lingga Nugraha Court.
1: Iya. Yeah.
0: Ada courtnya?
1: Ada.
0: Wis, bagus, bagus. Kortela. Kortela. Oke, kalau gitu thank you so much buat Teman Pro 2 dan juga pastinya untuk Ranger, makasih banget udah mampir ke sini ya.
3: Thank you Bang Elan.
0: Thank you banget juga. Dan thank you banget Teman Pro 2 udah dengerin di seluruh Indonesia. Abis ini kita bakal ditemenin lagi sama penyiar di seluruh Indonesia kesayangan kamu pastinya. So, gue Elan Dekesan dari pamit and please welcome Ranger.

102 FM. Teman terbaik kamu. Hari kamu makin seru bareng Pro 2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro 2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Muda Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga. Kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement. Bahasan seru dan music live chat. Malam-malam dijaga malam. Chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cari to komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Zen Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Pro 2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

9,4 FM Pro2, teman terbaik kamu, teman Pro2. Hai, selamat malam semuanya. Ketemu lagi sama Cindy Asini di malam hari ini, teman Pro2 di station yang sama, 9,8 Pro2, teman terbaik kamu. Kita bakal seseruangan bareng di malam hari ini, teman Pro2. We're going to have some fun. Jadi buat kamu yang lagi dengerin aku, jangan kemana-mana karena abis ini aku bakal balik lagi. So stay tune terus di Pro2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga.

0: aku mau cerita. Dulu, aku punya pengalaman yang lumayan menakutkan pas mudik ke rumah nenek. Nenek emang sudah berumur dan rambutnya sering rontok. Anehnya, beliau selalu mengubur rambutnya yang rontok di bawah pohon pisang di belakang rumah. Kenapa dikubur ya? Apa ada hubungannya sama hal mistis? Sekarang aku baru tahu, ternyata dari laman Aksi Kita Indonesia diinformasikan bahwa menurut penelitian, rambut manusia bisa membantu meningkatkan kesuburan tanah. Rambut manusia mengandung bahan keratin dan zat-zat lainnya yang bisa menumbuh perkembangan akar serta pertumbuhan tanaman. Keren ya orang-orang zaman dulu. Kalau kamu gimana? Mau coba taruh rambut rontok di tanaman kesayangan kalian sebagai pendamping pupuk?
1: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Halo pendengar setia RRI. Saya Hamdanus, Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Barat. Demam Piala Dunia 2026 sudah mulai terasa. Dan kabar gembiranya, RRI menyiarkan langsung pertandingan-pertandingan seru dari stadion-stadion dunia. Selamat untuk RRI atas komitmennya menghibur pecinta bola. Buat kalian semua, dengarkan terus RRI ya. Jangan sampai lewatkan momen gol bersejarah di Piala Dunia tahun ini. RRI sekali di udara, tetap di udara.

90,6 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Oke, kita balik lagi di ngobrolin olahraga di jam 8 malam ini. Dan kali ini aku mau ngasih tahu teman Pro 2, ada ribuan supporter Norwegia yang lagi heboh banget karena Piala Dunia ini selalu menyimpan beragam momen unik ya. Tapi Norwegia kali ini jadi salah satu yang bikin unik, teman Pro 2. Jadi waktu menghadapi Irak di Boston Stadium hari Selasa 17 Juni, ada ribuan supporter Norwegia yang memenuhi tribun dengan jersey merah dan macam-macam atribut. Nah, mereka ini pamer aksi kreatif. Ada sorakan dan chant yang ngeliatin kalau gerakan mendayung perahu khas suku Viking. Nah, chant ini yang bikin nambahin euforia dalam stadion karena para supporter pun kompak. Ada gerakan mendayung dan teriakan hu berulang kali, teman Pro 2. Waduh, ini gak cuma dalam stadion ternyata. Para supporter ini juga ngelakuin atraksinya di jalan-jalan sekitar Boston Gardens waktu hari pertandingan. Akhirnya videonya viral dan banyak yang nge-share di sosial media. Banyak juga yang ngunggah, nge-repost ulang gitu ya. Akun ini pertama kali diunggah di akun

0: Aduh, kaget Pak. Ada apa ya?
1: Selamat siang, Mbak.
0: Siang juga, Pak. Ini ada razia sepeda ya, Pak, sekarang ya?
1: Nope. Maaf, bukan, Mbak. Bukan. Di sini saya mau ngingetin aja, Mbak. Itu kan lagi lampu merah. Jadi alangkah baiknya kalau Mbaknya berhenti dulu.
0: Saya kan cuma sepedaan aja, Pak.
1: Sebelumnya sepeda kan juga kendaraan, Mbak. Jadi harus berhenti, Mbak. Taat aturan demi keselamatan.
2: Tahukah Anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, broadcast di balik bola.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Radio FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih di ngobrolin olahraga malam hari ini, teman Pro 2. Okay, let's talk about babak pertama Austria sama Yordania, tapi diungguli sama Austria duluan, teman Pro 2. Ini laga grup J Piala Dunia 2026 ya, udah langsung ketat dari awal nih ya. Jadi Austria ini udah memimpin 1-0 atas Yordania di babak pertama. Laga grup J ini udah ketat dari awal dan Austria tampil dominan dengan penguasaan bola yang lebih baik. Tim Eropa ini harus terus menekan pertahanan Yordania. Nah, keunggulan Austria ini lahir di menit ke-21 pertandingan di mana Romano Schmidt mencetak gol lewat tembakan akurat. Tapi setelah tertinggal, sempat diupayain nih sama Yordania untuk ningkatin intensitas serangan. Sejumlah peluang mulai dibangun lewat skema serangan balik cepat. Tapi walaupun gitu, Austria tetap konsisten dan disiplin. Barisan belakang mereka mampu meredam upaya Yordania untuk nyamain kedudukan. Akhirnya hingga akhir babak pertama, skor 1-0 tetap bertahan, teman Pro 2. Pertandingan masih berlanjut untuk menentukan akhir laga. Dan Austria sekarang ada di posisi menguntungkan untuk meraih kemenangan, sementara Yordania membutuhkan respon lebih tajam di babak kedua. Let's see, yes, teman Pro 2. Tapi ini by the way jadi last informasi kita untuk ngobrolin olahraga, karena kita bakal pindah ke Kopsteng abis ini jam 9. So stay tuned.

0: Gagah bener, motor baru bro. Mewah banget lagi kelihatannya.
1: Jelas bro, Honda Vario 125. Desain menarik dengan garis tegas, beda sama yang lain.
0: Kuat buat mudik jauh sama naik tanjakan gak bro?
1: Aman, mesinnya SOHC, single overhead camshaft. Lalu ada juga teknologi ESP, Enhanced Smart Power. Teknologi eksklusif Honda yang sudah disempurnakan. Kinerjanya makin mantap. Nah, ditambah bensin hemat. Per liternya bisa tembus 51,7 km.
0: Kalau bagasi?
1: Bagasinya 18 liter, bro. Bisa muat banyak.
2: Honda Vario 125. Mewah, irit, berkelas. Kendaraan handal pilihan Anda. Cek promonya di Menara Agung, Jalan Veteran nomor 30 Padang.

0: Sama, coba ganti-ganti.
1: Yuk ganti-ganti, ganti-ganti.
0: Ada yang lain kan?
1: Ini sepati tuh area. Kita sepati, ini juga sepati.
0: Coba sabar, tahan.
1: Ini mantap ini.
0: Parum, bagaimana?
1: Ini gas.
0: Oke, gas.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Alright, selamat datang di Kopsteng lagi, teman Pro 2. Kita bakal balik lagi seseruan bareng di malam hari yang dingin ini. Karena hujan derasnya, mungkin beberapa wilayah di Kota Padang juga sampai saat ini masih ada yang diguyur hujan deras. Nah, tapi sekarang kalau dari kawasan Sudirman ini udah mulai reda hujannya. Tapi nggak tahu ya, memang unpredictable banget cuaca, teman Pro 2. Okay, nah hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol di Rabu ini tentang apa, hayo. Kalau Rabu biasanya ngobrolin apa, hayo? Yes, benar banget. We're gonna talk about olahraga. Bukan olahraga. Olahraga mah tadi di jam 8. Keluarga maksudnya. Karena belakangnya sama-sama ga nih, teman Pro 2. Nah, kita bakal obrolin seputar keluarga berencana. Enggak juga. Maksudnya kita bakal ngobrolin topik-topik seputar keluarga. Nanti deh, kayaknya aku bakal spill ya. Bukan kayaknya lagi, emang harus spill. Specifically, kita bakal ngomongin apa di jam 9 sampai jam 11 ini. Makanya buat kamu yang lagi dengerin, boruan nanti yang pengen sharing-sharing, bisa banget loh join di Kopsteng kita, telepon di 0751274482 via call atau di 0811665908 via WhatsApp atau di 0751274482 via telepon. Ulang lagi nih aku, sampai hafal kamu ya, teman Pro 2. Karena kita bakal terima telepon dan sambil sharing-sharing, kamu juga bisa request lagu, kamu bisa salam-salam juga ke orang yang tersayang. Dan kalau misalnya kamu gak mau dikenal sama nama aslinya, boleh banget pakai nama samaran ya, teman Pro 2. Asal jangan pakai nama aku aja, takutnya nanti kayak, kamu isin yang mana? Boleh ya, teman Pro 2. Nanti di, pokoknya setiap kamu udah denger backsound gini, nah itu artinya kamu udah boleh telepon. Nanti bakal aku angkat dan kita bakal sharing-sharing dan ngobrol bareng di Pro 2 FM ini. Kamu bisa dengerin siaran ini dimanapun, teman Pro 2, di streaming rri.co.id atau di aplikasi RRI Digital. Tonton apa yang kamu dengar ya. Pokoknya intinya kita bakal ngobrolin keluarga di malam hari ini. Jadi jangan kemana-mana, dengerin aku terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ya, halo.
1: Masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9?
1: Iya.
0: Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes.
0: Mending neng kantin wae, ayo.
2: Tapi bro, wes, wes lah,
0: ayo. Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
4: Kamu lagi menikmati masa muda, atau kamu sedang menghancurkan masa depan?

berkunjung ke Pulau Bali, tak lengkap rasanya jika tidak menonton tari kecak. Pada pementasannya, tari kecak banyak diminati oleh turis, baik dalam negeri maupun luar negeri loh, teman Pro2. Tapi, kamu tahu nggak bagaimana sejarah dari tari kecak? Tari kecak memiliki sejarah yang kaya dan menarik di Bali. Diciptakan pada tahun 1930-an oleh dua tokoh penting, yaitu Wayan Limbak, seorang seniman Bali, dan Walter Spice, seorang seniman Jerman yang tinggal di Bali. Tari kecak awalnya terinspirasi oleh ritual keagamaan Bali, khususnya ritual Sanghyang. Ritual Sanghyang sendiri merupakan tarian tradisional yang penarinya melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dalam kondisi tidak sadar. Maksud para penari yaitu menyampaikan harapan dan doa kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, tari kecak mengalami perubahan menjadi sebuah pertunjukan tari yang menggambarkan cerita Ramayana. Di dalamnya, sekelompok pria bertelanjang dada duduk bersila dalam lingkaran sambil menggerakkan tangan dan tubuhnya sambil bersama-sama menghasilkan suara cak-cak-cak yang khas yang menggambarkan tentara kera dalam cerita Ramayana yang membantu Rama dalam pertempurannya melawan Rahwana. Tari kecak dikenal karena penggunaan vokal yang kuat tanpa menggunakan alat musik pengiring. Gerakan-gerakan yang kuat dan kohesif dari para penari menciptakan atmosfer yang dramatis dan memukau. Pertunjukan tari ini menjadi salah satu daya tarik budaya utama di Bali dan menjadi penting dalam menarik wisatawan dari seluruh dunia untuk menyaksikan keindahan seni budaya Bali.

Welcome to Dapur FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai, we're back. Tadi kita udah bahasin tentang aku belum spill ya tema malam hari ini apa. Tema malam hari ini tuh kita bahas specifically tentang keluarga. Bukan, kita bahas generalnya tentang keluarga, tapi sespesifiknya itu tentang kalau misalnya nih keluarga kamu dijadiin genre film, nah kira-kira kamu bakal memilih genre apa untuk mendeskripsikan keluarga kamu dan

0: why you choose that teman pro 2. Boleh banget diceritain. Tadi aku udah tanya ya ke beberapa penonton di live TikTok Rari underscore pro 2 Padang ini, dan udah banyak yang jawab juga. Let's see teman pro 2, tapi kamu juga bisa balas atau bahas atau respon tema kita malam hari ini via telepon di 0751274822 atau di 0811665908 via WhatsApp. Nah, kalau teleponnya WhatsApp itu nggak pakai pulsa Samsung, jadi kamu tinggal telepon ya, kayak kamu nelpon doi lah ya teman pro 2, cukup dengan kuota internet. Kalau nggak ada kuota ya ya gimana ya. Aku juga jadi bingung jawabnya, beli dulu kayaknya teman pro 2. Ini tadi ada yang jawab dari @azindra, katanya kayaknya komedi karena ketawa penuh di keluarga, drama karena bapak Malaysia ibu Indonesia 23 tahun tanpa restu. Nah, gimana tuh teman pro 2? Jujur aku bacanya juga agak sedikit menerka-nerka maknanya ya. Komedi, ada genre komedi di dalamnya karena penuh tertawa dalam keluarganya. Tapi ada drama juga karena bapak Malaysia ibu Indonesia 23 tahun tanpa restu. Ini hubungan ibu dan bapaknya tanpa restu nih. Melawan restu banget kayak hal ini. Mungkinkah aku meminta, gitu kali ya, kisah kita selamanya. Duh, sedih banget. Kalau udah melawan restu itu kayak melawan apa ya? Melawan ombak kayaknya teman pro 2. Susah memang kalau udah restu yang udah tidak berpihak ya. Jadi I'm sorry to hear that, tapi ya life must go on, right teman pro 2. Ini by the way ada telepon nih di WhatsApp-nya kita. Kita coba angkat dulu ya. Kita sambunginnya ke sini aja deh. Halo. Halo. Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Iya, halo. Dengan siapa di mana ini?
1: Sama Nana di Belimbing.
0: Oh, ini dengan Nana. Nana di Belimbing.
1: Iya.
0: Nana apa kabar malam hari ini?
1: Sehat. Tuhan sehat.
0: Alhamdulillah. Oke. Kamu udah makan malam belum?
1: Udah, makan tadi jam 7.
0: Ih, cepet banget, aku belum makan malam nih.
1: Makan dulu.
0: Nanti deh.
1: Terus, Kak.
0: Nanti deh aku makan ya. Makasih ya, Nana udah perhatian banget sama aku. Soalnya gak ada yang ngetin makan malam hari ini, makanya belum makan nih aku.
1: Sebenarnya kalau di usia-usia muda, kita mungkin masih belum aware sama kesehatan kita sendiri sebenarnya.
0: Benar sih.
1: Cuman aku belajar dari almarhumah mama,
0: okay,
1: yang terkena diabetes kan.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kita harus makannya sebenarnya sebelum jam 7 seharusnya, baiknya makan malam itu.
0: Baiklah. Tapi aku jadi dapat pelajaran. Baiklah, aku abis ini, abis kamu telpon, aku langsung nggak terima penelpon yang lain, aku makan. Oke deh,
1: ya.
0: Iya. Tapi by the way, ngobrolin tadi karena kamu udah singgung tentang pelajaran yang kamu dapat dari almarhum mama. Nah, jadi kan bahasan kita malam hari ini seputar keluarga nih, Nan.
1: Ya.
0: Nah, kamu tuh kalau misalnya disuruh milih genre untuk keluarga kamu tuh kira-kira genre yang cocok apa sih, Nan? Dan
1: karena
0: kenapa?
1: Lebih ke drama kali ya, soalnya keluargaku lebih banyak dramanya sih.
0: Lebih banyak dramanya ya. Baik. Tapi
1: kalau judulnya, kalau disebutin judulnya boleh nggak sih?
0: Oh, boleh, bagus banget kalau ya, kamu bisa kasih judul.
1: Kayak judul filmnya yang Bila Esok Ibu Tiada kayaknya ya, itu kayaknya cocok itu.
0: Oke. Aduh, aku ngerasain banget sih kalau misalnya udah soal orang tua dan kamu kasih judul kayak gitu, kayaknya udah terdeskripsikan seperti apa alur dan kronologinya ya.
1: Iya, kita masing-masing udah dewasa, udah sibuk dengan kehidupan masing-masing.
0: Berarti sekarang Nana tinggalnya bareng keluarga juga?
1: Sebenarnya tinggal sendiri sih setelah mama meninggal. Kalau papa udah lama meninggalnya, tahun 95. Mama baru 2020 meninggalnya.
0: Oh, I see. Tapi Tapi kamu kuat banget, Nan. Thank you ya, iya, udah bertahan sejauh ini. Sumpah,
1: iya,
0: aku
1: sama-sama, Kak.
0: Nana keren banget. Nana banyak banyak menginspirasi, termasuk aku kayaknya gara-gara cerita kamu nih aku langsung kayak, wah, ada manusia sekuat Nana ternyata. Apa sih, Nan, yang bikin kamu akhirnya kayak bisa stay strong sampai sekarang? Ada enggak, atau ada seseorang yang nge-backup atau gimana gitu?
1: Sebenarnya yang bikin lebih kuat memang dukungan keluarga yang pada akhirnya melihat Nana masih sendiri, anak bungsu, ditinggal mama sama papa gitu kan, dan harus berjuang sendiri juga. Sampai detik ini akhirnya keluarga yang melihat anak ini butuh dukungan dia sendiri, masih tinggal di rumah keluarga kok sendiri. Kakak-kakak udah menikah semua. Dan ya sayang kan kalau rumah gak ditempatin itu kan, jadi ya memang sendiri aja di rumah gitu.
0: Baiklah, Nana. Tapi kamu berarti lagi sibuk ngapain nih, Nan, sekarang? Maksudnya
1: sebenarnya kegiatannya sehari-hari itu kayak freelance aja, Kak. Freelance-nya di bidang kecantikan sih, kayak cuman aku sebenarnya terapis itu dulu, kayak di salon kecantikan itu terapisnya megang kayak massage, dari massage,
0: dari
1: treatment.
0: Iya.
1: Untuk sekarang lebih banyaknya home care ke rumah-rumah aja gitu.
0: Baiklah. Berarti cukup produktif juga ya kamu in daily ya. Maksudnya tetap ada yang bikin kamu sibuk dan ngedistract pikiran kamu kalau misalnya lagi ya lagi feeling down gitu-gitu ya.
1: Iya, tapi kalau lagi down banget itu sering nangis sendiri di tengah malam dan kayak manggil-manggil mama. Terus aku pernah kayak di titik terendah hidup pernah bilang gitu, "Mama, apa kabar di sana?" Aku bilang, "Kalau di tempat mama yang baru itu jauh lebih enak, bawa aku ke sana aja, Ma. Di sini berat." Aku bilang kayak gitu.
0: Nana, aduh, aku kayak pengen nyamperin kamu ke Belimbing terus kayak, "Nah, aku bakal peluk deh kayaknya abis itu." Aduh, kamu kuat
1: peluk
0: banget sih, Nan.
1: Ya,
0: iya, peluk virtual dulu aja ya. Semoga gara-gara dengar suara aku kamu langsung kayak ceria lagi. Amin.
1: Iya, benar.
0: Ya udah kalau gitu thank you ya, Nan, udah sharing-sharing. Kamu mau request lagu apa atau mau salam-salam? Nanti boleh juga request lagu dulu kali ya.
1: Untuk yang bersamanya mahal ini aja.
0: Waduh, cocok banget lagi lagunya itu.
1: Iya, bener.
0: Salamnya boleh buat siapa?
1: Salamnya untuk kakak.
0: Makasih, Nan.
1: Tajen ya.
0: Makasih. Ini Icin.
1: Oh, Icin ya, sorry. Kak Icin, terus sama itu teman Pro2 semuanya aja salam kenal dari Nana di Belimbing.
0: Thank you ya, Nan.
1: Yang mempunyai cerita yang sama Nana tetap kuat dan tetap menjalani hari-hari kalian dengan tetap semangat.
0: Amin. Nan, terima kasih atas kalimat itu barusan. Itu untuk aku juga, by the way. Mungkin kita beda cerita, cuman aku ngerasain apa yang kamu rasain juga. Jadi terima kasih ya, Nan, sekali lagi udah bertahan sejauh ini.
1: Ya, alright.
0: Iya, bye-bye. Tungguin ya lagunya aku puterin.
1: Malam.
0: Waduh, teman Pro2. Aku bingung nih mau mulai dari mana kalau udah kayak gini. Tapi let's back to the topic. Memang ya teman Pro2, setiap keluarga itu punya warna cerita yang beda-beda, punya genre yang beda-beda juga. Nah, kalau Nana tadi mendeskripsikan keluarganya tuh ada dramanya karena ada judulnya lagi, relate sama film Bila Esok Ibu Tiada. Jadi udah kebayang dong arahnya kemana ya teman Pro2. Ini buat kamu yang mengalami cerita serupa, including me, mungkin entah itu ibu atau bapak, please hang on, stay strong, karena banyak perjalanan hidup yang lebih menanti kamu ke depannya. Jadi ya, tapi untuk yang sampai sekarang sudah bertahan, terima kasih banyak ya teman Pro2. Oke deh, buat yang masih pengen nelfon masih bisa banget di 0751-2748 via call, atau bisa juga kayak Nana barusan di 0811-66-55908. By the way, Nana kayaknya pendatang baru banget ya. Ini aku baru dengar nama Nana nih kali ini. Thank you banget Nan udah gabung. Besok-besok gabung lagi ya kalau aku siaran. Iya. Yeah. Nanti aku tungguin lagi kamu untuk gabung di siaran aku Teman Pro 2 masih sampai di jam 11. Kalau udah dengar backsound ini bunyi, artinya kamu udah boleh nelpon, oke? Okay? Kalau gitu sembari nunggu yang nelpon, kita break dulu ke lagu yang di request sama Nana ya. Untuk yang bersamanya ini specifically pasti ditujukan untuk ibunya dan untuk ayahnya yang sudah berpulang. Dan buat kamu juga semua yang ngerasain yang sama, kita dengerin bareng-bareng.

0: Manchester City is still alive here.
1: Pengen lanjut kuliah, tapi kerjaannya padat, biayanya juga harus dipikirin kan? Aduh, kayaknya bakal susah deh.
2: Siapa bilang susah? Sekarang ada Universitas Terbuka atau UT. Sebagai perguruan tinggi negeri, UT memberikan akses kuliah yang lebih fleksibel dan terjangkau. Proses belajarnya bisa secara online, tatap muka, maupun blended learning. Jadi cocok untuk pekerja, ibu rumah tangga, maupun masyarakat di berbagai daerah.
1: Wah, menarik juga ya. Terus pilihan jurusannya banyak nggak? Jadi tetap bisa kuliah sambil kerja?
2: Tentu aja bisa. Di UT ada 4 fakultas dengan lebih dari 50 program studi. Mulai dari diploma, sarjana, hingga pasca sarjana. Terakreditasi dan tersedia alih kredit bagi yang ingin melanjutkan studi.
1: Wah, cocok banget tuh buat aku.
2: Nah, saat ini UT Padang membuka pendaftaran mahasiswa baru sampai Juli 2026. Pendaftaran dapat dilakukan secara online melalui www.admisi-sia.ut.ac.id. Info lengkap kunjungi www.padang.ut.ac.id atau telepon 0811-660-1414. WhatsApp 0812151-513366 atau bisa juga dari IG @ut_padang.
1: Gak ada alasan lagi buat nunda kuliah.
2: Universitas Terbuka Padang, kuliah fleksibel, masa depan lebih gemilang. Jangan takut kuliah.
1: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
3: Kamu kenapa, Tari?
1: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
3: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
1: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku enggak?
3: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
4: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Huh?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

0: Nasional.
1: Budi Utomo merupakan organisasi modern pertama di Indonesia yang aktif bergerak di berbagai bidang, khususnya pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan, tanpa melibatkan unsur politik. Organisasi Budi Utomo dibentuk oleh Dr. Sutomo dan para mahasiswa Stovia pada 20 Mei 1908 di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 26 Jakarta. Berdasarkan gagasan Dr. Wahidin Sudirohusodo yang ingin meningkatkan martabat rakyat dan bangsa Indonesia. Tujuan didirikannya organisasi Budi Utomo adalah untuk menyadarkan masyarakat Indonesia, melestarikan budaya, dan meningkatkan taraf hidup melalui pendidikan. Cara dan metode yang diterapkan para pelajar Stovia dalam membangkitkan semangat nasionalisme banyak dicontoh dan memelopori lahirnya organisasi pergerakan serupa di berbagai daerah di Indonesia. Pada 1948, kondisi politik Indonesia masih carut-marut. Kabinet parlementer jatuh bangun dan Belanda pun masih kerap melancarkan aktivitas militer karena belum mengakui kemerdekaan Indonesia. Atas inisiatif Ki Hajar Dewantara dan Rajiman Widyodiningrat, tanggal 20 Mei diusulkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional dan disetujui oleh Presiden Republik Indonesia Soekarno. Hari Kebangkitan Nasional tanggal 20 Mei akhirnya ditetapkan sebagai Hari Nasional, bukan hari libur berdasarkan keputusan Presiden nomor 316 tahun 1959.

Masih di 90,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Oke, balik lagi di mana? Ayo. Di Kopsteng, teman Pro 2. We're still talking about family, specifically kita belajar, bukan belajar sih ya. Kita nanyain kamu, coba deh dipikir-pikir, dibayangin, ditimbang-timbang kira-kira genre keluarga kamu kalau dijadiin film tuh bakal jadi film genre apa gitu dan kenapa. Coba diceritakan alasannya. Kamu bisa telepon di 0751-27482 atau di 0811-66-55-908. Aku ulangin pelan-pelan ya, 0751-27482 atau di 0811-66-55-908. Kalau aku pribadi sih, genre keluarga aku kayaknya petualang ya. Petualangan nih kayaknya, teman Pro 2. Karena terlalu banyak lika-likunya. Lika-likunya itu kayak kamu lagi berpetualang di hutan tuh, hutannya banyak kelok-keloknya. Nah, ada sungai, ada jurang, ada pendakian, kayak gitu ya. Nah, kayak gitu kira-kira gambaran genre keluargaku. Ya, teman Pro 2. Jadi berasanya tuh kayak aku naik roller coaster kalau di keluargaku gitu. Nah, aku enggak tahu nih gimana anggota keluargaku yang lain mendeskripsikan keluarga ini. Gitu loh, teman Pro 2. But aku bukan bad sih, tapi ini buat semuanya yang ya pasti semuanya punya keluarga ya, teman Pro 2. Entah itu keluarga besar ataupun keluarga yang tersisa karena ada banyak anggota keluarga yang sudah lebih dahulu meninggalkan kita, tapi enggak ada keluarga yang sempurna. Kalau kata lagunya kakaknya Isyana, itu tak ada keluarga yang sempurna, teman Pro 2. Karena jangankan keluarga deh, kita aja sebagai individu gak sempurna, apalagi keluarga, teman Pro 2. Jadi kalau misalnya kamu ngerasa keluarga kamu, kenapa ya aku dikasih keluarga yang kayak gini, kenapa ya aku gini, aku gak menyalahkan kamu untuk mengeluh, teman Pro 2. Tapi namanya juga kehidupan, kalau semua orang hidupnya enak, namanya gak hidup, teman Pro 2. Kayaknya gak ada semua orang yang hidupnya enak gitu ya. Pasti semua orang punya lika-likunya sendiri yang kita gak tahu gitu. Waduh, deep banget nih ngobrolin. Kalau udah ngobrolin keluarga kayaknya emang selalu deep ya, teman Pro 2. Gak bisa untuk diobrolin secara ringan tuh, gak bisa. Kecuali kita bahas tentang komedi-komedinya di keluarga. Ngobrolin soal genre komedi, kalau dalam sebuah keluarga itu pasti juga ada seseorang yang selalu talk aktif, yang selalu jadi hype makernya gitu, yang selalu jadi badutnya mungkin, bukan, terlalu klise kalau nyebut badut ya, yang selalu ngasih humor buat keluarga, yang selalu bikin ketawa, yang selalu bikin kita happy, yang selalu bikin kayak dari bad mood jadi good mood, yang selalu bikin suasana keluarga jadi enak gitu. Ada pasti satu orang, dua orang, atau tiga orang, dan itu sangat-sangat dibutuhkan ketika momen-momen lagi kumpul keluarga, bukan begitu? Iya, benar banget. Cuman ya itu tadi, kadangkala orang-orang kayak gitu justru orang-orang yang dukanya paling dalam ternyata. Waduh, deep banget. Iya nggak, teman Pro 2? Relate nggak? Ya aku yakin juga ada yang ngerasain yang sama sih ya, teman Pro 2. Karena orang-orang kayak gitu tuh pintar banget nyembunyiin luka-lukanya dia. Dia nggak akan berani untuk cerita langsung directly ke orang atau ke seorang yang dia percaya. Dia paling akan memendamnya sendiri gitu. Ada gak anggota keluarga kamu yang kayak gitu, teman Pro 2? Yang kayaknya tuh di luar tuh happy, terus hidupnya gak ada beban aja, kayak pakai prinsip you only live once, and then dia kemana-mana, hai, kamu apa kabar? Iya, aku baik hari ini. Kamu gak, kenapa sih hari ini kayaknya kurang semangat? Terus dia kayak kasih semangat terus, padahal sebenarnya yang butuh disemangatin adalah dia sendiri, teman Pro 2. Oke deh, ini ada yang bilang genre mager kak katanya. Ya baiklah. Di radio masih ada program titip-titip salam gak? Masih, tadi tuh Nana yang telpon masih kirim-kirim salam. Boleh banget di 0751-27482 atau di 0811-66-55-908. Bentar, aku lagi searching, teman Pro 2. Ternyata tadi juga ada yang respon tentang genre keluarganya kalau dijadiin film, teman Pro 2.
kita coba scroll lagi ya, karena banyak nih ternyata yang nonton aku. Ada ribuan orang, gak bercanda. Kamu bisa nonton live TikTok kita di @erari_pro2padang. Yes, sebentar. Oh ini nama usernamenya Emot Batu, cuman dia bilang thriller komedi sih kakaknya. Nah gak tahu nih deskripsinya kayak gimana, tapi yang jelas genrenya thriller komedi. Kalau thriller kan berarti ada adegan adegan yang serem-serem ya, teman Pro 2. Ada lagi. Tadi ada lagi loh teman Pro 2. Tadi katanya ada yang bilang drama tadi itu kayak ya karena penuh dengan apa namanya lika-liku gitu. Ini juga ada yang bilang mix drama, komedi, dan horor. Wah, gimana ceritanya tuh di mix? Horornya dari mana? Horornya maksudnya di rumah kamu ada makhluk tidak kasat mata gitu. Serem juga. By the way, sekali lagi aku ingetin buat kamu yang pengen gabung, bisa banget telepon di 0751274822 sampai di jam 11 nanti, dan di 0811665508. We'll be back after this. Kita mau dengerin dulu lagu Wanna Care Rock, Wherever You Are.

0: apa ya? Kamu nyium juga enggak?
1: Iya Ninai, aku cium juga bau apa ya?
0: Tari, lihat deh, itu di bawah banyak banget sampah. Pasti itu yang bikin bau.
1: Iya ya Nai, coba aja kalau orang-orang gak buang sampah sembarangan. Ya, pasti gak bikin bau gini.
2: Alangkah bijak jika kita tidak membuang sampah sembarangan. Selain dapat mengotori lingkungan, buang sampah sembarangan juga dapat mengakibatkan banjir dan aroma yang tidak sedap di lingkungan kita. Mari biasakan kelola sampah pribadi. Buanglah sampah pada tempatnya, tanamkan dalam

0: Gali lagi logi. Gali lagi logi.
1: Ini seger banget, panas-panas gini minum es, seger.
2: Es terus. Nah, gitu pinter ya dek sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab ayo?
1: Ya kalau demam, tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
2: Gini nih punya adek nih ya, yang so tahu semuanya. Nah, dengerin ya dek, kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh, makanya kalau demam biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
1: Nggak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja biar romantis.
2: Wah. Ma, Ulan ma.

0: Masih di 90,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. We're back again di station yang sama, 90,8 MHz Pro 2, yang bisa kamu dengerin via streaming rri.co.id atau di aplikasi RRI Digital. Tonton apa yang kamu dengar, dan di frekuensi terhasil kita 90,8 MHz. Oke, okay, we got a phone call here. Ada penelpon, teman Pro 2. Kita coba angkat dulu ya, kira-kira siapa ini yang nelpon. Ya, sabar. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Oh, nah ini pasti Bang Widira ya?
1: Benar.
0: Bang Widira, sorry banget, ini suaranya rada putus-putus. Kayaknya apa jaringan, apa aku yang kurang gimana? Kayak.
1: Gak tahu.
0: Oh, oke. Okay. Ini sekarang Bang. Gimana? Bang Widira lagi di mana ini?
1: Masih tempat biasa.
0: Oh, di tempat biasa. Oh, sudah selesai dari pekerjaan berarti ya?
1: Udah.
0: Oke. Okay. Nah, kebetulan karena Bang Widira nelfon, gimana hari ini Bang Widira? Apakah seru? Apakah melelahkan? Atau banyak seru? Banyak enaknya?
1: Banyaknya gimana ya? Campur aduk. Ada senangnya, ada susahnya.
0: Oh, oke, okay. Ada.
1: Pokoknya semuanya bercampur hari.
0: Ada enaknya, ada susahnya gitu ya.
1: Mm-hmm.
0: Oke, okay, baiklah.
1: Ya, ya, ya.
0: Tapi so far terlewati juga kan, Bang Widira?
1: Apa?
0: Tapi so far akhirnya terlewati juga kan? Ya enggak?
1: Sebenarnya gimana ya, terlewati, tapi aku masih.
0: Oke. Baiklah. Tapi di sana lagi hujan nggak Bang Widira? Udah reda belum hujannya?
1: Di sini udah reda.
0: Udah reda. Oke. Okay. Sama berarti. Sudirman juga udah reda nih. Sudirman 12.
1: Iya kan, satu lagi.
0: Apa?
1: Satu langit.
0: Gimana Bang Widira? Pelangi. Oh, satu langit.
1: Satu langit.
0: Oh, satu langit. Iya. Satu langit memang. Tapi kan memang di Kota Padang tercinta ini ada beberapa wilayah ya, yang
1: ada beberapa.
0: Nah,
1: dari sore tadi udah.
0: Iya.
1: Daerah kan.
0: Benar itu dia.
1: Mungkin daerah
0: Bang Widira tidak termasuk gitu ya.
1: Itu enggak terlalu itu.
0: Biasanya maksudnya
1: yang deras itu mulai dari Lebu Buaya, Tawar.
0: Iya, benar.
1: Ya. Apa ya? Kata Sulaiman tadi deras.
0: Iya. Oke. Kita langsung straight to the point aja. Bahasan malam ini tuh seputar keluarga Bang Widira. Tapi spesifiknya kita nanya nih sama Bang Widira. Kalau misalnya cerita keluarga Bang Widira dideskripsikan jadi genre film, kira-kira genre film apa sih yang cocok buat keluarga Bang Widira dan kenapa?
1: Film apa? Seperti apa ya filmnya? Kalau seperti seperti apa ya? Ini udah lama gak nonton.
0: Apakah film horor atau?
1: Enggak, horor enggak. Seperti film.
0: Ataukah komedi atau drama atau apa?
1: Kalau itu kayaknya antara ya, banyaknya kan drama saja.
0: Oh, drama, oke. Okay. Drama ya berarti Bang Widira ya? Kenapa tuh drama? Karena banyak lika-likunya, karena banyak ups and down-nya atau gimana?
1: Ya itu, pokoknya banyak itulah.
0: Oh, banyak ya, ininya ya?
1: Enggak, kita duga ada. Sebenarnya kita nggak inginkan, tapi.
0: Oke. Okay.
1: Dapat kita kan, ya mau diapain?
0: Kita
1: nggak minta. Ada yang
0: datang kan? Iya. Pasti selalu ada suka dukanya juga nggak sih Bang Widira?
1: Iya pasti.
0: Iya, namanya juga keluarga gitu ya.
1: Tidak mungkin.
0: Iya. Oke. Oke deh, thank you Bang Widira udah sharing dan udah ceritain genre keluarganya apa. Bang Widira mau diputerin lagu apa malam hari ini? Ya? kurang kedengeran suaranya Bang Widira.
1: Itu aja lah dari
0: dari apa? Siapa Bang Widira? Sorry.
1: Anima.
0: Oh Anima, mau yang mana? Selalu untukmu.
1: Anima, bintang aja lah.
0: Nah sebentar.
1: Bintang.
0: Oh bintang, bintang, bintang Anima. Waduh, oh ada. Oke, salam-salam dulu boleh Bang Widira.
1: Salam buat Cynthia yang lagi tegas.
0: Terima kasih, salam kembali.
1: Buat semuanya lah yang masih dengerin Cynthia malam hari.
0: Oke.
1: Itu aja.
0: Thank you Bang Widira.
1: Iya.
0: Sehat-sehat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman Pro 2. Itu dia tadi Bang Widira ya, dari daerah Marapalam yang nelpon dan katanya genre keluarganya sama drama. Banyak ya yang keluarganya jadinya genrenya drama. Oke deh. Kalau gitu karena Bang Widira tadi udah request lagu, lagunya tadi Bintang dari Anima, kita puterin dulu. Tapi buat kamu yang nelpon masih bisa kalau masih dengar background ini. Nah itu masih bisa telepon di 0751-27482 atau di 0811-66-55-908. By the way, sebelum aku lanjut, ini aku mau nyampain dulu salam dari teman-teman kita di live TikTok. Ini dari Noma Store ID katanya. Salamnya tadi ya, buat siapa tadi ya? Di atas ya? Aku lupa lagi. Waduh, buat siapa ya tadi ya? Boleh diulang. Oh, buat Mai Ilona Yanovska Madina Lavensia. Selamat tidur kids. Waduh, ini kayaknya seorang ibu deh. Oke, udah aku sampein ya. Salam selamat tidur kids katanya. Oke deh. Terus katanya request lagu Payung Teduh ya tadi ya. Payung Teduh untuk perempuan yang sedang diperlukan. Oke. Kalau gitu teman Pro 2, abis lagu Anima, kamu bakal dengerin lagu dari Payung Teduh. Tak terasa gelap pun jatuh di ujung malam menuju pagi. Ih, kenapa jadi aku yang nyanyi? Keterusan teman Pro 2. Yaudah, kita puterin dulu requestan dari Bang Widira, Anima Bintang. Here we go, stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Dede lagi main apa?
1: Lagi main ini.
0: Main ini. Apa namanya ini? Ini namanya puzzle. Apa namanya?
1: Puzzle.
0: Ini huruf U.
1: U.
0: Ini huruf N.
1: Ini N.
0: Kalau yang ini B. Mana B?
1: Enggak ada B.
0: Enggak ada B. Terus yang ada apa?
2: Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi resiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi. Jagalah kondisi tumbuh kembang anak sejak dini.
3: Baru-baru ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah. Karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya, karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.

0: the enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro. Game online.
1: Udah sono.
2: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
3: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.
4: 79 tahun Radio Republik Indonesia.
5: Mars Angkasa One telah menjadi ikon dalam sejarah panjang Radio Republik Indonesia mengudara di Nusantara. Lagu Mars Angkasa One RRI menggambarkan konsistensi Radio Republik Indonesia yang mengudara dengan memprioritaskan program-program siaran di seluruh Nusantara termasuk wilayah perbatasan, bahkan pulau-pulau terluar dan terpencil tanah air. Dengan irama bertempo cepat, lagu Mars Angkasa One RRI mampu memvisualisasikan Radio Republik Indonesia yang selalu terdepan dalam menjawab tantangan untuk meningkatkan dan mempertajam kualitas siaran agar punya pengaruh yang kuat. Lagu Mars Angkasa One RRI tidak hanya sebatas ikon, namun diyakini menjadi media pemersatu bangsa dengan semangat Tri Prasetya Angkasawan Angkasawati Radio Republik Indonesia.
6: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
7: Aduh, hoax tuh.
6: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
7: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: udah tua ini? Siapa yang mengurus aku?
1: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
0: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirian aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
2: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba.
3: Membaca adalah jendela dunia. Tapi tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

0: Bel udah bunyi tuh, kamu ngapain manjat pagar?
1: Eh, aku lagi males masuk kelas, Sis. Masuk kelas bukan berarti langsung pinter, kan?
0: Kalau masuk kelas aja nggak langsung pinter, apalagi nggak masuk kelas.
1: Udahlah, kamu ke kelas sendirian aja sana.
0: Ya udah, terserah. Kalau ketahuan guru baru tahu rasa.
2: Putra, ngapain manjat pagar kamu?
3: Bolos atau meninggalkan kelas dapat merugikan hidup di masa depan. Mari pergunakan waktu sebaik mungkin dengan terus mengisi dengan hal-hal yang bermanfaat dan meninggalkan hal-hal yang merugikan diri sendiri.
4: Kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

taruh dulu buku itu. Meja di sampingmu sudah terlalu lama kosong. Pikiranmu hampir penuh. Sedari tadi mempelajari rumus fisika untuk mengerti dunia, atau bahasa dan sastra untuk menyapa sesama. Ada beberapa tumpuk di lemarimu, menunggu untuk kamu baca saat tenang pikir terjaga. Terima kasih kepada ibu menyiapkan bekal untuk kami agar tidak lapar ketika belajar, agar bekal ilmu kekal di kepala. Terima kasih kepada ayah mengantar kami ke sekolah, belajar membaca dan berhitung untuk sedikit dan banyak yang akan dipahami kelak. Jenjang demi jenjang dilewati, belajar hari demi hari, sepenuhnya dengan hati. Begitulah seharusnya anak muda, penuh semangat memandang dunia. Dunia yang setiap hari berubah, seakan punya banyak wajah. Kita tidak akan kalah dalam cepat perputaran yang akan disimpan di ingatan. Karena dengan apalah nanti akan kita sampaikan pengetahuan, jika tidak diri sendiri yang memahami lebih dulu, jika tidak diri sendiri yang berguru. Betapa sunyinya waktu tanpa bunyi laju kereta pendidikan. Mari kita terus belajar mengerti kian tinggi bangunan kemajuan. Semoga kita tidak ikut angkuh mengatas menantang. Semoga menjadi padi merendah merunduk tahu.

90 Kamar Damar FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kebersamaan kita di hari ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Aku Cynthia Zeni pamit dari ruang dengar kamu, teman Pro 2. Sampai ketemu lagi besok di stasiun yang sama, 90,8 Pro 2, teman terbaik kamu. Dan jangan lupa selalu jadikan generasi muda sebagai headline. Sekali di udara, tetap di udara. Dan merdeka.

Selamat pagi teman-teman berdua, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 RRI Padang yang mengudara pada frekuensi 90,8 MHz menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini hingga malam hari nanti. Dari kawasan Sudirman 12 Padang, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Hari kamu makin seru bareng Produa. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Produa. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Produa Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Mudo Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga, kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement. Bahasan seru dan music live chat. Malam-malam dijaga malam. Chill dulu, di nonton cek lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cari to komunitas, muda bertakwa. Dan noise in the Z head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Produa, teman terbaik kamu memang rancak banget.

0: Ya Pak. Siap siap Pak. Ya Pak. Ya. Siap siap siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
1: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu gak sih?
0: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja gak sih?
1: Eits, tenang, tenang. Capek kerja yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
0: Iya deh. Semangat.
1: Cintai pekerjaanmu karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat. Setiap langkahmu berharga.
2: Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara falamma adha'at ma haulah zahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Sanallahul azim. Alhamdulillah, tak lupa kita bersyukur kepada Allah setiap harinya. Hingga hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sangat banyak nikmat yang diberikan Allah kepada kita, mulai dari nikmat yang sangat besar, nikmat iman dan nikmat Islam, sampai nikmat yang kecil bahkan kita tidak sadari bahwa itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu sangat pantaslah kita mengutarakan rasa syukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Samping itu, salawat dan salam tak lupa juga kita hadiahkan dan serta kita kirimkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman pendengar Pro 2 yang baik hati, hari ini kita akan membahas tentang nikmat yang terbesar yang diberikan Allah kepada kita. Teman-teman semuanya, sering sekali kita mendengar bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang terbesar kepada kita berupa nikmat iman dan nikmat Islam. Namun sangat jarang kita dengar apa sih alasannya kenapa nikmat iman dan nikmat Islam itu menjadi nikmat yang terbesar yang diberikan Allah kepada kita. Hari ini kita coba membahas surah Al-Baqarah ayat ke-17 yang berkaitan dengan nikmat iman dan juga nikmat Islam yang tidak dimanfaatkan oleh sebagian orang. Ayatnya berbunyi, "Matsaluhum kamatsalil ladzi istawqada nara falamma adha'at ma haulah dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yusirun." Perumpamaan orang-orang munafik itu seperti orang yang menyalakan api dengan tujuan untuk memanfaatkan cahayanya. Falamma adha'at ma haulah, namun ketika api itu, cahaya api itu sudah menyinari mereka, dhahaballahu binurihim, tiba-tiba Allah memadamkan cahaya itu, Allah pergi dengan cahaya itu. Wahum la yubsirun, kemudian Allah meninggalkan mereka dalam keadaan gelap gulita dan mereka tidak bisa melihat apa-apa. Dalam ayat ini teman-teman terdapat perumpamaan yang sangat unik. Kalau dalam tafsir Al-Azhar yang ditulis oleh orang Minang, oleh Buya Hamka, menuliskan bahwa kata naro pada ayat ini maksudnya adalah kedatangan Nabi Muhammad dan juga syariat agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Kemudian dhahaballahu binurihim, maka Allah memadamkan cahaya itu, disamakan dengan bahwa orang-orang munafik itu tidak bisa memanfaatkan cahaya itu. Lebih lanjut dalam tafsir Al-Azhar dijelaskan oleh Buya Hamka bahwa orang-orang munafik ini yang tidak memanfaatkan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu disamakan dengan orang-orang yang menyalakan api unggun dengan maksud untuk memanfaatkan cahayanya. Namun setelah mereka menyalakan api itu, setelah cahaya itu sudah mereka dapatkan, ternyata cahayanya terlalu terang sehingga mereka silau, sehingga mereka tidak bisa melihat apa-apa. Maka ini disamakan dengan orang-orang munafik yang sudah diberikan nikmat iman oleh Allah, yang sudah diberikan nikmat Islam oleh Allah, sudah dibawakan kepada mereka, sudah diajarkan, bahkan sudah dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW kepada mereka tentang iman dan Islam itu. Namun mereka tidak bisa menerimanya. Kenapa? Karena ajaran-ajaran agama sebelumnya sudah benar-benar hilang dari hidup mereka, sudah benar-benar hilang dari diri mereka, sehingga mereka tidak bisa menerima agama Islam itu sebagai nikmat yang terbesar yang harusnya didapatkan oleh manusia. Maka dari itu bersyukurlah kita yang sangat besar-besarnya bahwa kita termasuk manusia-manusia yang bisa menerima nikmat terbesar itu, yaitu nikmat iman dan juga nikmat Islam. Nah, sekarang teman-teman pendengar Pro 2, pertanyaan kepada kita, sudah bersyukurkah kita hari ini?
Sudah bersyukurkah kita hari ini akan hidup yang diberikan Allah dan dengan nikmat iman yang diberikan Allah tersebut? Jawabannya ada pada diri kita masing-masing. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bayu, lihat deh, banyak banget sampah di sini. Gak enak dilihat ya?
1: Ah, biasa aja sih. Kan taman emang tempat sampah.
0: Tapi bukan berarti kita boleh buang sampah sembarangan, Bayu. Apalagi sampah plastik. Plastik itu kan sulit terurai dan mencemari lingkungan.
1: Emangnya kenapa sih? Kan plastik udah jadi bagian dari kehidupan kita.
0: Memang benar. Tapi plastik yang berlebihan dan tidak dikelola dengan baik itu bisa membahayakan lingkungan loh. Plastik bisa mencemari tanah, air, dan laut. Bahkan plastik bisa dimakan oleh hewan dan membahayakan keselamatan mereka.
1: Wah, aku baru tahu itu. Terus gimana dong solusinya?
0: Kita harus mengurangi penggunaan sampah plastik dan mengelola sampah plastik dengan baik. Kita bisa menggunakan tas kain, botol minuman isi ulang, dan sedotan bambu. Nah, kita juga bisa memisahkan antara sampah plastik dan mendaur ulangnya.
1: Oke deh, aku mulai paham sekarang.
2: Tahukah Anda, sampah plastik adalah salah satu masalah lingkungan terbesar saat ini. Mari kita jaga bumi kita dengan mengurangi penggunaan plastik dan mengelola sampah plastik dengan baik. Bersama, kita bisa mewujudkan bumi yang lebih bersih dan lestari. Kurangi plastik, selamatkan bumi.
3: Tradisi nganggung adalah tradisi turun-temurun masyarakat Pulau Bangka, di mana penduduk membawa makanan lengkap dari masing-masing rumah ke tempat pertemuan seperti masjid, surau, atau musola. Dalam rangkaian acaranya, diawali dengan pembacaan doa dan ceramah keagamaan. Nganggung juga sering disebut sepintu sedulang, yang memiliki arti satu rumah atau satu pintu yang membawa satu dulang. Sedangkan dulang sendiri adalah wadah yang terbuat dari seng atau kuningan, kemudian digunakan untuk mengisi makanan lengkap seperti lauk pauk, kue, dan juga buah-buahan. Dulang ditutup dengan tudung saji yang biasanya berwarna merah dan bermotif. Umumnya tradisi nganggung ini dilakukan pada upacara keagamaan bagi umat muslim. Tradisi nganggung merupakan wujud semangat gotong royong antar warga yang bertujuan mempererat tali silaturahmi supaya tercipta kerukunan dan kedamaian.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
2: Indonesia itu apa sih?
3: Indonesia keren. Semua ada di sini.
4: Indonesia itu pemandangannya bagus-bagus.
5: Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa.
6: Cuma Indonesia yang masyarakatnya masih guyup, suka tolong-menolong, gotong royong.
7: Indonesia itu aku, kalau gak ada Indonesia, ya gak ada aku.
8: Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa.
9: Aku bangga menjadi anak Indonesia.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.
1: Aduh. Ah, Ran, aku duluan ya, Ran. Badan aku bentol-bentol.
3: Lah, gak. Tunggu aku, gak.
4: Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda, apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruscan, Etruscan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

Selamat pagi teman Pro 2, kita di Info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Menteri Kebudayaan Fadlizon mengungkapkan progres penyusunan buku sejarah yang tengah digarap pemerintah. Menurutnya, materi buku tersebut sejatinya telah selesai sejak beberapa waktu lalu dan kini memasuki tahap akhir penyempurnaan desain. Fadli mengatakan proses yang sedang berjalan saat ini difokuskan pada penataan tampilan buku agar lebih layak diterbitkan. Sebab desain sebelumnya dinilai belum memenuhi standar yang diharapkan dan masih sebatas berupa tata letak atau layout. Yang menjelaskan, tim penyusun kini menggunakan jasa book designer untuk menyempurnakan tampilan buku tersebut. Dan itu dilakukan sebelum dipublikasikan kepada masyarakat. Dengan demikian, buku sejarah yang sebelumnya menjadi perhatian publik itu ditargetkan dapat dirampungkan pada Agustus mendatang, setelah melalui proses penyempurnaan dari sisi desain maupun peninjauan akhir. Kementerian ESDM mengarahkan anggaran 2027 untuk program yang langsung dirasakan masyarakat. Fokus utama diarahkan pada pelayanan energi nasional. Sebesar 82% anggaran dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur energi. Nilai tersebut mencapai sekitar 22,48 triliun rupiah dari total pagu. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan mayoritas anggaran menyentuh masyarakat. Hanya sebagian kecil digunakan untuk operasional kementerian. Program prioritas meliputi jaringan gas kota dan listrik desa. Pemerintah juga menyiapkan bantuan pasang baru listrik. Pemerintah turut memperkuat distribusi gas melalui pembangunan pipa. Proyek ini menghubungkan wilayah Sumatera hingga Jawa. Selain itu, program converter kit untuk petani terus dilanjutkan. Anggaran dialokasikan untuk mendukung efisiensi energi. Bahlil menegaskan diversifikasi energi terus dilakukan pemerintah. Tujuannya mengurangi ketergantungan pada LPG. Kementerian Pertanian, Kementan mencatat produk susu nasional masih relatif rendah, yakni baru mencapai 20%. Sejatinya jumlah peternakan sapi di tanah air sebanyak 50 ribuan. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan PKH Kementan, Agung Suganda, mengatakan penyebab dari rendahnya produksi susu karena tidak seperti negara lainnya. Di luar negeri, produksi susunya diutamakan untuk kebutuhan keluarga pemilik peternakan. Sehingga lanjutnya edukasi ini penting karena bila di luar negeri, susu yang dihasilkan itu prioritasnya adalah untuk anak-anaknya dahulu baru dijual. Yang menegaskan oleh sebab itu, ini yang terus Kementan sosialisasikan juga ke depan, seiring dengan gerakan minum susu, revolusi putih, dan program makan bergizi gratis yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

0: Mana orangnya? Kok gak ada? Hantu kali ya?
1: Woi, di bawah sini nih.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Dari kawasan Suri Rumah 12 Padang 90,8 FM Pro 2 RRI Padang. Teman terbaik kamu teman Pro 2. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Pro 2. Di hari Kamis tanggal 18 Juni tahun 2026 ada Gus Pri yang menyapa kamu lagi di pagi hari ini teman Pro 2. Menemani kamu untuk siap-siap mungkin beraktivitas ya. Ada yang pergi kerja atau mau siap siap pergi liburan, udah liburan aja tuh tiba-tiba ya. Karena mungkin yang masih sekolah sekarang lagi libur semester ya, teman Bro 2. Enggak biasanya kalau lagi libur semester ya liburan atau enggak pergi mancing, kenapa mancing ya? Atau melakukan hobi kamu deh, apapun itu teman Bro 2. Di pagi hari ini kita disepada dulu sampai nanti jam 10 ya dengan rangkaian informasi terupdate jam 6 sampai jam 7. Ada informasi cuaca juga, ada tema juga nanti yang akan kita bahas, ada perbincangan juga nanti yang bisa kamu ikutin. Banyak deh teman Bro 2 yang udah kita siapin. Sambil kamu juga mungkin sarapan dulu ya pagi ini. Mau sarapannya apa teman Bro 2? Bebas, kamu mungkin juga bisa menyiapkan sarapan kamu karena mungkin waktunya lebih banyak gitu ya. Pagi hari ini kita update dulu informasi terupdate teman Bro 2. Kali ini dari Jakarta. Nah, sebanyak 38 program acara pariwisata daerah sukses mencatatkan nilai perputaran ekonomi sebesar 86,05 miliar rupiah. Nah, agenda pariwisata unggulan tingkat daerah tersebut sukses menarik kunjungan sebanyak 1,19 juta orang wisatawan. Pelaksanaan puluhan festival tersebut ikut melibatkan sebanyak 4.670 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Sektor ekonomi kreatif ini juga memberikan manfaat kesejahteraan bagi 30.873 orang tenaga kerja daerah. Dan Kepala Komunikasi atau Kepala Badan Komunikasi Republik Indonesia M. Kodari menyampaikan perkembangan data tersebut pada Rabu 17 Juni 2026. Laporan pencapaian itu dijabarkan dalam konferensi pers program hasil terbaik cepat di Jakarta. Pemerintah melalui Kementerian Pariwisata terus menyokong agenda wisata melalui Karisma Event Nusantara tersebut. Langkah strategis ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan industri pariwisata nasional sekaligus memperkuat ekonomi lokal. Nah, sepanjang tahun 2025, program unggulan pariwisata tersebut sukses menggelar sebanyak 98 agenda festival daerah. Berbagai kegiatan besar tersebut tercatat berhasil memikat kehadiran sebanyak 10,80 juta orang total pengunjung. Jadi ya, kedepannya kita harapkan tentunya semakin banyak ya teman Bro 2 agendanya dan lebih bisa menyerap lebih banyak lagi lapangan pekerjaan dan melibatkan lebih banyak orang yang tentunya berdampak juga pada pertumbuhan ekonomi di negara kita Indonesia.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
3: Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

0: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Muhammad Adli, Ketua Umum KONI Kabupaten Pesisir Selatan. Sorotan dunia kini mengarah ke pesta sepak bola terbesar Piala Dunia 2026 yang akan menghadirkan persaingan ketat dari tim-tim terbaik dunia. Jika kita melihat konsistensi sejak 2018, ada 5 negara yang layak disebut sebagai kekuatan utama: Spanyol, Prancis, Inggris, Argentina, dan Portugal. Kita mulai dari Spanyol. Tim Matador menunjukkan regenerasi yang sangat rapi. Pasca era emas mereka, Spanyol kini tenggelam. Justru bangkit dengan gaya bermain yang tetap khas, penguasaan bola tinggi, disiplin taktik, dan talenta muda seperti regenerasi baru yang terus bermunculan. Konsistensi mereka di turnamen besar dan UEFA National League menjadi bukti bahwa Spanyol tetap berbahaya. Berikutnya, Prancis. Sejak menjuarai Piala Dunia FIFA 2018, Les Blues hampir selalu tampil di level tertinggi. Kedalaman skuad mereka luar biasa. Pemain muda dan senior berpadu dengan kualitas elit. Bahkan saat mengalami pergantian regenerasi, Prancis tetap stabil dan sulit dikalahkan. Dari Eropa, kita beralih ke Inggris. The Three Lions menunjukkan peningkatan signifikan sejak 2018. Mereka tidak lagi sekedar tim berbakat, tetapi juga matang secara mental. Final Euro dan performa konsisten di turnamen besar menjadi indikator bahwa Inggris kini adalah kandidat juara yang serius. Kemudian, sang juara bertahan, Argentina. Keberhasilan mereka di Piala Dunia FIFA 2022 bukan kebetulan. Argentina tampil solid dari lini belakang hingga depan dengan mental juara yang terbentuk sejak Copa America 2021. Konsistensi permainan dan kekompakan tim menjadi kekuatan utama mereka menuju 2026. Dan jangan lupa Portugal. Dalam beberapa tahun terakhir, Portugal menunjukkan transformasi besar. Mereka tidak lagi bergantung pada satu bintang, melainkan kolektivitas tim yang kuat, kombinasi pemain muda berbakat dan pengalaman menjadikan Portugal salah satu tim paling seimbang saat ini. Namun pendengar, selalu ada kejutan di setiap piala dunia, dan kali ini sorotan kuda hitam jatuh kepada Jepang. Tim Samurai Biru berkembang pesat dalam satu dekade terakhir. Disiplin, kecepatan, dan organisasi permainan mereka semakin modern. Jepang juga konsisten tampil impresif di level internasional, bahkan mampu mengalahkan tim-tim besar Eropa dalam beberapa kesempatan. Ditambah lagi, banyak pemain mereka kini berkarir di liga top dunia, membawa pengalaman dan mental bertanding yang jauh lebih matang. Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang siapa yang kuat di atas kertas, tapi siapa yang paling siap secara mental, taktik, dan konsistensi. Kita tunggu siapa yang akan menulis sejarah berikutnya. Salam olahraga.
2: Terbaik.

masih memiliki persediaan sebanyak 443.161 tempat duduk promo libur sekolah. Vice President Corporate Communication KAI, Anne Purba, menjelaskan program diskon membantu kelancaran mobilitas masyarakat. Pihak manajemen mencatat pencapaian tiket murah sebesar 28,22% pada Rabu 17 Juni 2026. Nah, Badan Pusat Statistik mencatat pergerakan wisatawan domestik mencapai 105,12 juta perjalanan pada Juni 2025. Selanjutnya jumlah pergerakan liburan tersebut tercatat mencapai angka sebesar 100,20 juta perjalanan pada Juli 2025. Nah, Anne kemudian memberikan imbauan penting kepada seluruh calon penumpang yang akan melakukan perjalanan kereta. KAI menyiagakan petugas stasiun dan mengatur arus pelanggan untuk mengantisipasi kepadatan di area peron. Jadi ya demi kenyamanan penumpang juga ya, Tamu Obrol 2. Dan tentunya ini kita harapkan terus berlanjut agar perjalanan kereta api semakin nyaman ke depannya.

0: Aku ingin yang ini, aku ingin yang itu, ingin ini, ingin itu, kok banyak banget. Nggak ada uangnya, tapi diskon di mana-mana.
1: Misi, paketnya kak.
0: Kok aku beli ini sih? Terus, buat apa ya? Ih, sayang banget. Mending duitnya kemarin disimpan.
2: Menurut The Guardian, ada 55% orang yang merasa nggak bahagia dan menyesal setelah belanja. Kamu banget nggak sih, sahabat? Nah, jangan cuma siapkan uang dan kartu kredit ya, tapi juga akal sehat.
3: Pernahkah kamu bertanya kenapa simbol @ digunakan untuk alamat email? Simbol yang terlihat seperti seekor burung merpati ini punya sejarah yang unik. Simbol @ yang kita kenal sekarang ini ternyata berasal dari bahasa Latin, yaitu @ yang berarti di. Simbol ini awalnya digunakan oleh para pedagang di abad pertengahan untuk menunjukkan ukuran dan harga barang. Lambat laun, simbol ini menjadi semacam singkatan untuk kata @ dalam bahasa Inggris. Kenapa simbol ini kemudian diadopsi dalam dunia email? Sebenarnya tidak ada alasan yang sangat spesifik. Namun diperkirakan simbol @ dipilih karena bentuknya yang unik dan mudah diingat. Jadi, setiap kali kamu mengetik alamat email, sebenarnya kamu sedang menggunakan simbol kuno yang dulunya digunakan untuk berdagang. Menarik, bukan?